0: Karena mungkin ada sebagian orang yang apabila ada angin kencang selalu dipandang dari sisi negatif. Padahal bisa jadi angin itu mendatangkan rahmat. Yaitu dengan ditiupkannya angin itu, maka Allah turunkan hujan. Dan hujan bagian dari rahmat Allah SWT. Dan hujan itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan, dan yang lainnya. Maka dia menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ar-rihu min rauhillah," artinya min rahmatillah. Angin itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan angin ada dua macam, ya. Ada angin yang mendatangkan rahmat Allah taala dan ada yang mendatangkan azab. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah membinasakan kaum Nabi Hud, kaum Ad dengan angin kencang. Jadi azab bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa angin ada juga di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa. Allah perintahkan apa yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Maka janganlah manusia kemudian memandang diri yang hebat, ya. Dan adanya penemuan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, seakan-akan sudah dikuasai dunia bumi ini oleh mereka, ya. Tidak. Tetap Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Allah yang memerintahkan, Allah yang menciptakan, Allah yang memerintahkan. Ya. Dan Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Dan demikian, seorang hamba yang beriman, dia akan selalu kembali kepada Allah Ta'ala dengan memohon kebaikan dari Allah, dari satu fenomena atau kejadian yang terjadi, ataupun memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejadian tersebut. Nah, angin yang berupa rahmat itu diantaranya adalah angin yang mendatangkan hujan. Ya, dengannya hujan turun. Itu Allah perintahkan pada awan-awan untuk pergi ke suatu tempat, ya, yang Allah menghendaki di situ akan turun hujan. Jadi Allah turunkan hujan bumi yang Allah kehendaki sebagai rahmat bagi para hambanya. Kemudian ada juga angin yang berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bimbingan Rasulullah SAW ketika seorang hamba yang beriman melihat adanya angin yang kencang, hendaknya dia tidak mengata-ngatai angin itu atau memaki-makinya. La tasubbuha. Jangan kalian memaki-maki angin itu. Ya. Tetapi apa? Wasalullaha khairaha. Tapi mohonlah kebaikan dari angin itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian mohon perlindungan pada Allah dari keburukan angin tersebut. Jadi kita mengetahui dengan hadis ini bahwa angin adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angin juga mendatangkan banyak kebaikan. Oleh karena itu kita dianjurkan memohon kebaikan pada Allah Taala ketika melihat angin datang. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari keburukan angin tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban setiap orang beriman untuk dia bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam semua apa yang dihadapinya, hendaknya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati memohon kepada Allah Taala. Mohon perlindungan, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita banyak melihat, ya, sebagian orang yang berbuat syirik pada Allah Taala. Kalau ada sesuatu kejadian, ya, mereka kaitkan dengan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Ini angin kencang daerah ini kenapa? Karena tidak ada sedekah laut tahun ini, tidak dilakukan sedekah laut. Makanya dimurkai oleh dewa ya, laut, a'udzubillah. Itu syirik besar. Ya. Bukan sekedar syirik kecil, tapi syirik besar. Ya. Kalau ada orang punya keyakinan demikian. Ada gunung meletus, ya, gunung berapi. Oh ini karena ini murka. Bukan Allah yang disebut murka, Allah tidak. Tapi sesuatu syaitan yang mereka sembah selain Allah, itu yang murka, kata mereka. Dengan nama-nama lain. Ya. Ini mereka menyebut syaitan-syaitan itu, ya, nama-nama entah itu dewi atau dewa atau apalah. Ya. Yang mereka sebut. Oh dia murka. Makanya datang angin kencang, makanya gunung itu meletus dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Perbuatan-perbuatan syirik. Ya, yang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Nah, oleh itu orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, ya bertakwalah. Jangan sampai menisbahkan suatu ya, kejadian di alam ini dengan karena kita tidak berbuat begini, maka datang bencana itu. Karena kita tidak bersedekah kepada bumi ini, makanya tidak datang bencana itu. Subhanallah. Ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia yakin pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahwa semua kebaikan dan takdir yang Allah timpakan pada mereka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena perbuatan mereka. Ya. Perbuatan-perbuatan durhaka, kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya ya yang menyimpang dari Islam ini dapat mendatangkan ya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar harus tetap ada. Peringatan-peringatan yang baik, nasihat-nasihat yang baik pada umat ya untuk kembali kepada tauhid yang benar, kembali pada din agama Allah yang benar. Ini adalah ya suatu yang memang dibutuhkan dan tugas dan kewajiban para ulama, para dai, para mubalig untuk mengingatkan umat, mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik, ya perbuatan-perbuatan maksiat dan yang lainnya yang dengan sebab itu ya bisa Allah timpakan musibah atau azab kepada sebagian manusia. Waliyadzubillah. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita di antara sifat seorang beriman adalah jauh dari syakem, ngata-ngatai, laknat seorang, ya itu bukan sifat orang muslim. Ya. Sifat orang muslim ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Jangan hanya bisa melaknat, ya. Bisanya hanya memaki-maki, mencaci-maki, menuduh, memfitnah, naudzubillah min dzalik. Ini bukan perangai seorang mukmin. Bukan perannya seorang muslim. Ya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, qala Nawawi rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rihu qal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila ada angin kencang, beliau berkata. Ini beliau berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebaikan dari angin ini. Wa khaira ma fiha. Dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi. Dan kebaikan dari diutusnya angin tersebut. Wa a'udzu bika min syarriha. Dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada yang dibawa oleh angin ini atau yang ada pada angin ini. Wa syarri ma ursilat bihi, dan aku mohon perlindungan dari keburukan yang dengannya Allah menyuruh angin ini untuk berhembus. Ya, hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam di antara adab beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, ketika ada angin kencang, ya, beliau membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha. wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Di doa ketika angin kencang hendaknya dibaca. Jadi Rasul alaihissalam telah mengajarkan kepada kita untuk ya membacakan doa ini, membaca doa ini di saat ada angin kencang. Mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan dengan bab karahati sabbiddiq. Bab tentang dibencinya seorang ya mengata-ngatai atau memaki-maki ayam jantan. Ya. Apa ayam jantan ini sebetulnya? Karena pada hakikatnya ayam itu dia membangunkan seorang hamba untuk sholat di pagi hari. Ayam berkokok tanda mendekati waktu subuh. Ya. Makanya kita dilarang ya atau dimakruhkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kita memaki-maki mengata-ngatai pada ayam tersebut, ayam jantan itu. Ya ini biasa pada umumnya ya kalau hidup di zaman kita sekarang ini yaitu masih ada suara ayam berkokok itu yaitu di biasanya di daerah-daerah yang agak sepi di desa ya itu. Tapi kalau di kota boleh dikatakan ya jarang kita mendengar ini lagi karena ya faktor lingkungan yang sudah berbeda. Namun tetap ini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Ya ajaran beliau kapan dan dimanapun tetap kita amalkan. Insyaallah bab tentang masalah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan untuk sesi berikutnya untuk tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu kita, menambah adab kita, dan semoga kita bisa melaksanakan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kita kembalikan kepada pembawa acara ini supaya melanjutkan dengan sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas materi yang telah Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian yang begitu mendalam tentang seputar larangan-larangan dalam Islam yang telah beliau sampaikan, di antara tentang pengharaman penyebutan malikul amlak, kemudian memanggil orang muslim atau orang munafik yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, larangan juga memaki demam ya, karena demam bisa menghapuskan dosa, serta larangan memaki angin. Ya, dan juga hal yang tidak disenangi dari ujian Allah, dari ayat-ayat kauniyah yang akan mendatangkan diantaranya dari adanya munculnya angin akan mendatangkan kebaikan dan keburukan. Serta pula yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, tentang musibah yang menimpa seorang muslim itu ada dua hal, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan memperdalam materi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Antum ajukan, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Naam, silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
2: Dengan Ummu Zahra di Riau.
1: Ya, Ummu Zahra di Riau. Silakan Ummu Zahra.
2: Ini menyangkut dengan ayam, pokok ayam jantan itu, Ustaz. Apakah kan disebutkan kalau di saat ayam jantan berkokok maka berdoalah kalian karena saat itu doa dikabulkan. Seperti apa yang dimaksud dengan hal yang seperti ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, bisa disimak Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, tentang yang ditanyakan oleh beliau ya, bahwa sebetulnya bab ini belum kita bahas, tapi tidak mengapa dari pertanyaan beliau. Doa yang dimaksud adalah yaitu supaya kita itu memohon ini kebaikan. Karena lafaz hadis itu secara umum dan tidak menentukan doa apa yang dimohonkan. Intinya kebaikan dunia dan akhirat, ya, dan minta perlindungan juga dari keburukan. Jadi tidak ada doa-doa yang tertentu yang harus dibaca. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum. Demikian Ummu Zahra jawaban dari beliau, dan nanti bisa Ummu Zahra simak kajian di pertemuan berikutnya untuk kita simak pembahasan tersebut yang akan dipaparkan secara mendalam oleh beliau insyaallah. Kita angkat berikutnya di line telepon kembali 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda ikhwatal Islam, sobat Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya. Kami berikan kesempatan kali ini. Ya, kembali lewat telepon. Ya, silakan.
3: Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Ustadz narasumber SMHI juga Bapak Ustadz MC. Begini Ustadz, dalam badai respon tentang nama, bagaimana kalau misalnya dengan begini Ustadz, Abdul Malik itu boleh apa tidak?
1: Baik, Ibu dengar.
3: Kemudian yang kedua Ustadz, mohon pencerahan Al-Baqarah 19 bahwa kalau ada petir, geledek, angin, hujan tidak boleh menutup telinga, karena kalau menutup telinga seperti orang munafik, orang kafir. Mohon pencerahannya Al-Baqarah 19. Mbah Nuwun, Barakallahu Fikum, Barakatuh. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak menyimak nama beliau ya, karena sudah langsung ke pertanyaan. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan ibu yang tanya tadi, Alhamdulillah, tentang penyebutan nama Abdul Malik. Ya, jadi kalau nama Abdul Malik itu boleh. Ya. Semua nama ya yang diawali dengan abad, kemudian digandengkan dengan nama-nama Allah, itu dibolehkan. Seperti Abdul Rahman, Abdullah, ya, kemudian Abdul Malik, ya, Abdul Aziz, ya, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Rahim, dan yang lainnya, itu dibolehkan. Jadi yang dilarang itu Malikul Amlak, ya, ini yang tidak dibolehkan. Adapun nama-nama Allah yang lainnya kemudian diawali dengan kata Abdun, ya, itu dibolehkan, ya. Dan ini termasuk nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga nama-nama yang lainnya dari dengan menisbahkan nama Allah itu dengan seorang hamba, ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua, apa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tadi dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-19, ini pada hakikatnya Bu adalah di antara sifat orang munafikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang perangai orang-orang munafikin, ya. Jadi di antara sifat orang-orang munafikin itu, ya, mereka itu diibaratkan dengan orang-orang yang ada hujan yang lebat, kemudian ada petir, ya, itu mereka menutup telinga mereka. Tapi bukan yang dimaksud ketika seorang mendengar petir sesungguhnya dia dilarang menutup telinga. Itu sebetulnya bukan dalil bagi yang ibu tanyakan. Jadi kalau seorang misalnya mendengar petir ya dia tutup telinganya, itu hal-hal yang dibolehkan, hal yang wajar. Namun yang dimaksud oleh ayat ini di antara sifat-sifat orang munafikin itu, kalau ada hal-hal yang positif dari Islam ini, ya, yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, mereka menerima, ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang negatif, yang berdampak buruk bagi mereka, yang mereka tidak sukai, itu mereka ibaratnya menutup telinga mereka, tidak mau menerima dari Rasulullah SAW. Jadi ayat ini berkaitan dengan di antara sifat-sifat orang.

0: ada hal-hal yang mereka, ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi yang menguntungkan mereka, mereka menerima. Ya, mereka mendengar. Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan mereka atau merugikan mereka dari Allah dan Rasulnya, maka mereka menolaknya. Digambarkan dan menutup telinga mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiq Ustaz. Dan kita akan beralih Ustaz pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk. Beberapa pertanyaan akan kami ajukan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, di antaranya dari Umu Rizki di Balikpapan, afwan Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, apabila seorang anak diberi nama dengan nama Malik Al-Farizi, apakah ini termasuk yang dilarang dalam Islam Ustaz? Mohon Ustaz memberikan pencerahan Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, tentang nama ini ya, saya wallahu a'lam tidak paham apa dari makna dari Farizi. Apa maksudnya? Sebaiknya ketika kita memilih nama, itu hendaknya kita mengetahui makna dari nama itu. Ya, karena itu yang juga diajarkan, dituntun oleh Islam untuk memilih nama-nama yang baik. Ya. Dan tentu yang dimaksud juga dengan nama-nama yang baik itu nama yang punya arti yang baik, ya. Punya arti yang baik, ya, yang memberikan optimisme pada kita, ya. Jangan nama-nama yang jelek, ya, itu tidak dianjurkan. Nah, apa yang ditanyakan tadi Malik Rozi, yang disebutkan tadi itu apa maknanya, ya. Dan boleh seorang menggantikan namanya kalau namanya itu mungkinnya tidak bisa dipahami, seperti yang saya katakan tadi, ya, seorang boleh mengganti namanya, dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Ya, meskipun tentu tidak mesti harus diganti di akte lahirnya, tidak. Cuma nama panggilannya dirubah dengan nama yang lain yang lebih baik. Nah, misalnya nama yang disebutkan tadi itu, Malik apa disebutkan tadi nama itu, bisa diganti dengan nama Abdul Malik. Juga tetap ada Maliknya. Dan dia seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, ya, raja yang maha kuasa. Nah, itu arahan dari kami. Adapun kalimat kedua yang disebutkan tadi, saya kurang paham apa maknanya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan melalui chat WA kembali, Ustaz. Ada satu pertanyaan yang di luar tema Ustaz, apakah dari penanya kita Ustaz, tentang bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika doanya dipanjang dua rakaat apakah membatalkan sholat Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Maaf, coba diulangi, saya kurang jelas pertanyaannya.
1: Baik Ustaz,
0: kita berkaitan dengan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon diulangi.
1: Baik Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah ketika seseorang membaca ayat tersebut dengan du yang kurang dari dua harokat akan membatalkan sholat Ustaz? Apakah itu akan membatalkan sholat Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya baik, sebetulnya bacaan itu sudah ada ketentuannya, ya. Jadi alangkah baiknya kalau seorang baca dengan sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dituntun oleh, yakni dari bacaan-bacaan yang sudah kita mengetahui, yaitu diantaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kalau ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa dipanjangkan, ya kita kembali bertanya, orang ini ngerti atau tidak? Ya, karena bisa jadi orang itu tidak ngerti tentang ilmu tajwid misalnya. Ya. Kalau tidak paham tentang ilmu tajwid, ya belajarlah. Ya. Ya, tahsin Al-Quran, supaya bacaannya lebih baik, ya, sesuai dengan ilmu tajwid tersebut. Ya. Tetapi kalau seorang mungkin dia tidak paham, dia tidak ngerti, kemudian dia baca seperti itu, maka insya Allah, ya, tidak batal sholatnya. Ya, kalau memang dia tidak tahu. Tetapi kalau dia tahu, maka hendaknya dia baca sesuai dengan yang dia ketahui. Adapun kalau dia tidak punya ilmu, maka kemudian dia baca, maka insya Allah tidak mengapa. Dan dia tetap dianjurkan untuk terus belajar, ya, Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, terutama surah.

0: Al-Fatihah yang dibaca pada setiap rakaat salat. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, orang yang membaca surah Al-Fatihah kemudian ada hal-hal yang keliru dalam bacaannya, ya karena mungkin dia memang tidak tahu, itu insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau dia tahu kemudian dia merubah bacaan itu dengan tidak sesuai, maka al-imam dalam perkataan Imam Syafi'i, beliau menyuruh mengulangi sholatnya. Mengulangi sholatnya kalau bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau bacaan yang lain tidak. Ya, ini khusus di dalam bacaan Al-Fatihah. Maka dari itu hati-hatilah. Ya belajarlah, kalau memang belum tahu ya kita pelajari bagaimana baca yang benar. Dan juga dalam hal ini kita ingatkan pada orang-orang yang bersemangat maju menjadi imam, tapi padahal bacaan mereka kurang baik, ya tajwidnya tidak karu-karuan ibaratnya, sebaiknya mundur, jangan jadi imam, ya kebirikan orang yang bacaannya lebih bagus, yang lebih baik untuk mereka menjadi imam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nam Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fikum, Ustaz, jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan 15 menit waktu sesi jawab, ya, sesi soal jawab yang telah antum berikan Ustaz telah berakhir. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, radio, Roja, dimanapun anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayahnya agar kita tetap istiqamah di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah dalam kehidupan kita dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia, ya sampai pada akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah ya yang bermanfaat ya bagi orang banyak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka pada kesempatan yang baik ini saya nasihati pada semuanya, terutama diri saya, mari kita selalu memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Jangan hanya kita bisa mengambil manfaat dari mereka, tapi juga kita memberikan manfaat kepada umat, kepada keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dengan hal-hal yang baik untuk mereka. Sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi sebagai orang-orang yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sayyidina ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian Ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Riyadus Solihin yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung temang hitung tuh? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.

0: mundur. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wa nafi', yang bermanfaat.
1: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
2: ilmu yang terpuji,
3: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
1: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
8: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa ma

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.

0: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu.
2: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
0: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwatul Islam ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari Selasa ini kita dapat bersua kembali, yang kebetulan kita tepat di hari Arafah juga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Dan insyaallah kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu Al-Ustaz Abisan Al-Maidani hafizullah. Alhamdulillah beliau berkenan kembali hadir di studio untuk menyampaikan faedah-faedah dari buku tersebut. Masih dalam pembahasan pisahkan tempat tidur anak, yaitu pembahasan mengenai metode pembelajaran. Dan seperti biasa, setelah materi Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp nomor 0218236543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, yaitu hari Arafah 9 Zulhijjah, kita dapat bertemu kembali di program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasannya. Masih pada bab pisahkan tempat tidur anak. Ya, kita sampai pada subbab metode pembelajaran di dalam perkara ini atau masalah ini. Dan sebelumnya juga salawat dan salam kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Pada pelajaran yang lalu kita sudah menjelaskan ya bagaimana cara memisahkan tempat tidur anak. Ya, pertama ya tentunya ini yang paling ideal, yaitu pisah kamar kalau memungkinkan. Dan ini ya tentunya menjadi hal yang wajib jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, tentunya ya harus dipisahkan antara kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Kemudian jika di sana hanya ada anak laki-laki lebih dari satu, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Ada dua ranjang, ada dua tempat tidur yang terpisah. Tapi kalau tidak, maka satu kasur saja, tapi tidak berdempetan. Artinya punya alat tidur masing-masing, seperti bantal, guling, selimut, ya masing-masing punya sendiri-sendiri. Ya tidak berbagi ataupun tidak berkongsi di situ. Nah demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu cara memisahkannya. Nah. Kemudian pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan ya metode pembelajaran. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mempersiapkan mental anak ya sejak dini agar berani tidur sendiri. ya. Jauhkan, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan anak jadi penakut. Misalnya melalui tontonan, bacaan, atau cerita-cerita horor dan lain sebagainya. Ya, maka kita tidak temukan cerita-cerita horor di dalam Al-Quran. Ya, karena kebanyakan ya, cerita-cerita horor itu fiktif. Ya, jadi tujuannya memang untuk membuat serem saja, padahal mungkin tidak terjadi seperti yang diceritakan, ya. Nah, yang kedua, dampaknya terhadap orang yang mendengar cerita itu, ya, akan muncul bayangan-bayangan, ya, imajinasi liar, ya. Padahal sebenarnya ya kenyataannya tidak seperti itu, ya. Nah, maka ini akan membuat anak-anak terutama ya menjadi penakut, ya. Apalagi itu sering disampaikan kepadanya, ya, sering mendengarkan cerita-cerita horor, sering melihat tontonan-tontonan yang horor, bacaan-bacaan yang horor, ya tentunya anak akan jadi penakut, ya, takut tidur sendiri, takut gelap, ya, nah demikian, ya, sehingga ini akan menyulitkan orang tua tentunya, ya. Ada banyak anak di sana yang sudah gede, bahkan sudah balik, belum bisa tidur dari orang tuanya, masih tidur di kamar orang tua, ya. Nah, ini akan jadi masalah, ya, akan jadi masalah. Nah, maka persiapkan mentalnya supaya menjadi anak yang pemberani, ya. Ya, jelaskan kepadanya hakikat makhluk yang tidak terlihat, yaitu jin dan malaikat, ya, terutama jin di sini, ya, bahwa jin itu ada dan tidak perlu ditakuti juga, ya. Dan Islam mengajarkan umatnya untuk bagaimana cara melindungi diri dari gangguan jin, ya, berupa bacaan-bacaan, ya, doa-doa, ya, berupa ta'wizat, isti'adzat dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Jadi ya membuat anak itu ya mengerti ya apa yang sedang dihadapinya, dan dia tidak perlu takut ya terhadap apa yang tidak dilihatnya. Nah, ini perlu ya ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil ya, sehingga dia punya pemahaman yang benar tentang makhluk gaib. Ya, karena makhluk gaib ini namanya gaib ya. Kalau tidak punya dasar pengetahuan yang benar, nanti yang muncul adalah imajinasi yang liar ya. Ya, tentang suatu yang gaib yang nggak nampak gitu, apa yang ada di benaknya tentang perkara gaib itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, wajar kalau anak-anak itu selalu dicekoki dengan

tapi masih satu ranjang sama orang tuanya, belum bisa berpisah sama sekali. Nah, latihlah sedikit demi sedikit, ya misalnya apa, ya pisahkan ranjangnya, kan begitu. Ini anak masih kecil memang, tapi dia sudah berani tidur di ranjang sendiri, walaupun masih satu kamar, ya. Nah, sehingga akhirnya dia siap untuk pisah dari ayah bundanya, dan siap untuk tidur terpisah dari saudara-saudaranya, ya. Nah, demikian. Jadi ya, ya namanya kesadaran itu ya, pengetahuan ataupun pemahaman yang benar tentang masalah ini itu perlu dilatih. Ya kalau tidak ya tentunya anak tidak akan terbiasa ya untuk menghadapi sesuatu yang baru ya, ataupun sesuatu yang belum pernah dijalaninya dalam hidupnya, yaitu tidur sendiri ya di ruangan ya di kamar. Apalagi dimatikan lampu ya, kadang-kadang anak itu ya mau jangan dipaksakan juga ya, kalau misalnya dia mau tidur sendiri di kamar tapi lampu dihidupkan ya biarkan ya. Nah kemudian pelan-pelan coba ya berikan pemahaman bahwa ya adab tidur itu adalah mematikan api. Nah, sambil dijelaskan bahaya kalau kita membiarkan api menyala saat tidur ya, listrik menyala ya, tentang apa namanya hemat energi dan lain sebagainya ya, pelan-pelan ya, sehingga masuk di kepalanya bahwa ya tidur itu ya mati lampu gitu ya, tidur itu ya terpisah dari orang tua, dari saudara-saudaranya ya. Wallahu a'lam bissawab ya, karena ini tidak instan ya, anak itu punya kesadaran untuk mengerti hal-hal semacam ini ya. Nah, perlu waktu di situ ya. Nah, yang ketiga adalah persiapkanlah rumah semampunya, semaksimal mungkin ya, agar bisa menerapkan adab-adab ini ya, seperti yang kita sebutkan ya. Kadang-kadang tidak tepat juga orang tua beralasan dengan alasan ekonomi. Wah, saya nggak punya kamar, saya nggak punya ruangan ya. Nah, seolah-olah kita menyerah dengan kondisi ya. Kita ada kewajiban di situ menyediakan sandang, pangan, papan. Ya, papan itu termasuk salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi kepada anak istri kita, keluarga kita, ya. Nah, untuk apa kita bekerja, mencari uang, mencari rezeki kalau bukan untuk menerapkan hukum-hukum syariat di rumah kita, termasuk dalam hal memisahkan tempat tidur, kamar bagi anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi ini perlu persiapan ya, nggak bisa dadakan ketika anak sudah waktunya dipisah kamarnya baru cari duit untuk buat kamar baru atau membuat ruangan baru ya, itu udah bisa dikatakan telat ya. Nah, jadi ya harus ada persiapan jauh-jauh hari ya, menabung supaya ya bisa dilakukan ya, dieksekusi. Ya, dibuatlah ruangan-ruangan yang sudah dipersiapkan, ada dua ruangan, ruangan untuk anak laki-laki, ruangan untuk anak perempuan ya. Nah, itu kan untuk kemaslahatan anak-anak kita, kalau kita sayang anak ya. Nah, kadang-kadang kita sayang anak tapi ya ada dana, ada uang dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu, nggak penting, habis untuk beli pulsa untuk anak, habis untuk alat-alat entertainment untuk anak. Ya, akhirnya bagaimana? Ya, orang tua sama anak ya tengkar terus tiap hari gara-gara fasilitas-fasilitas entertainment yang disediakan oleh orang tuanya sendiri. Sementara kebutuhan pokok seperti ya memisahkan kamar, tempat tidur dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Ini kan manajemen keuangan yang buruk. Banyak orang tua itu ya entah apa yang ada di dalam kepalanya. Ya, membeli barang-barang kadang-kadang enggak guna ya. Bisa dikatakan mubazir, hal-hal yang justru ujung-ujungnya memicu pertengkaran antara dia dan anaknya. Ya, padahal kalau itu dia tabung dan dia persiapkan ya untuk menerapkan syariat ini ya, itu pemisahan kamar dan tempat tidur ya, mungkin lebih berguna. Ya, maka ya kepada para orang tua, bijaklah di dalam memanage keuangannya ya. Untuk apa uang itu dikeluarkan? Untuk apa uang itu dibelanjakan? Ya, nah, dialokasikan untuk apa saja? Karena itu akan ditanya juga, salah satu pertanyaan yang akan diajukan.

0: kepada kita di hari kiamat adalah tentang harta. Ya, fima wada'ah, di mana kamu letakkan harta itu, ya. Nah, kira-kira bisa enggak diterima alasan, waduh saya enggak punya kamar, saya enggak bisa menyiapkan kamar, memisahkan kamar anak laki-laki dan anak perempuan, ya karena ekonomi saya sulit, saya enggak punya uang. Sementara kenyataan tiap hari kita beli, tiap bulan kita beli pulsa, semua anggota keluarga kita ya belanjakan uang kita untuk beli pulsa, untuk gonta-ganti handphone tiap bulan, mungkin tiap tahun, ya, untuk beli barang-barang, hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu. Lalu kita beralasan seperti itu, wah saya nggak punya kemampuan menyiapkan kamar, menyiapkan tempat tidur, misalkan tempat tidur anak-anak, ya, menyediakan alat-alat tidur mereka secara terpisah. Ya, lalu kita beralasan dengan alasan ekonomi, ya kira-kira diterima nggak itu, masuk akal nggak? Ya, maka ya bijaklah ya pada orang tua di dalam mengalokasikan dana-dana yang Allah titipkan kepada mereka. Karena rezeki itu kan Allah kadang-kadang lapangkan agar kita bisa melaksanakan syariat ya. Nah, demikian menutup aurat dengan benar, yang mencukupi kebutuhan tubuh kita dengan baik kan begitu ya, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Itu salah satu Allah hikmah ya, Allah melapangkan rezeki manusia, melapangkan rezeki seorang muslim. Ya jadi ya kadang-kadang gak bisa diterima sepenuhnya alasan wah saya orang miskin, gak bisa menyiapkan kamar dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat gaya hidupnya konsumtif ya, belanja terus ya. Nah, tiap hari ya buka aplikasi belanja online ya, tiap hari ada aja barang yang datang ke rumahnya, tiap hari ada aja COD-annya dan lain sebagainya. Lalu beralasan wah saya nggak punya kemampuan menyiapkan kamar dan menyiapkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pemisahan tempat tidur anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masalahnya untuk yang lain dia mampu, untuk yang lain dia bisa. Ya, untuk yang ini dia beralasan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat adalah berikan pemahaman kepada anak tentang syariat ini ya, bahwa mereka tidak boleh tidur seranjang, ada larangannya. Ya, satu selimut bersama itu ada larangannya juga, bergumul di atas tempat tidur itu juga ada larangannya. Ya, memakai pakaian yang terbuka menampakkan aurat dan lain sebagainya, menampakkan auratnya di hadapan orang lain. Ya, itu ada larangannya juga ya. Sehingga seiring dengan perkembangan usianya, ketika dia bertambah dewasa, dia punya kesadaran penuh untuk menjauhi ya, menghindari larangan-larangan tersebut ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan jelaskan juga hikmah yang sangat besar di balik larangan-larangan tersebut ya. Semuanya kembali untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan kita. Ya, mencegah dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Karena kejahatan itu terjadi karena ada peluang di situ ya. Nah, maka tugas kita adalah menutup peluang-peluang itu. Maka ini perlu dijelaskan kepada anak. Larangan-larangan syariat yang berkaitan dengan kamar tidur ya. Ya, seperti tadi saya sebutkan, yaitu tidur seranjang ya, dengan satu alat tidur ya, satu bantal, satu guling, satu selimut ya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kemudian menampakkan aurat ya, sebagian anak mungkin mudah menampakkan aurat di hadapan saudaranya ya, mungkin dari aurat-aurat yang ringan ya, al-auratul khafifah ya, sampai kepada al-auratul mughallabah ya, aurat vital ya. Nah, demikian sehingga dia terbiasa untuk tampil yang benar-benar islami ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima adalah ingatkan anak secara lembut ya, dengan santun hikmah apabila mereka melakukan pelanggaran ya. Nah, ini juga salah satu cara yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Ketika anak melakukan pelanggaran ya, pertama jangan ada pembiaran. Itu satu ya, nggak boleh ada pembiaran. Karena kalau kita lakukan pembiaran, kita diam, itu artinya yang ditangkap oleh anak adalah pembolehan ya. Nah, yang kedua yang harus yang harus kita perhatikan adalah caranya. Kita tidak membiarkan, tapi cara kita ya, salah, mungkin mempermalukannya, mungkin dengan menghukumnya, ya dengan hukuman yang kadang-kadang tidak adil atau tidak tepat, ya. Nah, jadi ya ingatkan mereka kalau berbuat salah, melanggar melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bab ini, namun secara santun, hikmah, lembut, ya. Nah, demikian. Kemudian yang keenam, terangkan kepada anak bahwa tidur seranjang itu dengan anggota keluarga saja enggak boleh, dengan saudara-saudaranya saja enggak boleh. Ya, maka tentunya melakukannya dengan orang lain lebih tidak boleh lagi. Misalnya dia akan ke pondok, ke asrama, ke kos-kosannya, ya, bermalam di rumah temannya dan lain-lain sebagainya, itu bisa dia hindari, ya. Nah, jadi bukan hanya di rumah saja. Ya, itu latihannya harus dari rumah. Ketika dia sudah memahami ya larangan tersebut, bahwa tidur seranjang ataupun tidur satu selimut dengan saudaranya aja, ya, saudara kandungnya saja tidak dibolehkan, apalagi dengan orang lain, sehingga dia bisa menjaga dirinya ketika dia tidak berada di rumah. Ya, kadang-kadang kan anak itu ya tidur misalnya di tempat temannya atau di asrama atau di kos-kosan, ya. Ya, kita nggak tahu di sana bagaimana kondisinya, ya. Ya, apakah diterapkan adab ini atau tidak, ya, kita nggak tahu, ya. Nah, tapi anak yang sudah mengerti hal ini, dia akan menjaga dirinya sendiri, ya. Nah, demikian. Tidak mudah misalnya, ya udah di sini biasanya tidur satu selimut gitu, ya. Lalu dia menyerah dan mengikuti ya apa yang sudah baku di situ ataupun yang sudah biasa dilakukan di situ, sementara itu tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat, ya anak itu punya keberanian untuk menolak, ya anak punya keberanian untuk menolak, ya kalau tidak ya dia terima aja begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa metode pembelajaran yang harus ya dilakukan oleh para orang tua berkaitan dengan masalah pisahkan ranjang ya di antara anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan ya dengan pembahasan berikutnya, bab baru, yaitu menyambut usia baligh. Menyambut usia baligh. Usia baligh adalah usia yang kita katakan spesial, ya, di mana orang itu sudah berubah status dari ghairu mukallaf menjadi mukallaf, ya, di mana sudah diperhitungkan perbuatan-perbuatannya, masuk catatan dosa, ya. Ya, kalau kebaikan ya pasti, ya, anak berbuat baik itu pasti masuk catatan kebaikan, bukan hanya catatan dia tapi catatan orang tuanya, ya. Tapi buat dosa, kalau dia masih belum baligh, nggak ditulis apa-apa, ya, tidak ditulis apa-apa, masih dimaklumi sebagai bocah. Tapi begitu dia sudah baligh, statusnya berubah, dia terkena konsekuensi dosa dari ya pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang dilakukannya. Ya, maka ya anak itu harus dipersiapkan sebelum balighnya untuk menjadi seorang mukallaf, mengerti konsekuensi, tanggung jawab, risiko, ya, tahu konsep pahala dan dosa, karena sudah mulai berlaku padanya konsep pahala dan dosa, ya. Nah, demikian. Jadi sambutlah usia baligh, menyambut usia baligh. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang sedang menyambut usia baligh? Ya, kita mulai dari prabaligh mungkin, ya, yaitu menjelang baligh. Nah, pokok bahasan pertama adalah perbedaan remaja dan baligh. Ya, baligh itu adalah satu istilah, yaitu matangnya organ-organ fisik dan sempurnanya fungsi organ-organ fisik dengan baik. Ya, baligh ini ditandai dengan perubahan lahiriah atau perubahan fisik bagian dalam, sehingga baligh hanya dibatasi dalam sisi perkembangan fungsi seksual. Ya, misalnya tak ada tandanya, ya. Ya, tandanya pada wanita adalah datangnya haid. itu indikasinya ya, kalau dia sudah baligh ini. Dan bagi anak laki-laki dengan ihtilam, yaitu mimpi basah, maka dia sudah masuk usia baligh. Tapi ya, tidak harus selalu tanda itu yang muncul. Kadang-kadang tanda ini bisa jadi telat, bahkan mungkin tidak ada karena kegagalan ataupun ya kita katakan kelainan ya. Ada orang itu yang wanita itu yang tidak baligh, afwan yang tidak haid ya, laki-laki yang telat mimpi basahnya. Walaupun ya kenyataan hari ini berkata lain, yaitu justru anak-anak sekarang itu lebih cepat baligh-nya, bukan telat ya. Anak perempuan di bawah 10 tahun sudah ada yang baligh, sudah ada yang haid. Anak laki-laki di bawah 10 tahun sudah ada yang mimpi basah. Ini kan kaitannya dengan perkembangan fisik dan psikisnya ya. Di mana anak hari ini ya makanannya ya, kita tahu sendiri ya. Ya berbeda dulu mungkin kandungan kadar gizinya dengan anak-anak zaman dulu ya. Ya kemudian anak-anak zaman sekarang juga tontonan. Ya lebih cepat matang hingga dia lebih cepat haid karena tontonan. Ini merangsang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Tontonan anak-anak zaman sekarang yang namanya aurat lawan jenisnya itu sudah biasa dia lihat. Biasa. Nggak ada lagi malu-malu. Ya, nah, dulu ada adegan-adegan ataupun ya kita katakan ya adegan-adegan tertentu yang ataupun gambar-gambar tertentu yang ya tabu dan malu anak itu melihatnya zaman dulu ya, zaman sekarang udah biasa. Ya dan menganggapnya bukan hal yang tabu lagi gitu. Sehingga ya ini berpengaruh pada perkembangan fisiknya. Dia menjadi lebih cepat matang dan akhirnya lebih cepat baligh-nya. Jadi kalau zaman sekarang bukan telat tapi malah ya kecepatan ya. Ya Nabi menyebutkan normalnya itu 10 tahun. Ya, 10 tahun sudah mulai ya wajib kita pisah tempat tidurnya ya. Nah, sudah mulai dapat hukuman kalau tidak mengerjakan kewajibannya. Karena dia sudah kita katakan diambang usia baligh ya, di mana dia akan menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri ya, yaitu dosa. Ya maka ya tentunya ya, ya dipersiapkan dia untuk menyambut usia tersebut ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa jadi telat ya, bisa jadi sebagian anak telat atau bahkan ada kelainan, yaitu dia tidak haid, dia tidak mimpi basah. Nah maka kadang-kadang ini cuma sekedar tanda dan indikator ya. Nah jadi acuannya adalah apa? Perubahan organ-organ fisik. Ya nampak dari suaranya sudah berubah ya, ya pada anak laki-laki ya, tumbuh bagian-bagian tubuh tertentu seperti jakun dan lain sebagainya ya. Nah sudah mulai tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya ya. Nah ini adalah tanda-tanda ya bahwa dia baligh, sudah masuk usia baligh ini. Kalau anak perempuan ya sudah tumbuh ya, sudah ada perubahan pada fisiknya ya. Nah demikian ya. Jadi tidak selalu ditandai dengan haid ataupun ihtilam untuk kasus-kasus tertentu ya. Ya kadang-kadang ya tadi telat, bisa jadi telat atau ya bisa jadi kelainan ya. Sampai dewasa pun dia tidak haid ya, sampai dewasa pun dia tidak mimpi basah ya, ada juga seperti itu ya. Tapi apakah anak itu nggak baligh-baligh sampai dewasa gitu karena dia nggak mimpi basah atau dia nggak haid? Ya tidak, ada indikasi lainnya ya, ada tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa orang ini ataupun dia sudah masuk usia baligh ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah kita tidak sebutkan di sini usia berapa karena itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain ya, antara satu zaman dengan zaman yang lain ya. Seperti saya sebutkan tadi, zaman sekarang ya 10 tahun ke bawah udah ada yang baligh ya, ya haid dia, mimpi basah dia, padahal masih 9 tahun ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya adapun remaja, remaja itu ya adalah satu istilah bukan kepada baligh-nya ya. tanda-tanda baliknya. Tapi itu adalah fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Maka remaja itu disebutkan angkanya, usianya, yaitu antara 10 sampai 20 tahun. Ya, 10 sampai 20 tahun itulah dia masa remaja. Ya, 20 tahun ke atas dia sudah masuk kita katakan ya manusia dewasa. Ya, sudah dianggap dewasa, ya sudah masuk usia rusdi, yaitu rusyd, ya, yaitu dia sudah berhak untuk ya mengatur ya kehidupannya sendiri, keuangannya misalnya, hartanya misalnya, kepemilikan sudah diatasnamakan kepadanya. Yang jelas kalau di sini dia sudah dapat KTP, dia sudah boleh menikah tanpa harus ada sidang-sidangan, kan, gitu ya. Kalau belum cukup umur, sekarang adalah 19 tahun, kan dia harus sidang dulu ya untuk dapat izin nikah. Ya, kalau dia sudah 20 tahun ke atas nggak perlu lagi ya. Ya, di sini 19 tahun ke atas, artinya dia sudah dianggap manusia dewasa. Di bawah itu dia masih remaja. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi remaja itu adalah suatu fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Ini disebut juga sebagai masa transisi, peralihan, ya, yang mengubah ya, seseorang yang belum matang, baik secara fisik, intelektual, emosional, maupun sosial, menjadi orang yang berproses, menjadi seseorang yang sempurna dan matang. Ya, nah demikian. Masa ini ditandai dengan usaha seorang remaja untuk mendapatkan kebebasan diri, ya, sudah muncul rasa percaya diri, ya, sudah mengerti malu, ya, nah, dan cenderung dia ya sudah fokus kepada dirinya, ya, tanpa harus diperhatikan lagi oleh orang lain, ya, nah demikian. Nah, jadi dan dia juga bisa mengelola keuangannya sendiri, ya. Ya, dia sudah bicara tentang masa depan, ya, bukan sekedar cita-cita lagi, tapi dia sudah membangun masa depan, ya. Ya udah mulai kepikiran untuk apa? Untuk berkeluarga, karena dia sudah masuk pemuda yang diseru Nabi di dalam hadis, ya ma'syara syabab, man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu ba'ah, maka menikahlah. Ya, itu sudah masanya. Maka masa asyabab itu adalah antara 20 sampai 40 tahun. Itulah masa syabab. Siapa saja yang berada di rentang usia itu, maka dialah yang dipanggil Nabi ya dalam hadis tadi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah ya falyatazawwaj. Ya, sudah masanya dia untuk memikirkan tentang masa depan, rumah tangga, ya keluarga, ya punya anak dan lain-lain, punya pasangan, ya dan lain-lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun 40 tahun ke atas, ya dia sudah masuk usia kita katakan usia syaibah atau syekhuho, ya, atau kita katakan usia senja, dia sudah tidak anak muda lagi, ya. Nah, maka orang yang 40 tahun ke atas sebenarnya sudah lewat masanya dia diseru Nabi, ya masyarah syabab, maistatu aminkumul ba'ah fal yatazawwaj, sudah lewat masanya itu, ya. Nah, sudah telat dia dalam melaksanakan sabda Nabi tadi, ya, karena dia sudah tidak anak muda lagi. Ya, dia tidak dikategorikan pemuda lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, ya, itu bedanya antara baligh dan pemuda, anak muda ataupun remaja di sini, ya, remaja. Afwan, remaja, ya. Nah, demikian. Jadi ada juga yang sudah remaja tapi belum baligh, ada. Seperti anak-anak zaman dulu, ya, rata-rata baligh itu di usia 12 tahun dia baru mimpi basah biasanya dulu, ya. 12 tahun, ada yang 11 tahun, ya itu kan dia sudah remaja, ya, remaja itu dimulai usia 10 tahun, ya, nah demikian. Tapi ya, hari ini ada juga yang masih bocil, belum remaja, tapi dia sudah baligh, ya, ya, ya, seperti anak-anak yang cepat balighnya, ya, 9 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah sudah baligh, 9 tahun misalnya sudah haid, 9 tahun sudah mimpi basah, ya. Nah, dia ini belum remaja, tapi ya sudah baligh, ya. Maka banyak anak-anak yang sudah mimpi basah, ya artinya sudah mukallaf, tapi ya kelakuannya masih bocil. Ya, karena secara umur dia belum, remaja pun belum masuk. Ya, remaja pun dia belum masuk. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jadi artinya apa? Orang tua harus peduli juga ya, ya, ataupun perhatian ya kepada perkembangan fisik anak. Bahwa manusia itu berubah dari waktu ke waktu. Banyak orang tua yang kadang-kadang tidak peduli ya, atau nggak perhatian terhadap perkembangan fisik yang terjadi pada anak. Lalu anak-anak itu diperlakukan seperti bocah aja, padahal dia sudah remaja. Ya sudah 15 tahun, tapi masih diperlakukan seperti anak kecil, seperti bocil, seperti bocah. Ini kan orang tua yang nggak ngerti, nggak mengikuti perkembangan fisik remaja anak-anaknya. Ya, nah ada, sebaliknya juga ada itu yang belum remaja tapi diperlakukan seperti orang dewasa, masih 7 tahun kadang-kadang ya sudah diperlakukan seperti orang dewasa, direnggut masa kanak-kanaknya dengan apa ya, dengan merenggut masa bermainnya, ya dipush ataupun dipaksa, dieksploitasi sedemikian rupa sehingga anak ini kecilnya nggak bahagia, ya mungkin nanti dewasanya menderita dia, ya nah demikian. Kasihan itu anak, seperti itu ya. Jadi ya harus diperhatikan perkembangan fisik anak. Anak ini sudah sampai di mana, sudah sampai fase apa. Ya bukan asal-asalan begitu ya. Nah demikian. Ya bocil itu bukan miniatur orang dewasa. Nah anak yang remaja itu bukan bocil lagi. Beda penanganannya, itu sudah kita bahas pada pembahasan buku sebelumnya, yaitu ada apa dengan remaja. Artinya apa? Orang tua juga harus mengikuti perkembangan anak dari fase ke fase. Ya, ya bagaimana dia melewati tingkatan-tingkatan usianya. Ini sangat penting ya. Apalagi berkaitan dengan pendidikan seksual ini. Ini sangat erat kaitannya dengan ya angka usia anak. Ya, wallahu alam bisawab. Dan ya, perkembangan dan perubahan yang ada pada dirinya, ya, wallahu alam bisawab. Nah mungkin itu materinya ya, nanti akan kita lanjutkan. Ya, pembahasan berikutnya adalah perkembangan fisik, ya, bahwa anak itu berubah dari waktu ke waktu. Orang tua harus mengikuti perkembangan itu, mengetahuinya dan mengikutinya, ya. Nah demikian, sehingga dia tidak salah di dalam berbuat, ya, di dalam memperlakukan anak. Dan itu bisa sangat fatal akibatnya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, itu saja mungkin materinya pada kesempatan pagi ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua dari pembahasan mengenai pisahkan tempat tidur anak dan juga metode pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian sahabat Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah remaja usia 20 tahun. Ketika di rumah kami perhatikan dan tetap harus disuruh untuk melakukan sholat. Tapi ketika di luar kadang-kadang ada laporan bahwa dia meninggalkan sholat Ustaz. Apakah hal tersebut ketika anak meninggalkan sholat orang tua tetap mendapatkan dosanya padahal orang tua selalu terus memberitahukan akan kewajiban sholat?
0: Ya, yang tahu hanyalah pendidiknya ya. Kalau ditanya apakah saya berdosa, anak saya udah usia seperti itu ya, udah mukallaf jelas ya. Bahkan sudah dewasa itu, sudah lewat masa remaja kalau udah 20 tahun ya. Sudah masuk masa pemuda ya, anak muda, syabab itu ya. Nah, ya kita nggak bisa jawab hitam dan putih di sini ya, pahala dan dosa di sini ya, itu berkaitan dengan riwayat pendidikan anak ini, apa yang sudah dilakukan oleh pendidiknya ya. Apakah nanti Allah menerima alasan itu ya, bahwa saya sudah melakukan ya, dan Allah terima itu, ya kamu sudah melakukan, artinya apa ya, ini bukan salah pendidiknya gitu ya, tapi ini murni apa, hidayah yang memang semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada campur tangan manusia di situ ya. Nah, karena hidayah kan ada dua ya, hidayah taufik dan hidayah al-irsyad al-bayan. Hidayah taufik itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah bayan wal irsyad itu adalah urusan manusia, sudah dilakukan atau belum. Makanya saya katakan tadi jawabannya enggak bisa hitam putih ya. Nah, kembali kepada coba pendidiknya, ya dalam hal ini ya orang tuanya, sudah melakukan kewajibannya atau belum. Coba introspeksi, coba evaluasi. Kalau ternyata belum, ya bertobatlah kepada Allah ya. Ya pasti ada konsekuensi dari meninggalkan kewajiban ya, melalaikan, mengabaikan kewajiban. Itu pasti ada ya. Ya maka ya, ya banyak-banyaklah minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita masih banyak kurangnya ya. Nah, demikian. Apapun yang terjadi ya, kita katakan apapun yang terjadi ya, orang tua ya harus banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah ya. Ya atas banyak, berbagai kelalaian dan kelupaan ya yang mungkin dilakukannya pada masa-masa yang lalu ya. Nah, demikian. Mungkin kita banyak kurang-kurangnya kan begitu ya, lalai ya bisa aja. Nah, apa saya kena dosa? Ya kena juga gitu ya. Apa gimana ke anak sudah 20 tahun apakah masih disuruh-suruh juga? Ya suruhlah. Ya, ya apa namanya? Wa'mur bil urfi, suruhlah manusia kepada yang baik ya. Ya gitu kepada manusia secara umum, bagaimana kepada anak kita? Ustaz membosankan. Iya, iya. Iya. Melaksanakan perintah itu memang kadang-kadang mendatangkan rasa bosan. Wah, sudah bosan saya dari kecil saya suruh sholat. Iya, iya. Kita mau apa? Ya mau diem saja. Sementara itu di depan kita ya suruh aja, tapi dengan cara yang santun kan begitu ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kewajiban kita cuma menyampaikan ya, innama alaikal balagh wa alainal hisab ya, hitungan batin manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hidayahnya bukan di tangan nabi apalagi kita ya, bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia bukan di tangan kita, bukan di tangan gurunya, bukan di tangan ustadznya, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah bolak-balikkan hati manusia itu menurut kehendaknya. Ya, kemudian ya banyak-banyaklah doa ya. Selain kita ya teruslah menasihati ya. Kita enggak tahu ya nasihat itu kapan masuknya, kenanya ke dalam hati. Ya. Ya, ya berusahalah ya, ya berupayalah. Ya wallahu a'lam. Bisawab, benar. Ya enggak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk ya. Iya, kata-kata yang enggak manfaat keluar dari lisan kita enggak perlu juga ya. Nah, itu akan memperkeruh biasanya. Nah, menunjukkan ketidaksabaran kita. Kadang-kadang kalau ternyata ya, saya katakan kalau ternyata semuanya bermula dan berawal dari kelalaian kita sebagai orang tua ya. Dulu kita sibuk dengan karir kita, sibuk dengan pekerjaan kita, anak-anak cuma dititipkan ke sekolah, terabaikan, kita enggak mengikuti perkembangannya, lalu kita dalam kondisi seperti ini ya. Kita marah-marah itu membingungkan bagi anak. Dia pun heran itu. Ya, tapi mungkin dia terima aja marah orang tuanya. Walaupun dia bingung dalam hatinya ya. Kayaknya saya enggak pernah dapat apa-apa dari orang tua saya. Nah, kadang-kadang keluarlah mutiara dari kata-kata mutiara orang tua, percuma disekolahkan. Ya, disekolahkan kan beda itu. Ya, dengan kita memberikan pelajaran langsung kepada anak-anak kita. Apalagi hal-hal yang penting seperti rukun Islam yang lima, kan begitu ya. Nah, nggak bisa kita titip-titip aja kepada lembaga pendidikan, gitu ya. Lalu kita berharap keajaiban, begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, demikian. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menghadapi atau mendidik anak laki-laki usia 11 tahun yang terkadang itu suka mengikuti gaya tubuh, ya maksudnya bahasa tubuh atau gerakan tubuh keperempuanan. Ketika ditanya katanya itu ikut teman, lihat teman seperti itu, dan di rumah pun kakaknya perempuan, Ustaz. Nah, kami khawatir dengan melihat hal tersebut tertanam hingga sampai dewasa.
0: Iya, itu harus dicermati, itu harus diawasi, ya. Orang tua harus aware dan tidak melakukan pembiaran, biarkan saja. Karena itu bisa lambat laun bisa menjadi tabiat, ya, menjadi bisa menjadi sifat, melekat. Nah, kalau sudah menjadi tabiat melekat, susah untuk dihilangkan, ya. Nah, maka coba perhatikan, ya tadi, ya, dia buat pengakuan sendiri, yaitu apa? Oh, dia dapat ke itu dari teman-temannya, berarti ini lingkungan yang bermasalah, ya. Coba diperhatikan itu lingkungannya, ya. Nah, orang tua itu punya kewajiban untuk memilihkan lingkungan pergaulan yang baik untuk anak-anaknya, yang paling selamat, ya, yang paling, ya, kita katakan baik untuk anak-anaknya, ya, tidak menyerahkan anak, ya, tidak menyerahkan bulat-bulat kepada anak dalam mencari lingkungan dan pergaulan, ya. Nah, itu kewajiban orang tua, ya, atau mungkin ada sebab-sebab lainnya, tontonan mungkin, ya, atau, ya, jadi kita bisa mendeteksi mungkin ada di sana kelainan-kelainan, ya, penyakit-penyakit kejiwaan, ya, kecondongan kepada untuk meniru lawan jenis, ya, kecondongan kepada sejenis, ya. Nah, itu harus kita katakan dipantau, ya, jangan dibiarkan, karena akan sangat berbahaya baginya, ya. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya jadi banci, ya, karena, ya, dibiarkan, ya, dia meniru-niru lawan jenisnya, ya, akhirnya, ya, muncullah penyakit itu, ya. Nah, demikian, nanti akan ada pembahasan tentang al-ishku, ya, bahayanya penyakit al-ishku, yaitu kita katakan penyimpangan orientasi seksual, ya, itulah ishku, penyimpangan orientasi seksual, ya, sangat luas itu babnya, ya. Ini salah satu penyakit hati sebenarnya dan berbahaya, ya. Nah, semua ada gejalanya, tidak tiba-tiba muncul begitu saja, ya. Nah, maka, ya, kita orang tua harus tidak membiarkan, ya, gejala-gejala itu terus berkembang hingga akhirnya betul-betul, ya, menjadi penyakit kronis. Nah, yang, ya, susah untuk diobati, ya, kata orang, watu ada obatnya. Kalau sudah jadi watak, ya, susah dicari obatnya, kira-kira demikian, ya. Ya, jadi, ya, harus orang tua harus menunjukkan kesungguhan dan kepeduliannya di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, apalagi ini di usia 11 tahun, ya. Nah, usia di mana dia sangat siap untuk menerima apapun, warna apapun yang disodorkan kepadanya. Masih mencari jati diri, ya, dengan remaja itu, ya, penasarannya tinggi, kan, begitu, ya. Sementara yang paling berbahaya dari anak remaja itu adalah kemampuannya untuk eksekusi, ya. Makanya, ya, kita katakan meniru-niru lawan jenis, ya, mungkin sedikit kecil, ya, dilakukan oleh bocil, ya, oleh bocah-bocah, kan, begitu, ya. Nah, banyak itu, ya, ketika dia sudah masuk usia remaja 10 tahun ke atas, ya. Nah, mungkin dia dapat dari tontonannya, dari temannya tadi, ya, atau dari mungkin dari dalam rumahnya juga, ya. Tadi, ya, kita katakan masalah bagi orang yang punya anak laki-laki, sementara yang lainnya saudaranya perempuan semua, kan, gitu, ya. Nah, hingga akhirnya dia selalu bermain sama kakak-kakaknya, saudara-saudari-saudarinya, ya. Ya, orang tua tidak perhatian, ya, tidak mendampingi si anak laki-laki ini, akhirnya, ya, ya, bisa jadi, ya, dia tertular ataupun dia terpengaruh, ya. Maka, ya, perlu didampingi, gitu, ya. Nah, wallahu alam bisawab, ya. Terus ada lagi,
1: alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz, syukur atas jawaban dan nasihatnya. mungkin, dan ini ada pertanyaan kebalikan ya Ustaz, yang dari pertanyaan sebelumnya tadi, yaitu anak perempuannya itu tidak suka yang berbau kelaki-lakian Ustaz.
0: Tidak suka?
1: Iya, maksudnya barang-barang dengan dan warna-warna pun dia tidak suka
0: yang
1: berbau kelaki-lakian.
0: Anak perempuan? Anak
1: perempuan Ustaz.
0: Tapi ya, dia wajar, normal.
1: Normal, seperti itu mungkin tidak kebalikan Ustaz.
0: Enggak, iya. Ya, wanita itu harus dibiasakan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kodrat kewanitaannya. Ya, nah demikian. Misalnya saya contohkan, anak perempuan suka warna pink, ya, karena itu menarik bagi perempuan karena identik dengan keindahan kan gitu ya. Karena memang sifat wanita ini Allah ciptakan yunasya'u fil hilyah. Ya, memang dibesarkan dia tumbuh besar dengan hilyah. Perhiasan, suatu yang indah, menarik, ya. Nah, kontras, gitu ya. Warna-warna pun ada warna-warna wanita, kan, begitu ya. Yang agak aneh kalau itu dipakai laki-laki, ya. Nah, misalnya saya contohkan warna pink, misalnya. Ya, mungkin bagi anak perempuan itu biasa, dia menyukai warna pink, ya kan? Ya, dia nggak suka warna-warna maskulin, misalnya. Ya. Warna-warna yang kita katakan ini ya. Ya, kekhususan kaum pria misalnya, ya. Nah, dari sisi warna itu ya. Walaupun ya kita katakan wanita pakai warna apa saja pakaiannya boleh, tapi ini kecenderungan ya. Nah, ya agak aneh misalnya ini saya contohkan anak wanita enggak suka warna-warna yang feminin. Nah, kalau dia suka warna-warna yang maskulin ya enggak jadi masalah juga ya. Nah, enggak berarti ya dia akan tumbuh menjadi wanita yang tumbuh enggak. Ya, asalkan ya kita awasi terus ya, kita dampingi terus. Ya, nah demikian. Tapi agak aneh ya. Nah, ini ada sesuatu mungkin ketika anak perempuan enggak suka warna-warna yang feminin ya, yang identik dengan feminisme. Ya, misalnya pink tadi ya. Warna-warna yang catchy ya, misalnya yang candy lah gitu ya, yang biasanya disukai oleh wanita begitu ya. Nah, dia nggak suka, ya agak aneh ini ya. Nah, demikian ya maka perlu terus dikawal apakah ini berpengaruh kepada perilakunya kan begitu ya, hingga anak ini akhirnya jadi tomboy begitu ya karena ya tentunya Nabi tidak membolehkan ya, bahkan jatuhnya laknat ya seorang wanita yang mutasyabbihat minar rijal ya, minan nisa'i birrijal, seorang wanita yang berpenampilan ataupun yang berperilaku seperti kelaki-lakian kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
1: Iya, alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan sudah kami ajukan semua Ustaz.
0: Oh ya.
1: Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sesuai, yaitu permasalahan problematika rumah tangga.
0: Wah, nanti aja itu. Masalah rumah tangga sangat luas. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas waktu yang diluangkan untuk kami semua, dan juga materi dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Sebuah pembahasan yaitu mengenai metode pembelajaran anak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan tepat kita dalam mendidik anak-anak dengan metode yang benar. Ya, demikian kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung teman hitung tu? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, jantan solusina.
3: Allah.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka
1: dan ucapkan

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaihi.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

apabila kamu ditimpa mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa in

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah.

0: Yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
2: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan itu.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangur Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
9: Ketika dukun ini sudah tua, si dukun berkata kepada sang raja, "Aku sudah tua. Tolong kirim kepadaku seorang pemuda untuk aku ajarkan sihir." Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Lalu sang raja pun mengirimkan seorang pemuda. Dan si pemuda ini ya hendak diajarkan sihir oleh si penyihir tersebut. Dan si pemuda ini ya ketika berangkat ke penyihir untuk belajar sihir, itu di tengah jalan itu ada seorang rahib, seorang pendeta, seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang masih di atas agama yang masih murni. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Dan si pemuda ini sebelum berangkat ke penyihir, duduk dulu di majelisnya si sang rahib itu. Dan mendengarkan ya ucapan sang rahib. Fa'ajabahu. Dan si pemuda ini merasa suka dengan ajaran si rahib ini. Wa kana idza atasahir marra bir rahib wa qa'ada ilai. Dan apabila ia hendak pergi ke si sahir, si penyihir ini, dia melewati sang rahib itu dan duduk di majelisnya. Fa idza atasahir daraba. Kalau ia telah datang ke sisi si penyihir, dia dipukul oleh si penyihir itu gara-gara duduk di majelis si rahib. Fasyaka dhalika ila rahib. Maka si pemuda ini pun mengadukan ya perkaranya kepada si sang rahib ini. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Maka si rahib memberikan solusi. Kata si rahib, "Nanti kalau kamu takut kepada si penyihir, kenapa kamu terlambat? Bilang aja, aku terhalang oleh keluargaku. Dan kalau kamu takut kepada keluargamu nanti ditanya, kenapa kok terlambat? Bilang saja, si penyihir menghalangi aku." Fabainama huwa ala dzalik. Ketika ya si pemuda itu seperti itu, idh ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Ketika ia berjalan, dia mendapatkan seekor binatang yang sangat besar, di mana si binatang ini menghalangi jalan orang-orang, enggak bisa lewat. Faqala al-yawma a'lam as-sahir afdal am amir rahib afdal. Maka si pemuda ini berkata, "Hari ini aku ingin buktikan siapa yang lebih utama, siapa yang lebih di atas kebenaran, si penyihir atau si rahib ini." Fa'akhadha hajaran. Lalu si pemuda ini mengambil batu. Faqala Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, jika urusan si rahib ini, agama si rahib ini lebih engkau cintai daripada urusan si penyihir itu, maka tolong bunuh binatang ini supaya orang-orang bisa berlalu lalang. Faromaha. Maka ia pun lempar binatang itu dengan apa? Batu tersebut. Faqatalaha. Dan ternyata mati binatang itu. Wa madan nas, dan orang pun kemudian ya lewat. Fa atarrahib fa akhbarah. Lalu si pemuda ini pun mengabarkan kepada si rahib tentang kejadian tadi. Faqala lahu ar-rahib, maka si rahib ini berkata kepada si pemuda, "Hai bunai, antal yaum afdal minni." Hai anakku, engkau hari ini lebih utama dariku. "Qad balagha min amrika ma ara." Aku melihat kamu telah sampai pada derajat tinggi ini. "Wa innaka satubtala." Dan sesungguhnya kamu pasti akan diberi ujian sama Allah. Karena orang itu, Pak, semakin kuat agamanya, semakin apa? Berat ujiannya. "Fa in ibtulita fala tadulla alayya." Nanti kalau kamu diberi ujian, tolong jangan tunjukkan orang-orang kepadaku, jangan beritahu siapa-siapa. "Wa kana al-ghulam yubri'ul aqmah wal abras wa yudawin nas min sa'iril adwa." Dan ternyata Allah memberikan kepada si pemuda ini karomah, Pak. Apa karomahnya? Dia bisa menyembuhkan, ya, orang yang terkena penyakit sopak, ya, dan orang yang penyakit kulit, dan orang yang mengobati manusia dari semua penyakit. Artinya si pemuda ini dikasih sama Allah karomah. Ya. "Fasami ajalisu al-malik kana qad ami." Rupanya teman dekatnya si raja itu kebetulan dia buta. Dia mendengar tentang ada pemuda yang bisa menyembuhkan apa? Penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Fa'atahu bihadaya katsirah." Lalu si teman raja ini pun datanglah dengan membawa apa? Hadiah yang banyak. "Faqala maha huna laka ajma in anta syafai syafaitani." Lalu si teman raja ini berkata, "Ini hadiah yang banyak ini buat kamu semuanya, jika kamu berhasil menyembuhkan mataku ini." "Faqala innila ashfi ahada." Kata si pemuda, "Aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya apa? Hanya siapa? Allah saja. Innama yashfillah. Allah yang menyembuhkan. Fa in amanta billah da'utullah fasyafak. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan doakan kamu supaya Allah sembuhkan kamu." Fa amana billah. Rupanya teman dekat raja ini beriman kepada Allah. Fasyafahu Allah. Allah pun menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama yajlis. Maka si teman akrabnya si raja ini pun seperti biasa datanglah ke majelisnya sang raja. Faqala lahul malik man radda alaika basarak. Lalu si raja ini heran, kok mata dia bisa ngelihat. Lalu dia berkata, "Siapa yang menyembuhkan matamu ini?" "Qala Rabbi, Tuhanku Allah." "Qal walaka rabbun ghairi?" Si raja ini marah dan berkata, "Kamu punya Tuhan selain aku?" Waduh, ini raja ngaku dirinya Tuhan, Mbak. Iya. "Qala Rabbi wa Rabbuka Allah." Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah Subhanahu wa taala. Kata si temannya raja ini. Fa akhadahu, maka si raja ini pun menangkapnya. Falam yazal yu'adzibu, dan terus menyiksa teman, ya, teman duduknya ini. Hatta dalla 'alal gulam, sehingga kemudian karena dia sudah enggak kuat dengan siksaan itu, akhirnya dinunjukin kepada si pemuda tadi. Faji'a bil gulam, lalu si pemuda ini ditangkap sama si raja, Pak. Faqala lahul malik, "Ay bunai, qad balaga min sihrika ma tubri'ul aqmah wal abras wa taf'al. Ternyata ketika ditangkap ini si pemuda ini rupanya pemuda yang dia kirim buat belajar apa? Sihir. Apa kata si raja ini? Hai anakku, sihir kamu sudah sangat hebat sekali, sehingga kamu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, nak. Artinya si pemuda ini nyangka ini ilmu apa? Ilmu sihir. Fakal, maka si pemuda ini berkata, inilah asyfi ahdan, innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanya Allah saja. Fa'akhodahu, rupanya marahlah si raja ini, Pak. Wih, tangkapnya itu si pemuda. Falam yajal yu'adzibuh. Dan terus mengadab si pemuda itu. Ya, menyiksa dia. Hatta dalla ala rahib. Akhirnya si pemuda ini sudah enggak kuat. Akhirnya dia menunjukkan si rahib. Ya. Faji'a bir rahib. Maka si rahib pun ditangkap sama si raja itu. Faqila lahu irji an dinik. Maka si raja ini berkata kepada sang rahib, keluar kamu dari agama kamu. Murtad kamu dari agama kamu. Fa'aba. Tapi si rahib tidak mau. Fada'a bil minshar. Fawudhi al minshar fi mafriki ra'sihi. Fashakkahu hatta waqa'a siqah. Lalu si raja pun minta gergaji. Ambilkan gergaji. Lalu disimpannya gergaji itu di tengah-tengah kepalanya, Pak. Lalu digergajinya sehingga badannya menjadi belah jadi dua. Sumaji'a bijalisi al-malik faqila lahu irji an dinik. Kemudian didatangkan teman raja tadi, teman duduknya. Lalu dikatakan kepadanya, keluar kamu dari agama kamu. Fa'abah, tapi si ya, teman raja ini enggak mau. Lalu diletakkannya gergaji di mana? Di kepalanya ini, Pak. Lalu digergajinya sehingga badannya belah jadi dua. Subhanallah. Ya, ngeri ya, ujian zaman dulu ya, Pak ya. Sumaji'a bil gulam. Lalu didatangkan si pemuda itu. Haqila lahu irji an dinik. Keluar kamu dari agama kamu. Fadafa'u ila nafarin min ashabi faqala idhhabu bi ila jabal kadha wa kadha fas'adu bihi al-jabal fa idza balagtum dhirwataha fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuh. Lalu kemudian rupanya si pemuda enggak mau keluar dari agamanya, Pak. Maka kemudian si raja pun menyerahkan si pemuda ini kepada pasukannya. Si raja berkata, bawa anak muda ini ke gunung itu. Kalau sudah sampai puncaknya, suruh dia keluar dari agamanya. Kalau dia tidak mau murtad dari agamanya, lemparkan dia dari gunung. Iya. Fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal. Pergilah tentaranya ini membawa siapa, Pak? Membawa si pemuda tadi. Faqal, ketika telah sampai puncaknya, si pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'at. Ya Allah, cukupi aku dengan apa yang kau kehendaki, ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya memang si pemuda ini mustajab ya doanya, ya. Faroja fabihimul jabal. Gunungnya langsung apa berguncang. Fasaqatu, akhirnya pasukan si raja ini berjatuhan dari gunung. Mati semuanya. Faja'a yamsi ilal malik. Tapi subhanallah, si pemuda ini enggak kabur, Pak. Malah datang lagi ke raja. Ya. Faqala lahul malik, ma fa'ala bi ashabik? Si malik bengong. Ya, apa yang dilakukan oleh tentaraku padamu? Kata si pemuda ini, kafanihimullah. Allah yang sudah mencukupi aku. Fadafa'ahu ila nafar min ashabi faqala idhhabu bih fahmiluhu ila qurqurin wa tawassatu bihil bahr fa in raja'a an dini wa illa faqdhifuhu. Bawa pemuda ini, kata si raja ini kepada pasukan yang lain. Dan kemudian masukkan ia dalam kerangkeng. Bawa ke tengah laut. Kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, ceburkan ia ke dalam laut. Iya. Maka kemudian si tentara raja ini pun pergilah membawa si pemuda tadi. Lalu si pemuda ini kembali berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'at, ya Allah. Cukupi aku dengan apa yang kau kehendaki, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Fangkafa'at bihil musafinah faghiriku. Rupanya kapalnya itu, Pak, terbalik. Dan tentaranya raja itu tenggelam semuanya. Iya, rupanya tentaranya enggak pada bisa berenang, Pak. Waja'a yamshi ilal malik. Tapi si pemuda enggak kabur lagi, Pak. Datang lagi ke si raja. Faqala lil malik, ma fa'al ya bi ashabik? Apa yang terjadi dengan tentaraku? Faqala kafanihimullah. Allah yang mencukupi aku. Faqala lil malik. Lalu si raja ini berkata kepada si pemuda ini berkata kepada sang raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bih. Kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melaksanakan perintahku. Kata si raja, mahu apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jidha. Kumpulkan seluruh manusia di sebuah lapangan terbuka. Kemudian salib aku. Salib apa? Salib aku di atas sebuah batang pohon. Semakhud sahman min kinanati. Kemudian ambillah salah satu panah milikku ini. Thumma da'is sahm fi kaidil qaus. Kemudian letakkan panahku itu di busurnya. Kemudian ucapkan ini, Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Rabbnya pemuda. Kenapa pemuda ini, Pak, melakukan itu, Pak? Supaya rakyat yang banyak ini masuk Islam, Pak. Ketika mendengar rajanya berkata, Bismillahi Rabbil Ghulam. Subhanallah, si pemuda ini mengorbankan dirinya demi supaya apa? Orang-orang masuk Islam. Iya. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan berhasil membunuh aku. Fa jama'an nas fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jidha. Maka si raja pun melaksanakan titahnya si pemuda itu. Dikumpulkannya seluruh manusia. Lalu diambilnya panah, ya. Kemudian diletakkannya di mana? Di busurnya. Thumma qala bismillahi rabbil ghulam. Kemudian si raja pun berkata, bismillahi rabbil ghulam. Ya. Thumma ramah. Lalu dilemparkannya panah itu. Sahmu fi sulthihi, dan panah tersebut menancap persis di pelipisnya. Ya. Fawada'a yadahu fi sulthihi famat. Lalu ia pun, si pemuda itu, meletakkan tangannya di pelipisnya dan ia pun meninggal dunia. Faqala an-nas, melihat itu orang-orang berkata, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Fa'atiyal malak faqil lahu ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadaruk. Lalu si raja ini didatangi, ya. Wahai raja, bagaimana pendapatmu ini? Kamu dahulu takut sekali orang-orang masuk Islam dan ternyata yang kamu khawatirkan terjadi. Qad amanan nas. Manusia sudah masuk Islam semuanya, sudah beriman semuanya. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sikak fa khuddat wa udrima fiha an-niran. Rupanya Pak Si Raja ini memang kejam, Pak. Disuruhnya membuat parit yang besar, Pak. Lalu kemudian dinyalakannya api di parit tersebut. Iya. Lalu Si Raja berkata, "Man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha." Siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan ia ke dalam api. Iya. Fa fa'alu hatta ja'at imra'ah wa ma'aha sabiyyun laha. Maka mereka pun melakukannya, Pak. Siapa saja yang tidak mau keluar dari agamanya, dilemparkannya ke api, Pak. Sehingga datanglah seorang wanita yang membawa bayi. Iya. Fataqa asat an taqa'a fiha. Maka si pemuda, si ibu ini ketakutan. Tiba-tiba anaknya yang masih bayi ngomong, "Ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqq." Hai ibu, sabarlah. Sesungguhnya kamu di atas kebenaran. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, Pak. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, ahlul fasad yabhathuna amman yarithu fasadahum wa yakudduna fi ijadihi wa ibqaihi. Orang-orang yang suka berbuat kerusakan, Pak, mereka akan berusaha mencari pewaris kerusakan mereka itu, Pak. Ini penyihir, ya, ketika udah tua, minta kepada raja supaya dikirimkan seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Memang demikian. Semua dukun, semua orang-orang yang jahat itu, Pak, dia ingin mewariskan kejahatannya. Iya. Zaman sekarang juga begitu, dukun itu, Pak, dia akan minta, ada nggak orang yang akan saya turunkan ilmu saya ke dia? Iya. Faedah yang kedua, isti'anatul muluk wal hukam alladina la yahkumuna bisyar'illah bisahara wal arrafin. Bahwa para raja dan para pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah, biasanya mereka suka meminta bantuan kepada para dukun. Ya, hatta di negeri kita, para dukun tuh jadi penasihat spiritual. Bahkan, ya, kalau pemilu itu, Pak, banyak tuh, Pak, orang-orang yang mencalonkan diri itu datang ke dukun, Pak. Biar katanya, apa, orang, apa, nyolok dia, ya, Pak. Pakai bantuan jin tuh dukunnya sampai dibayar, Pak. Makanya zaman kalau pemilu tuh dukun kaya-kaya, Pak. Ya. Ikhutlah Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, istihbabu ta'lim fi sigar. Fa'inau kan naqsh fil hajar. Hadis ini menunjukkan, disunnahkan belajar itu dimulai dari semenjak kecil. Karena ya belajar saat kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, Pak. Artinya ukirannya itu ya susah hilangnya. Beda kalau udah tua, bagaikan mengukir di atas air. Ya. Udah hafal hadis pertama, pas masuk hadis kedua, hadis pertama hilang. Susah banget, ya. Faedah selanjutnya, isbatu karamatil awliya. Adanya karomah para wali. Dan bahwasannya karomah para wali itu benar adanya, Pak. Apa itu karomah, Pak? Karomah adalah sesuatu yang terjadi, yang luar biasa, yang terjadi kepada orang yang soleh. Iya. Apa bedanya dengan mukjizat? Kalau mukjizat terjadi pada nabi. Kalau karomah terjadinya kepada para wali. Tapi ingat, Pak, sesuatu yang luar biasa pun bisa terjadi kepada penyihir, dukun. Pernah lihat nggak, Pak, ada dukun bisa makan paku? Ya, nggak kenapa-napa. makan api, dimasukin gak kenapa-napa. Apa itu karomah? Bukan. Terus apa bedanya karomah dengan apa? Dengan sihir? Kata para ulama ada 3 perbedaan. Ya, antara karomah dengan apa? Sihir. Perbedaan pertama, bahwa karomah itu datang dengan sendirinya, karena itu pertolongan dari Allah. Sedangkan sihir itu dipelajari, Pak. Ada orang belajar sihir dengan cara, Bapak, enggak makan kecuali nasi putih. Ya, selama 3 hari 3 malam. Ada lagi belajar sihir, bahkan ada lagi macam sihir dengan cara berbuat bid'ah, Pak. Setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Ya, saya dulu punya teman, dia bilang ke saya begitu, saya bisa mukul kamu dari jauh loh. Kata saya, coba pukul saya. Enggak, kamu harus marah dulu tapi. Kalau kamu enggak marah, saya enggak bisa mukul kamu. Saya bilang, dari mana kamu dapat ilmu itu? Saya yakin itu sihir. Enggak mungkin sihir, katanya. Ini saya pelajari dengan membaca ayat kursi tiap malam Jumat 1000 kali. Jadi mereka punya keyakinan, katanya ayat Al-Quran itu ada khodamnya, Pak. Ya. Padahal hakikatnya itu sihir. Ya. Walaupun dengan Al-Quran, tapi kalau tujuan-tujuannya seperti itu, jadi bid'ah dalam agama, Pak. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Perbedaan yang kedua, ya, jadi ini perbedaan pertama. Apa perbedaan pertama? Bahwa karomah datang dengan sendirinya. Karena memang itu bantuan dari Allah. Sedangkan sihir itu dipelajari. Makanya karomah gak bisa didemokan. Gak bisa diulangi. Orang yang bisa mendemokan karomah yakin itu dukun. Walaupun bajunya baju kiai. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perbedaan yang kedua, karomah hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan menjauhi maksiat. Sedangkan sihir terjadi kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, berbuat bid'ah dan maksiat. Ya. Makanya untuk mendapatkan sihir yang tinggi itu, Pak, semakin syiriknya besar, semakin kuat sihirnya. Ya. Perbedaan yang ketiga, makanya kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat ada orang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku melihat apakah dia sesuai sunnah atau tidak. Ya. Saudaraku seiman. Perbedaan yang ketiga, bahwa sihir bisa dibatalkan oleh zikir. Sedangkan karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Nah, itu bedanya, Pak. Ya. Makanya kalau antum melihat ada orang yang kok bisa apa terjadi pada dia sesuatu yang luar biasa gitu, Pak. Dan kita lihat orangnya Masya Allah, mentauhidkan Allah, berpegang kepada sunnah. Ya, selalu berusaha meninggalkan maksiat, itu insya Allah karomah, Pak. Tapi ingat, karomah itu bukan tanda dia pasti masuk surga. Karomah itu ujian. Karomah itu apa? Ujian. Ya. Nabi Sulaiman ketika oleh Allah diberikan kelebihan, ya, ketika memahami bahasa semut dan yang lainnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bisa apakah aku bersyukur atau kufur. Kita terkadang, Pak, dikasih karomah dikit aja udah kayak saya udah jadi wali nih. Ya. Ini akal Islam saudaraku seiman. Kalau dunia tasawuf itu, Pak, mereka itu paling senang cerita tentang karomah, Pak.
10: walaupun dengan cara berdusta sekalipun, Pak. Ada Habib katanya bisa bikin pesawat terbang mundur katanya. Ada lagi macam-macam. Ya, cerita-cerita dongeng semuanya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari sini, qulubul ibad biyadillah. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Hati manusia itu berada di tangan Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini si pemuda sudah dikirim oleh raja untuk belajar apa? Sihir. Tapi ternyata apa yang terjadi, Pak? Si pemuda ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dia tinggalkan penyihir dan ikut agama si rahib. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bukan dari itu ya, akhi. Ya. Kita jangan pernah merasa putus asa untuk berdakwah. Sekeras apapun permusuhan seseorang kepada Islam, bisa jadi Allah beri hidayah dia, Pak. Antum tahu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ini orang paling memusuhi Islam. Paling keras permusuhannya terhadap Islam. Tapi subhanallah, Allah beri hidayah dia. Betapa banyak orang-orang yang tadinya sangat benci Islam, Pak, subhanallah, dibukakan kepadanya pintu hidayah. Ya. Maka dari itu, akhi, kalau kita melihat ada orang yang sangat keras pemusuhannya terhadap dakwah, sampai menyakiti, ya, jangan pernah kita menganggap, ah, ini orang gak bakalan dapat hidayah ini. Ingat, hidayah milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Faedah selanjutnya, adamul iktiral bil karamah wa nisbatuha ila Allah. Jangan sampai tertipu dengan karomah yang Allah berikan dan nisbatkan semua karomah itu kepada Allah. Lihat, Pak, si pemuda ini, ya, dia menyembuhkan banyak penyakit. Ketika teman sang raja ini datang kepada si pemuda dan berkata, kalau kamu bisa sembuhkan aku, ini hadiah buat kamu semuanya. Apa kata si pemuda ini, Pak? Dia tidak tertipu. Si pemuda berkata, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Sehebat apapun, Pak, amal soleh kita, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, gak bisa kita. Jangan pernah kita tertipu oleh karomah yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita tertipu dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan, Pak. Jangan. Imam Asy-Syafi'i tahu sendiri bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Tapi Imam Asy-Syafi'i berkata apa, Pak? Wahibbu salihina walastu minhum. La'ali an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Aku berharap bisa mendapatkan syafaatnya orang-orang soleh. Imam Syafi'i, bayangkan, Pak, di zaman sekarang terkadang ya baru sholat lima waktu aja udah merasa dirinya soleh, Pak. Dapat rezeki bilangnya, Pak, lumayan rezeki anak soleh. Ya akhul Islam. Faedah selanjutnya, jawazu ikhtibari maqamatil ibad inda syakki fihim. Bolehnya menguji, ya, kedudukan seorang hamba ketika ia ragu. Karena si pemuda ini bingung harus ikut siapa, si rahib atau penyihir. Maka si pemuda ini ketika melihat binatang besar itu, dia ingin buktikan siapa yang di atas kebenaran. Maka ia berdoa, ya Allah, Kalau memang agama si rahib ini lebih engkau cintai, ya Allah, bunuhlah binatang ini, ya Allah. Dan ternyata Allah buktikan, ya, terbunuh itu binatang. Ya kata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, jawazu tawriyah al-khusum lima yatarattab alaihi min maslahatil kadhib fil harb al-a'da. Bolehnya melakukan tawriyah. Ya, apa sih tawriyah, Pak? Tawriyah itu gini, Pak. Ucapan yang sepertinya dusta, padahal sebetulnya enggak. Karena si rahib ini kan, si pemuda ini ngaduk si rahib. Saya kalau pergi ke si penyihir, saya dipukul sama penyihir. Apa kata si rahib? Nanti kalau si penyihir datang, apa nanya, kenapa kamu terlambat? Bilang saja, kamu terhalang oleh keluarga kamu. Dan nanti kalau kamu ditanya sama keluarga kamu, bilang, kamu terhalang oleh si penyihir. Nah, ini namanya tawriyah, Pak. Seperti ini boleh. Tapi kapan bolehnya? Saat dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, enggak boleh. Iya. Makanya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung yang kecil itu, Pak. Dan disisakan patung yang paling besar. Lalu ditanya Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Apa Nabi Ibrahim berkata? Fa'alahu kabirhum hadha. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Yang melakukannya yang besar ini. Nabi Ibrahim niatnya sih ke jempolnya sih, Pak. Yang melakukannya yang besar ini. Coba tanya. Jika dia bisa bicara. Akhirnya, ya. Si Raja Namrud dan pasukannya langsung menundukkan kepalanya. Dan sadar bahwa dia tidak bisa bicara. Dan bahwasannya sesuatu yang tidak bisa bicara, mana mungkin bisa jadi Tuhan. Tapi muncul kesombongannya dan berkata, bakar Ibrahim. Begitu, Pak. Orang kalau udah sombong, Pak, walaupun kebenaran yang disampaikan itu, tetap bakal ditolak. Ngerinya kesombongan di situ. Sadaku seiman. Iya. Ini tawriyah boleh, enggak masalah. Dulu Imam Ali bin Abi Ibnu Madini ditangkap oleh Khalifah Ma'mun. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka kemudian Ali bin Abi bin Ibnu Madini mengatakan apa, Pak? Saya bersaksi bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, empat ini makhluk. Maksud Imam Ali adalah apa? Empat ini makhluk. Gara-gara itu selamat beliau, Pak. Dilepaskan sama Khalifah Ma'mun. Contoh tawriyah lagi, Pak. Nabi Ibrahim ketika datang ke negeri Babilon. Dan Nabi Ibrahim kan punya istri namanya apa? Sarah. Dan Sarah ini wanita tercantik di dunia. Tidak ada yang secantik Sarah. Dan Namrud ini gila wanita. Kalau mendengar ada wanita cantik, pasti diambil, suaminya dibunuh. Si Namrud begitu. Rupanya terdengarlah kepada Namrud ada wanita cantik. Maka dikirimnya apa namanya pasukannya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, jika mereka bertanya tentang kepadaku, kamu siapa laki-laki itu, bilang dia saudaraku. Jangan bilang apa suamiku, tapi bilang dia saudaraku. Tapi niatnya apa? Saudara seiman. Niatnya saudara apa? Seiman. Nah, ini namanya tawriyah. Tawriyah boleh, Pak. ya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Nah, tauriah itu boleh kapan? Saat dibutuhkan. Adapun kalau enggak dibutuhkan, enggak boleh. Saya dulu waktu pesantren pernah nakal, Pak. Ya. Karena kan peraturan pesantren enggak boleh keluar pesantren. Tuh pengen keluar pesantren gimana caranya? Apa ke tauriah lah, Pak. Mau beli obat. Buat apa? Obat perut, Pak. Oh ya udah pergi. Pergi saya ke Salatiga, makan di restoran. Pulang lagi, kan obat perut. Laper. Ya. Tapi ini tidak boleh kalau tidak butuhkan, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, al-mu'min yumtahan fi sidqi imanihi wa tsabat ala qaulil haqq. Seorang mukmin pasti akan diuji dalam keimanannya, Pak. Siapapun dia. Dan Allah sudah berjanji itu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman alif lam mim ahasiban nasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diberi ujian? Enggak mungkin. Untuk apa Allah menguji orang yang beriman, Pak? Untuk Allah mengetahui kejujuran imannya, Pak. Ya. Allah berfirman walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya tidak apa? Jujur. Alhamdulillah, Pak, kita enggak dikasih oleh Allah ujian seperti orang-orang zaman dulu, Pak. Ya. Paling kita diuji dengan rezeki yang syarat. Paling kita diuji dengan penyakit. Atau kita terkadang diuji dengan ya perceraian misal. Atau kita diuji dengan ya keluarga kita yang tidak suka. Itu ujian-ujian kita, alhamdulillah enggak sampai seberat mereka, Pak. Alhamdulillah. Dan kita mohon kepada Allah jangan sampai diuji yang melebihi kemampuan kita, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan jangan pernah juga, Pak, jangan pernah juga mengharapkan ujian. Ya, jangan pernah mengharapkan apa? Ujian. Ya Allah, tolong uji aku dong. Oh, jangan. Ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang lama sakitnya, Pak. Ketika Rasulullah menjenguknya, Rasulullah bersabda, la'allaka da'autallaha syai'an. Sepertinya kamu pernah berdoa kepada Allah sesuatu, ya. Betul, ya Rasulullah. Apa doamu? Ya Allah, semua siksa yang engkau berikan aku di akhirat, tolong cepatkan di dunia saja. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiku dzalik. Kamu enggak bakal mau mampu itu. Kenapa kamu tidak ucapkan saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kemudian si orang itu pun mengucapkan itu, tak lama sembuh dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, at-tadhiyah fi sabili da'wah ila Allah. Bahwa dakwah itu butuh pengorbanan. Setiap kita, Pak, harus berpikir apa yang saya bisa korbankan untuk dakwah ini. Apa yang kita butuh korbankan? Kita harus mau berkorban, Pak. Kalau pengen masuk surga, ya harus siap berkorban. Harus berkorban, baik itu korban uang, atau korban waktu, atau korban perasaan. Hah? Disebut Wahabi. Ya. Atau korban uang, kita korbankan uang kita demi bisa masuk surga, disedekahkan. Atau kita korbankan waktu kita untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada pengorbanan untuk dakwah ini. Karena surga itu mahal. Kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Apa itu surga? Kita harus korbankan. Mau sholat tahajud aja berat, nggak mau. Nggak mau korban waktu dikit pun, ya Allah. Ya. Lapar dikit, mau puasa Arafah aja nggak mau. Ya. Nggak mau berkorban biar untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, ahlul iman yaskharuna kullama atahum Allah wa tafaddala alaihim bihi alaihim li khidmati dinihi wa da'wati ila sabilihi. Orang yang beriman itu, Pak, dia akan berusaha menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan ini, Pak, untuk berkhidmat kepada agamanya. Yang kita miliki, gunakan untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. Antum lihat, Pak, banyak orang yang bersedia berkhidmat kepada para setan, Pak. Banyak orang yang berkhidmat bahkan terkadang demi untuk apa? Uang. Masa untuk surga kita enggak mau berkhidmat sih? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, innallaha yudhhirul haqq wa yansuru ahlah. Bahwa Allah pasti akan membela kebenaran. Dan Allah pasti akan memenangkan kebenaran itu, Pak. Pasti itu, Pak. Tapi memang sudah sunnatullah, Pak. Nggak bakalan menang terus. Ada saatnya kalah. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu pernah kalah di Perang Uhud. Kalah di Perang Hunain. Kenapa? Karena dengan kekalahan Allah ingin menguji. Siapa yang imannya benar, siapa yang enggak. Ya. Siapa yang istiqomah, siapa yang enggak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi yakin pasti kebenaran itu Allah akan bela, pasti itu. Faedah selanjutnya, bayan li haqiqati sirat baina tawagit wa du'at ilallah. Penjelasan bahwa pasti akan terus terjadi peperangan antara tauhid dan syirik. Karena tauhid dan syirik tidak mungkin bersatu selama-lamanya abadan. Penyembah Allah dengan penyembah berhala enggak mungkin bisa bersatu selama-lamanya, Pak. Karena orang yang menyembah Allah diwajibkan kita mengingkari dan berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita masih tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah, berarti tauhid kita enggak benar. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya,

bersama pasukan itu. Tapi ketika gunung itu goncang, yang Allah binasakan tentara-tentaranya itu, si raja tersebut, semua budaknya enggak selamat. Bismillah, masya Allah. Inilah Pak, makanya ketika terjadi bencana, Pak, Allah selamatkan siapa yang Allah kehendaki dari bencana tersebut. Cerita-cerita waktu dulu tsunami Aceh, ada orang subhanallah berada di tengah-tengah apa namanya tsunami yang begitu besar, tapi Allah selamatkan, masya Allah. Cerita tentang waktu di Palu itu, Pak, ya, di Petobo itu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kayak blender itu, dibikin kayak blender, tapi ada satu rumah di tengah selamat, Pak, yang lainnya hancur, di tengahnya selamat. Kenapa-napa, subhanallah. Iya. Saya waktu ke Palu itu, ketemu sama ikhwan, dia berkata, ya Allah, mobilku tenggelam. Dia kan apa lumpur gitu, Pak. Masuk ke dalam lumpur. Ya Allah, itu mobilku satu-satunya untuk cari aku nafkah, ya Allah. Ya, tolonglah mobilnya dikeluarin. Subhanallah, dikabulin sama Allah. Besoknya tiba-tiba mobilnya ada di atas. Tiba-tiba sudah tenggelam. Ajib, subhanallah. Itu pertolongan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Waktu terjadi tsunami di Palu itu, ada seorang pemuda cerita. Ya. Saya sudah berada di dalam tsunami itu, Ustaz. Saya berdoa, saya waktu itu langsung taubat sama Allah, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, selamatkan aku. Subhanallah, tiba-tiba dia terlempar keluar, Pak. Selamat. Iya. Bagi Allah mudah untuk menyelamatkan siapapun yang bertakwa kepada Allah dan bertaubat. Iya. Waktu saya berangkat ke sebuah apa namanya tempat yang Allah kubur habis itu, Pak. Subhanallah. Ada seorang bapak-bapak cerita, Pak, desa ini memang berhak diadab, Pak. Kenapa, Pak? Ini desa tempat perjudian, Pak. Pas adzan berkumandang maghrib, diumumkan hasil perjudian. Orang bukan ke masjid, Pak, ke tempat judi. Masya Allah, sampai begitunya, Pak. Ternyata si bapak ini satu-satunya penduduk desa itu yang selamat. Dia qadarullah ada keperluan, ya, mau pergi ke Palu, ada keluarganya, mau ke berangkat. Pas pergi, subhanallah terjadi. Pas pulang, qadarullah. Habis, Pak. Banyak saksi-saksi itu, Pak. Saya pergi lagi ke suatu tempat lagi, Pak. Ya. Di situ ada kapal besar sekali, Pak. Sampai terbawa ke darat itu, Pak. Ada ikhwat kita di situ juga yang orang tuanya di situ. Bapak, si bapaknya cerita ke saya, waktu terjadi tsunami itu saya lagi berada di musola, Ustaz. Dan saya waktu di musola itu airnya cuma sedengkul. Padahal sekitarnya hancur habis, Pak. Si bapaknya yang cerita, di dalam musola air cuma sedengkul kok, Ustaz. Iya. Musolanya nggak kenapa-napa, Pak. Subhanallah. Demikian kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ahli Islam, kita nggak usah khawatir dengan ketakutan-ketakutan bakalan terjadi gempa mega terus begini-begini. Tawakal kepada Allah. Yang penting taubat sama Allah. Yang penting kita beramar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah. Allah pasti selamatkan, Pak. Kalaupun kita mati, mati di atas kebaikan. Ya. Husnul khatimah, itu yang kita harapkan. Faedah selanjutnya, akal Islam. Hunaka man takallama fil mahdi ghairi Isa. Ada selain Nabi Isa yang bisa bicara saat bayi. Ya. Jadi yang bisa bicara saat bayi itu ada tiga bayi yang

Pertama, Nabi Isa. Yang kedua, ini dia kisahnya. Si wanita ini ketika mau dilemparkan ke api, ketakutan kan. Maka bayinya tiba-tiba ngomong, "Hai ibu, sabarlah, engkau di atas kebenaran." Yang ketiga, tentang kisah si Jurayj. Yang dituduh berzina dengan seorang wanita. Ketika si wanita ini sudah melahirkan, kemudian si bayinya ditekan sama si Jurayj dan berkata, "Hai bayi, bicaralah kamu, siapa ayahmu?" Rupanya bayi yang masih merah baru berojol ini ngomong, "Ayahku sang ra'i, si pegembala kambing." Ketika orang-orang melihat itu, akhirnya mereka pun bertaubat dari menuduh si Jurayj. Iya. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahal Islam. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak ada, pulang.

0: Qadarullah, pas puasa dipecat dari tempat kerja Ustadz oleh suami, dibantu zakat mal kurang lebih 15 juta. Awal bulan ini beliau menghubungi suami lagi, temannya suami ini ya. Awal bulan ini beliau menghubungi suami lagi untuk meminta bantuan dana, tapi nggak dikasih sama suami. Sebelumnya waktu masih kerja, beberapa kali suami membantu tambahan finansialnya, walaupun tidak banyak. Apakah tidak apa-apa Ustadz jika kadang kita kasih, tapi kadang kita yang jika yang bersangkutan ya meminta bantuan kita tidak kasih? Kami takut beliau jadi bermudah-mudahan. Lihat maslahatnya. Kalau memang orang ini memang sangat-sangat butuh dan dia bukan orang yang bermudah-mudahan minta bantuan, bantu aja. Tapi kalau kita lihat orangnya memang bermalas-malasan, gak mau usaha, mengandalkan bantuan, ya nasihati. Ini saya kasih bantuan, kamu berusahalah. Jangan bermalas-malasan. Iya. Nah, ini memang, Pak. Memang sifat manusia itu, Pak. Kalau diminta untuk kedua kali atau ketiga kalinya suka sebel. Ya. Kalau yang pertama kita bantu. Kedua kita bantu lagi. Ketiga lama-lama ya orang minta maaf mulu. Ya, akhirnya sebel juga gitu kan. Itu sifat manusiawi memang. Ya. Namun tentunya kalau kita berpikir panjang, di mana berpikirnya begini. Orang ini memberikan kepada saya kesempatan untuk dapat pahala. Kemudian kita berpikir positive thinking. Maka insya Allah sih kita akan enjoy-enjoy aja sih. Ya. Karena dulu di zaman salafus saleh terdahulu, Pak, ada yang membantu fakir miskin, dia lagi yang bantu. Tanpa memilah-milih. Ya. Kalau memang kita tahu dia memang miskin, dia sudah berusaha, tapi qadarullah memang ya susah lagi, gagal lagi. Ya bagusnya sih bantu aja. Saya sedang berusaha mengkodok puasa yang mungkin dulu saya tinggalkan karena kelalaian dan kurangnya ilmu. Saya perkirakan jumlahnya dan pelan-pelan dikodok qadarullah, misalnya tiba-tiba ajal menjemput. Apakah hutang puasa saya bisa diganti Ustadz dengan fidyah? Kalau memang itu kita tinggalkan karena kelalaian kita, Pak. Lalu kemudian kita meninggal dan belum sempat untuk mengkodok semuanya, maka sebaiknya dibayarkan fidyah. Atau yang kedua, dipuasakan oleh ahli warisnya. Tapi itu tidak wajib. Ya. Kalau ahli warisnya enggak ada yang mau puasakan, enggak mau gitu. Ya udah dibayarkan fidyah saja dari hartanya. Ini apaan ini? Tagihan bon ini. Teh pucuk 24.000. Saya nggak beli apa-apa kok. Ini apaan? Ini tagihan apa gimana? Apakah wanita yang sedang puasa Arafah tiba-tiba datang haid waktu berbuka? Alhamdulillah nih datang haidnya waktu berbuka. Apakah dapat pahala puasa? Dapat kalau memang haidnya pas buka. Ya. Tapi kalau haidnya pas di siang hari ya nggak dapat. Tapi tetap dapat niat, Pak, niatnya, pahala niatnya. Ya. Kalau kita ke ahli terapi tulang, tapi ahli terapi ada ritual mutih, tidak makan kacang, nasi putih, atau zikir-zikir dengan jumlah tertentu, boleh nggak datang ke situ? Jangan, ini dukun. Kalau sudah ada ritual-ritual mutih, Pak, ini dukun, Pak, dia minta bantuan ke jin. Dan Rasulullah bersabda, man ataka hinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Rahu Muslim, siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ya, kalau udah tahu di situ ada acara-acara ritual mutih gitu, jangan datangin lagi. Ya. Apakah di hari Arafah ini kita juga ikut melaksanakan zikir dan doa hingga waktu matahari terbenam? Tidak, itu kekhususan yang ada di Arafah. Yang ada di kita memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau antum puasa Arafah, maka ingat doa orang yang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Jadi kalau kita puasa Arafah dan kita banyak berdoa saat puasa, insya Allah diijabah. Karena disebutkan dalam hadis begitu, salah satu laturadu dakwatuhum, ada tiga orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya apa? Dakwatus sa'im hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka puasa. Kami di rumah seringkali kehilangan uang maupun barang-barang berharga, Ustaz. Apa yang bisa kami lakukan bisa sering terjadi seperti ini? Ada kemungkinan pertama, mungkin pembantunya yang enggak amanah. Atau yang kedua ada jin yang mencuri. Karena ada memang jin yang kerjaannya suka mencuri, ada. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga makanan zakat fitr. Suatu malam datang orang mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu orang itu minta dikasihani dan berkata, saya punya anak banyak, saya miskin. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Di pagi harinya Abu Hurairah ngelapor ke Rasulullah, kata Rasulullah, nanti malam dia bakalan datang lagi itu. Datang lagi sampai 3 malam, Pak. Akhirnya di malam terakhir Abu Hurairah berencana tidak akan melepaskannya. Ternyata benar di malam terakhir datang, ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu orang ini berkata, ya Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu doa, apa zikir? Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Tapi Abu Hurairah nggak percaya dulu. Di pagi hari nanya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Tahukah kamu hai Abu Hurairah, siapa yang berturut-turut datang mencuri itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Zaka syaitan, itu setan. Ya. Jadi ada memang jin yang kerjaannya suka mencuri. Kalau di Indonesia namanya tuyul. Ya. Nah kalau misalnya kita sudah meyakini nggak ada siapa-siapa di rumah, Ustaz. Saya di rumah cuma ada saya sama suami, sama anak-anak juga nggak mungkin tahu orang nyimpennya ini kok. Oh berarti memang jin. Bisa jadi, Pak, jin itu masuk saat kita masuk ke rumah tanpa membaca bismillah. Kan disebutkan dalam hadis begitu, Apabila seseorang masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah, maka jin akan berkata kepada teman-temannya, malam ini kita dapat tempat bermalam. Terkadang anak kita masuk, nggak baca bismillah. Nyelonong aja. Masuk jin. Terkadang suami masuk ke rumah, nyelonong aja. Nggak salam, nggak baca bismillah. Masuk jin. Ya, bisa jadi seperti itu. Terus solusinya gimana? Bacakan Al-Baqarah. Karena kata Rasulullah SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa'inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Itu pernah itu, Pak. Ya. Saya diceritakan sama kakak saya, dia pernah berada di sebuah rumah. Malam-malam itu di rumah tuh ribut kali, Pak. Ada suara masak, suara nyapu, macam-macam. Dilihat ke dapur enggak ada siapa-siapa. Akhirnya dibaca sama kakak saya surat Al-Baqarah. Baru 30 ayat itu terdengar suara orang lari, keluar berlari itu. Ada lari itu. Iya. Enggak bacakan surat Al-Baqarah. Makanya di situ lah penting ya. Penting banget kalau kita masuk ke rumah jangan lupa baca apa? Bismillah. Di waktu maghrib jangan sampai terbuka pintu. Kan disebutkan dalam hadis begitu. Kalau masuk waktu maghrib kata Rasulullah, kunci apa tutup pintu baca bismillah. Tutup jendela baca bismillah. Karena setan akan masuk ya ke rumah yang pintunya terbuka. Ini enggak maghrib-maghrib terbuka melongo. Ya udah setan mah pada masuk, Pak. Makanya rumah kita jadi angker. Ya. Bolehkah kita merukyah ruangan yang ada keganjilan di ruangan tersebut, Ustaz? Di ruangan tersebut ditemukan beberapa paku yang ditancap di keramik lantai. Ya, kita nggak tahu Pak paku yang ditancap di keramik lantai ini kenapa. Tapi kalau memang apa namanya curiga, nggak apa-apa, bacakan surat Al-Baqarah aja. Bacakan surat Al-Baqarah. Kemarin saya habis kajian, ada yang ngasih saya keris, Pak. Ya. Ibu-ibu. Kata saya, ini buat apa, Bu? Gak tahu, Ustaz, itu tiba-tiba ada di rumah saya. Saya ketakut, jangan-jangan ini ya ada yang mau nyantet saya. Ya udah saya bawa pulang ke rumah. Saya buka. Bagus kerisnya ya. Terus saya bacain deh. Apa? Ayat kursi. Saya bacain mu'awwidzat qul huwallahu ahad qul faraqul a'udzu binnas. Gak kenapa-napa tuh, Pak. Saya bacain lagi, gak kenapa. Oh ini udah gak ada jinnya nih, Bu, kata saya. Pengalaman saya, kalau ada jinnya itu panas dia, Pak. Kalau dibacain itu jadi panas itu. Terasa panas gitu. Nah, kalau terasa panas, berarti memang ada jinnya itu di situ. Ya. Saya bilang ke si ibu itu, ini kayaknya udah tinggalin sama jinnya, Bu. Atau mungkin dulu bapak ibu waktu nikah pakai keris ini. Ya kan kebiasaan kalau orang Jawa kalau nikahan kan pakai keris ya Pak. Ya. Sunnahnya memulai makan dengan daging kurban. Bagaimana anjuran Rasulullah? Rasulullah tidak makan pagi hari Idul Adha hingga beliau kembali dari salat Id. Beliau kemudian menyembelih kurban dan memakan sebagian makanan pertama di hari itu. Bagaimana apabila kita berkurban bukan di tempat kita tinggal, misal untuk di luar kota ke tempat orang yang lebih membutuhkan? Memang sih sunnahnya kita tidak makan sampai makan daging hewan kurban kita, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau antum kurbannya di tempat lain, ya sudah, makan ketupat aja di rumah yang ada. Iya. Cuman Pak, berkurban di tempat lain itu menurut saya sangat disayangkan. Kenapa? Karena antum kehilangan ya kesempatan untuk dapat pahala besar menyembelih. Karena ibadah kurban tuh Pak, ibadah yang paling besar yang diinginkan tuh ibadah nyembelih kambingnya itu Pak. Nusuknya itu. Makanya kan ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, ya, kan gak jadi Pak. Allah gantikan dengan kambing. Dan Allah menyebut apa Pak? Afadainahu bizibhin azim. Dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Ternyata sembelihan kambing itu yang besar pahalanya, Pak. Kalau antum berkorbannya tempat lain, antum kan dapat kesempatan itu. Ya. Jadi, ya, yang lebih bagus sih sebetulnya, Pak, yang lebih bagus berkorbannya di tempat kita aja. Nanti setelah dipotong kurbannya, ya, kalau mau dikirim ke tempat yang membutuhkan dagingnya, silahkan. Kalau memang di tempat kita sudah terpenuhi. Lalu dagingnya kita kirimkan, mungkin misalnya dibungkus di plastik atau gimana, baru kirimkan segera ke tempat yang membutuhkan. Silahkan, gak masalah. Apakah kisah bayi tukang sihir Fir'aun yang hendak direbus bisa bicara itu sahih Ustaz? Yang mana ya, saya nggak tahu itu kisahnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: المنبر.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
6: berlomba-lomba bersaing
5: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
7: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
5: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
7: yaqulu ya laitani lam uta kitabiya
5: wa lam adri ma hisabiya,
7: wa lam adri ma hisabiya,
5: ya laitaha kanatil qadhiya,
7: ya laitaha kanatil qadhiya.
5: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
7: ma aghna anni maliyah,
5: halaka anni sultaniyah,
7: halaka anni sultaniyah,
5: hartaku tidak berguna.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
2: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: وكل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: apa agamamu
1: wama dino
0: wama takul
1: wama takul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Ma

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

bahasa jahar terampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan.

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: يَفْزُونَ.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: لك.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
6: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
5: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar kepada kita. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah, semoga Allah merahmati kalian.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Hadil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
3: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: عنده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Jebak hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah,
5: andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
7: Jalan apa yang harus aku tempuh?
8: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
9: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai, 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain. Dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
10: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyernakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaihi.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
6: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
7: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
7: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya

yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul Islam, sesungguhnya di dalam haji terdapat pelajaran yang sangat banyak sekali. Baik itu pelajaran yang berhubungan dengan masalah tauhid ataupun berhubungan dengan masalah manhaj ataupun berhubungan dengan masalah tazkiyatun nufus. Karena haji adalah merupakan momen yang sangat penting sekali untuk senantiasa kita mengingat tentang hikmah-hikmah yang agung dari pensyariatan haji itu. Di mana yang paling besar adalah yaitu memetik hikmah dari haji dari sisi akidah. Di mana haji adalah merupakan simbol tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah, simbol kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-nya, simbol ketaatan seorang hamba yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah yang diucapkan oleh jemaah haji di saat mereka berihram. Kalimat-kalimat yang penuh dengan isinya adalah tauhidullah jalla wa ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Ketika kita berkata, ya Allah, aku menyahut panggilan-Mu. Karena memang ini menunjukkan ya hakikat daripada perrealisasian sebagai seorang hamba untuk menyahut panggilan Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, sahutlah panggilan Allah dan Rasul-Nya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila keduanya memanggil kamu kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap hamba-hambanya untuk menyahut panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ini dia kita menyahut panggilan Allah untuk berhaji. Demikian seorang hamba, dia berusaha untuk semaksimal mungkin menyahut panggilan Allah. Karena ia sadar dirinya hamba, dirinya diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah.

0: Kewajiban dia sebagai seorang hamba adalah untuk tunduk dan patuh kepadanya. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu. Peniadaan akan adanya sekutu bagi Allah menunjukkan bahwa ia betul-betul menauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada tandingan bagimu, ya Allah. Karena sesungguhnya syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Bahkan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Bahkan Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah berfirman, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa disyirikan, disekutukan, dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan semuanya milik Engkau. Subhanallah. Seorang hamba mengakui bahwa Rabb-nya Maha terpuji. Dan memang Allah terpuji dalam perbuatannya, Allah terpuji di dalam sifat-sifat dan namanya, Allah terpuji dalam penciptaannya, Allah terpuji dalam syariatnya, bahkan Allah terpuji dalam semua perbuatan dan ketentuannya. Walaupun manusia terkadang tidak mengerti apa yang Allah inginkan di balik itu semuanya. Maka si hamba pun berucap, innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat. Coba hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya, setiap menitnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa mensyukurinya, kamu tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Maka ketika seorang hamba mengakui bahwa nikmat itu semuanya milik Allah, itu menunjukkan bahwa dirinya mengakui dirinya fakir. Milik dia tidak memiliki apapun. Kenikmatan badan dia, kenikmatan mata dia, kenikmatan seluruh yang Allah berikan kepada dia dalam kehidupan dunia, semuanya milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Demikian pula kerajaan milik Allah semuanya. Bumi dan langit yang menciptakan Allah. Maka raja, ya, yang hakiki yang raja adalah Allah. Kelak tentu nanti pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala raja, di mana raja-raja dunia pada waktu itu tidak lagi memiliki kerajaan sedikit pun juga. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Subhanallah, ucapan yang diucapkan yang penuh dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, yang merupakan penghambaan yang total kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Maka subhanallah, ya akhal Islam, lihatlah perbuatan-perbuatan haji itu ketika kita tawaf di Ka'bah dan kita tidak mau tawaf di selain Ka'bah. Kenapa? Karena tidak pernah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk tawaf di selain Ka'bah. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, tentu kita tidak akan melakukan tawaf di Ka'bah. Bukan berarti kita mengagungkan Ka'bah. Ketika kita tawaf di Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah dan sujud kepada Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Tapi karena pencipta Ka'bah, Rabbnya Ka'bah, memerintahkan kita untuk tawaf di Ka'bah, memerintahkan kita untuk menghadap sholat ke Ka'bah, kalau bukan karena perintah Rabbnya, kita tidak akan pernah melakukan itu. Kita hanya bersujud kepada Allah. Sebagian orang menganggap ketika kita tawaf di Ka'bah, kita seakan-akan telah mengagungkan dan menyembah Ka'bah. Ini sebuah pemahaman yang tentu sangat-sangat aneh sekali. Sebab kita tawaf di Ka'bah itu karena perintah pencipta Ka'bah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di baitul atiq, yaitu Ka'bah. Allah yang memerintahkan. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, ketika beliau mencium Hajar Aswad, Apa kata Umar? Inni la'alam. Kamu, aku ini tahu. Annaki hajarun. Bahwa kamu itu hanyalah batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Laula wa laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbaltu ma qabbaltu. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu, kata Umar, subhanallah. Ini semua kita lakukan karena sebagai taat, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang memerintahkan kita. Ketika kita tawaf di Ka'bah, ya, kita memperbanyak zikir kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menjauhkan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga pada waktu itu akhal Islam, jadilah ia seorang hamba yang betul-betul tunduk dan patuh dan taslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Lihatlah bagaimana ketundukan yang total yang dilakukan oleh para jemaah haji itu. Ketika mereka harus wukuf di Arafah, di bawah terik matahari yang menyengat. Kemudian mereka pun harus pergi ke Mina, melempar jamrah dengan 7 batu kerikil yang mungkin kita tidak mengerti. Kenapa harus 7? Kenapa harus melempar dengan batu? Ada apa hikmah di balik itu? Terkadang kita tidak mengerti. Tapi kita harus taslim. Kita harus tunduk yang patuh kepada Allah. Itu merupakan konsekuensi dari Tauhidullah Jalla wa'ala. Dan seorang hamba tidak akan sempurna keimanannya, akhi, kecuali apabila ia betul-betul mempunyai jiwa taslim yang sempurna. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Lalu mereka pun taslim, dengan sebenar-benarnya taslim. Itulah hamba. Dia taslim, walaupun dia tidak mengerti apa hikmah dibalik daripada ibadah. Tapi ia tahu ini perintah Allah. Baik ia tahu hikmahnya maupun ia tidak tahu, ia tetap lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan wajah Allah semata. Betapa indahnya haji itu. Betapa ia adalah simbol keikhlasan. Betapa ia adalah simbol Tauhidullah Jalla wa'ala. Simbol taslim yang sempurna. Seorang hamba kepada Rabbnya. Maka, ya akhi, kita berusaha untuk memetik hikmah yang agung ini. Untuk menjadi hamba yang sempurna dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang bisa kita petik dari pelajaran haji ini. Ini saja, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Suratul Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah.

يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
3: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

0: راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
2: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
3: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu, kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
2: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
4: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek, alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
1: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
5: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
6: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya Abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini? Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
5: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
1: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
7: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan, yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
8: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
7: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus 2 orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
9: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. 2 kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Keramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa 1 tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, 1 dompet kecil warna pink berisi 1 paket sabu, serta 1 unit timbangan digital beserta 1 unit telepon genggam milik pelaku.
10: 2 orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari 2 tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki 2 alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
11: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
12: Telah menindak salah satu koperasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
11: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galera 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
13: Nurun minal Qur'an.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah, wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita dan memberikan kita sebahagian dari apa yang kita minta kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah telah memberikan kita kehidupan dan melengkapkan untuk kita seluruh kebutuhan kita untuk hidup. Semuanya telah Allah berikan. Yang tidak Allah berikan sebahagian permintaan kita dalam keinginan kita dalam hidup. Itu tidak Allah berikan semuanya. Sebahagian Allah berikan, sebahagian Allah halangi kita untuk mendapatkannya, dan dalam hal ini Allah memiliki hikmah yang luar biasa, karena sesungguhnya fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita mintakan kepada Allah boleh jadi sesuatu yang kita cintai namun itu berbahaya untuk kita, dan sesuatu yang kita benci namun justru itu yang baik untuk kita. Maka Allah mentakdirkan sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan, dan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang ingin anda tekankan di awal majlis ini adalah Allah telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan dan semua yang kita butuhkan untuk hidup. Semuanya sempurna Allah berikan. Semuanya lengkap Allah berikan kepada kita. Dengan bukti, kita sudah hidup puluhan tahun. Berarti, kebutuhan kita untuk hidup telah dilengkapi oleh Allah. Semua yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sering sekali dalam kehidupan kita, banyak orang yang tidak membedakan antara kebutuhan dalam hidupnya dan keinginan dalam hidupnya. Dan dia mengira keinginan ini adalah kebutuhan. Dan itu salah. Kesalahan ini yang sering membuat manusia tak pandai bersyukur. Kesalahan ini yang sering membuat manusia kufur nikmat. Kesalahan ini yang sering membuat manusia su'uzon kepada Allah. Kebutuhan ini yang sering membuat manusia merasa hidupnya kurang. Karena dia mengira keinginan dia adalah kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita tidak mungkin hidup tanpanya. Tidak mungkin kita hidup tanpa itu. Maka itulah adalah kebutuhan dalam hidup kita. Kita akan menderita hidup kita, hancur hidup kita kalau tidak ada dia. Kalau tidak ada nikmat yang kita butuhkan dalam hidup itu. Contoh makanan, air dan minuman, oksigen. Contoh seluruh organ tubuh bagian dalam dan organ tubuh bagian luar. Itu adalah kebutuhan kita untuk hidup, kebutuhan untuk melihat, kebutuhan untuk berjalan. Siapa di antara kita yang tidak diberikan Allah nikmat-nikmat kebutuhan hidup itu? Semua kita dapat. Semua kita dapat makanan? Kita semua kita dapat makan dari Allah? Dapat atau tidak? Puluhan tahun. Semua kita dapat nikmat minuman dari Allah? Nikmat minum, nikmat air dapat dari Allah? Kebutuhan hidup atau tidak? Semua kita dapat nikmat oksigen? Semua kita dapat nikmat tempat tinggal? Tempat untuk tinggal? Ada? Semua kita dapat? Adanya tempat untuk tinggal itu kebutuhan hidup. Punya rumah pribadi, keinginan hidup. Dua hal yang berbeda. Oleh karena itu tidak semua manusia punya rumah sendiri. Karena itu hanya keinginan. Namun semua manusia punya tempat tinggal. Karena itu kebutuhan. Kita butuh istirahat dari hujan dan panas. Kita butuh tempat istirahat untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan kalau tidak tertutup oleh tempat tinggal. Semua kita dapat. Oleh karena itu, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pandai membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dia pasti mampu untuk melihat bahwa apa yang dia butuhkan dalam hidupnya telah dilengkapi oleh Allah dan tidak ada yang kurang. Dan jangan pernah mengira keinginan adalah kebutuhan. Dan untuk hidup, kita lebih membutuhkan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan kita, hajat kita untuk kebutuhan hidup itu jauh lebih daripada hajat kita untuk keinginan. Akhi wa ukhti fiddin, bedakan agar kita pandai bersyukur kepada Allah dan tahu bahwa nikmat Allah begitu banyak Allah berikan kepada kita dalam kehidupan. Antara keadilan Allah yang luar biasa adalah semakin manusia membutuhkan sesuatu, maka Allah akan menjadikannya semakin banyak dan semakin mudah untuk didapatkan. Semakin manusia membutuhkan sesuatu, semakin kita membutuhkan sesuatu, maka Allah akan jadikan dia semakin banyak, sehingga semakin gampang untuk didapatkan. Kalau ataupun harus dibeli, dibeli dengan harga yang murah. Itu bukan dia benda murahan, tapi justru karena dia sangat dibutuhkan manusia. Semakin manusia tidak membutuhkannya, Allah jadikan dia langka. Karena manusia tidak membutuhkannya. Diambil contoh antara dua benda putih.

bukan karena murahan, justru karena pentingnya yang luar biasa dalam hidup. Kalau ingin tahu bagaimana pentingnya garam, tanya orang yang sudah nggak boleh lagi makan garam oleh dokter. Sudah dilarang oleh dokter apa? Konsumsi garam. Tanya dia bagaimana hambarnya hidup dengan tak boleh lagi makan garam. Sementara berlian Allah jadikan langka, Allah letakkan dalam samudra, harus bersusah payah mendapatkannya sehingga harganya juga mahal untuk dibeli karena kita nggak terlalu butuh, nggak butuh berlian itu. Anda seumur hidup nggak pernah punya berlian tuh? Seumur hidup Anda nggak pernah punya berlian. Tapi seumur hidup Anda tidak pernah tidak membutuhkan garam. Mana yang lebih butuh? Kebutuhan kita terhadap garam apa kebutuhan kita terhadap air? Lihat, air lebih banyak daripada garam. Mana yang lebih butuh? Manusia terhadap air atau terhadap oksigen? Oksigen lebih banyak daripada air. Lihat, bukan karena dia benda murah, tapi justru karena benda penting. Andai kita pandai memahami ini, kita akan pandai melihat nikmat-nikmat besar Allah, Allah berikan kepada kita, yang sering manusia mengira karena harganya murah, barang murahan yang tidak dipandang sebagai kebutuhan tingkat tinggi manusia kepada benda tersebut. Baru dia kalang kabut kalau kehilangan nikmat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini ana dimintakan untuk berbicara tentang husnul khatimah. Qul wa billahi asulu wa ajul. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita hidup di permukaan bumi. Allah menghidupkan kita di bumi bukan untuk di bumi. Allah menciptakan kita hidup di bumi. Sekarang kita di bumi atau tidak? Di dunia atau tidak? Namun Allah menciptakan kita di dunia bukan untuk di dunia. Camkan itu baik-baik. Sekarang kita hidup di dunia, tapi Allah ciptakan kita bukan untuk di dunia. Kita akan dipindahkan dari kehidupan dunia ini kepada suatu kehidupan yang berbeda dengan dunia. Namun banyak manusia mengingkarinya dengan alasan ini, alasan itu, alasan gak ada bukti otentik, tak ada yang pernah sampai ke sana, balik untuk menceritakannya. Semua itu hanya hasrat manusia dan syahwat manusia agar bisa berbuat maksiat sesuka hati. Namun, Anda tidak perlu membantah itu, karena Anda yakin di hadapan Anda sekarang semuanya beriman bahwa kita akan dipindahkan untuk kehidupan berikutnya bernama kehidupan akhirat. Jadi nggak perlu Anda membantah bantahan tersebut untuk orang yang mengingkari adanya kehidupan akhirat. Oleh karena itu, awal Allah menciptakan ayah dan ibu manusia tidak di bumi diletakkan. Letakkan di surga. Kemudian diturunkan ke permukaan bumi. Untuk pada saatnya dikembalikan lagi kepada tempat asalnya. Nabi Adam dan ibu kita Hawa akan dikembalikan Allah tabaraka wa ta'ala ke tempat asalnya. Hal yang sama untuk anak keturunannya. Memang diletakkan di bumi, diletakkan di dunia, akan tetapi suatu saat akan dipindahkan
ke negeri aslinya bernama

אחיד. Akan tetapi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, banyak manusia yang kemudian terjangkit lalai. Terjangkit apa? Kelalaian terhadap akhirat. Dan yang menyebabkan lalai adalah apa yang dia perhatikan dalam kehidupan hariannya di permukaan bumi. Dan apa yang dia saksikan dalam kehidupan di tengah masyarakatnya. Sehingga ini melalaikan. Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Kenapa? Karena dia menipu manusia untuk fokus terhadap negeri yang dia pasti akan tuju bernama apa? Akhirat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Kehidupan kita di dunia ini enggak panjang. Kehidupan dunia ini sangatlah singkat, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini yang sebentar saja. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia ini, negeri sementara ini, untuk kembali ke kampung halaman kita di akhirat, dan di sana kita akan ada selama-lamanya. Oleh karena itu sering Allah mengingatkan dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, wahai manusia, kamu itu di dunia itu usia kamu sangatlah singkat. Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengingatkan kita akan singkatnya usia manusia di permukaan bumi. Di antaranya akhir surat An-Nazi'at. Di akhir surat An-Nazi'at, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Manusia ketika nanti bertemu akhirat, bertemu hari akhirat, sampai mereka ke hari akhirat, ka'annahum yawma yarawunaha, pada hari di mana manusia bertemu dengan akhirat, lam yalbathu, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di bumi, tinggal di dunia, illa ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya di waktu sore atau waktu duha. Tentang usia kita, saya dan kita semua akan bertemu akhirat. Kita umat Nabi Muhammad akan bertemu akhirat. Betul atau tidak? Begitu kita bertemu akhirat, kita review usia kita di permukaan bumi, kita tidak lagi mengatakan, saya dulu hidup di bumi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nah. Ini ayatnya. Ka'annahum yawma yarawunaha, ketika mereka yarawunaha bertemu akhirat, ka'annahum seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dunia, illa asyiyatan, kecuali hanya bagaikan waktu sore. Asar sampai maghrib. Atau duhaha. Atau waktu duha. Jam 8 sampai jam 10, setengah 11. Seolah-olah itu usia mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sangat paham nanti ketika kita sampai di akhirat, usia kita di bumi cuma segitu loh. Usia kita di dunia cuma segitu. Nih. Asar sampai maghrib. Waktu sore. Segitulah usia kita. Namun kita tidak bisa merasakannya sekarang. Kenapa? Kita belum bertemu akhirat. Kejadian ini, manusia baru sadar berapa usia dia di permukaan bumi, kalau dia sudah bertemu akhirat. Karena ayatnya jelas. Ka'annahum yawma yarawunaha. Ketika mereka benar-benar bertemu akhirat, ka'annahum seolah-olah mereka lam yalbathu, tidak pernah tinggal di permukaan bumi, illa asyiyatan aw duhaha.
kecuali hanya bagikan waktu sore atau waktu duha. Itulah usia kita, Pak. Ini ayat untuk umat Nabi Muhammad. Kita salah satu di antaranya. Sekarang ini kita merasa usia kita panjang. Apalagi bapak-bapak ibu yang usianya sudah di atas 60 tahun. Ketika ditanya berapa usianya? Sudah 60 tahun. Masya Allah, 60 tahun. Atau mungkin yang sekarang usia 20-30 tahun, membayangkan 30 tahun yang akan datang. Insya Allah usia saya kalau Allah panjangkan seusia umumnya umat Nabi Muhammad 65 tahun, 70 tahun, masih ada 30 tahun ke depan, merasa panjang. Itu perasaan kita ketika kita sedang berada di mana? Di bumi, di dunia. Tapi kalau kita sudah sampai di akhirat, balik kita melihat ke belakang, mereview usia kita di belakang, ini yang akan terjadi. Allah katakan, seolah-olah kita tidak pernah hidup di dunia kecuali apa? Waktu sore. Gak cukup satu hari. Waktu duha. Apa yang terjadi? Karena kita sudah bertemu satu hari yang sesungguhnya. Satu hari yang sebenarnya itu, satu hari akhirat, hitungannya di permukaan bumi, 1000 tahun. 1000 tahun, Pak. Satu hari yang sesungguhnya di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu, nanti di akhirat. Kalau kita sudah bertemu satu harinya akhirat, satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu, ka'alfi sanatin, bagaikan satu hari, mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung-hitung. Satu hari yang sebenarnya, 1000 tahun. Jadi kalau sudah 1000 tahun, satu harinya akhirat. Kita sudah bertemu dengan satu hari akhirat, fahamlah kita berapa usia kita di permukaan bumi. Apa pernah hitung gak? Nah, cuma pernah hitung-hitung. Hitung-hitungnya hanya hitung-hitungan, apa namanya ya, dalam bahasa kita, hah? Apa, Pak? Hitung-hitungan prediksi apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Nah, di lidahannya tapi gak keluar-keluar dia. Ana tidak tahu secara hukum syariat, secara dalil syariat, hitungan satu hari di akhirat itu berapa-berapa. Ana mencoba memperhitungkannya satu hari di dunia, 24 jam. Sekiranya jamnya akhirat sama dengan jam dunia, 24 jam, 1 jam 60 menit. Prediksinya seperti itu juga, sekiranya. Ini yang Ana katakan tadi, perhitungan Ana, perkiraan saja. Karena Ana tidak tahu secara syariat berapa perhitungan jamnya akhirat bagaimana. Kita nggak tahu. Ana nggak tahu. Allah alam, Ana nggak punya ilmunya. Namun, mencoba menghitung satu harinya akhirat dengan perhitungan satu harinya dunia. Perkiraan 24 jam, 1 jam 20 menit. Itu yang usianya di permukaan bumi dari umat Nabi Muhammad 100 tahun, itu hanya hidup 2 jam 24 menitnya akhirat. Hidupnya di permukaan bumi 100 tahun wafat, maka dia hanya hidup di akhirat dengan jamnya akhirat. Sekiranya jamnya akhirat sama dengan perhitungan jam dunia, maka dia hanya hidup dalam waktu akhirat 2 jam 24 menit. Kalau usianya berapa, Pak? Kalau 50 tahun tinggal bagi 2, 1 jam 12 menit. Wajar kalau Allah katakan, ketika manusia kalian bertemu akhirat, lihat ke belakang usia saya di permukaan bumi berapa panjang sih sebenarnya? Cuman segitu loh. Kenapa? Karena kita sudah bertemu hari satu jamnya, satu hari yang sesungguhnya. Kalau dilihat perhitungan akhirat, Rasul kita baru wafat 1 hari setengah.
atau tidak? Rasul kita wafat satu hari setengah, karena beliau baru 1400 tahun lebih wafatnya. Berarti baru satu hari setengah baru Rasul wafat. Kalau perhitungan harinya hari apa? Paham yang Anda maksud? Wajar tidak kalau Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, di saat ayat turun, innahum yarawnahu ba'ida, mereka mengira akhirat itu masih jauh, masih panjang, masih lama. Wa narahu qariba, kami memandang akhirat itu sudah dekat. Dalam surat Al-Ma'arij, di awal-awal surat Al-Ma'arij, mereka mengira akhirat itu masih lama, lama lagi akhirat itu masih lama, masih lama. Wa narahu qariba, kami memandang akhirat itu sudah apa? Sudah dekat. Kenapa? Perhitungan manusia dengan waktu manusia, perhitungan Allah dengan waktu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul asa an yakuna qariba wa yaquluna matahu. Mereka orang-orang kufar itu bertanya, kapan akhirat itu wahai Muhammad? Kapan waktu yang kau janji-janjikan itu, yang kau ancam-ancamkan kepada kami akan ada neraka? Kapan dia kejadiannya? Qul asa ayyakuna qariba, katakan kepada mereka, sebentar lagi dia akan tiba. Sebentar, perkiraan waktu di sisi Allah dan manusia mengira dia masih panjang. Wajar kalau Allah katakan akhirat itu sebentar lagi. Ketika Rasul kita hidup, Nabi kita Muhammad SAW masih hidup loh Nabi Muhammad. Berarti 1400 tahun yang lalu. Lebih. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, sekarang ini malaikat Israfil sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Dan dia menatap ke arasy, menunggu perintah untuk ditiup. Artinya apa? Detik-detik tiupan sangkakala sudah hampir tiba. Dan kita ini umat manusia episode terakhir. Umat terakhir umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad dari A sampai Z semuanya umat episode terakhir. Tahulah antum para pencinta apa nama drama dan yang lainnya, kalau sudah masuk episode yang terakhir, sudah detik-detik terakhir cerita sudah. Sudahlah masuk umat episode terakhir, umat episode terakhirnya umat belakangan. Di episode yang terakhir. Itulah kita. Untuk apa semua ini Anda perlu sampaikan? Agar kita semua menyadari bahwa sebentar lagi kita akan tinggalkan bumi ini, sebentar lagi kita akan pindah ke akhirat, sebentar lagi kita akan wafat. Perlukah ini semua untuk diingatkan? Perlu. Untuk apa? Untuk menyerang sifat lalai tadi. Sifat lalai dari persiapan akhirat. Karena yang sering membuat manusia lalai dari persiapan akhirat, dia terikat dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lihat Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Kalau ada di antara kita yang belajar bahasa Arab, lu bertanya, Ustaz, kalimat pasti ini datangnya dari mana? Karena menerjemahkan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa merasakan kematian. Kok nggak ada kalimat pasti dalam ayat itu, Ustadz? Sementara Ustadz menerjemahkan, semua bernyawa pasti akan merasakan
kematian. Pasti ini datangnya dari mana, Ustaz? Sekiranya ada yang bertanya. Mungkin di antara kita ada yang sekolah di pesantren dan pernah di pesantren dan yang lainnya. Kaedah bahasanya adalah seluruh yang isim mengandung kepastian. Seluruh fi'il tidak mengandung kepastian. Seluruh isim mengandung apa? Kepastian. Karena isim tidak bisa berubah. Bagi kita-kita, santri-santri yang pernah belajar, atau yang bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab, ini dalam bahasa Arabnya maktabun, meja. Atau tawilatun, meja juga. Ini pasti meja enggak? Mungkinkah dia lemari? Mungkinkah dia air? Mungkinkah dia udara? Mungkinkah dia tangan manusia? Mungkin. Karena dia isim. Ini alamun. Bendera. Mungkinkah dia aspal? Mungkinkah dia mobil? Mungkin. Jadi semua isim mengandung apa? Kepastian yang tidak berubah. Karena itu, di dalam ayat, Allah mendatangkan dalam bentuk isim. Isim fa'il. Isim, bukan fi'il. Maka isim mengandung makna apa? Pasti. Kullu nafsin. Seluruh yang bernyawa. Dha'iqatun. Pasti merasakan. Tapi karena dia ada mudhaf-mudhafun ilaih. Dha'iqatul maut. Pasti akan merasakan kematian. Pasti, gak bisa tidak. Seluruh yang bernyawa dari makhluk ciptaan Allah pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, dan kalian akan diberikan ganjaran amal kalian di dunia ini, ganjarannya akan diberikan di hari kiamat, bukan di dunia. Bukan di dunia. Ganjarannya di akhirat. Allah sengaja tidak menjadikan dunia ini negeri pembalasan. Karena kalau Allah jadikan dunia ini negeri pembalasan, sudah lama manusia tak hidup. Karena terlalu banyak dosa yang mereka lakukan, sekiranya dunia ini Allah jadikan negeri pembalasan, semua tewas. Adapun pembalasan-pembalasan kecil, itu tidak mencakup hukum pembalasan yang sebenarnya. Pembalasan Allah kepada kaum Ad, pembalasan Allah kepada kaum Thamud, pembalasan Allah kepada Fir'aun, dan bala tentaranya itu hanya parsial kecil. Tidak hukum umum secara keseluruhan dunia negeri pembalasan. Adapun negeri pembalasan Allah pindahkan ke akhirat. Allah takdirkan letaknya bukan di dunia, tapi letaknya di mana? Di akhirat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin, hari pembalasan di akhirat. Kenapa? Karena bumi ini dan semua isinya akan hancur, dan tak ada satupun makhluk yang bisa hidup di permukaan bumi kalau Allah menjadikan negeri ini negeri pembalasan. Maka Allah letakkan di akhirat. Wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah jaya, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah menang, sungguh dia telah segala-galanya. Syaratnya dua. Satu, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, ketika kita meminta surga kepada Allah, minta juga dijauhkan dari neraka. Jangan minta surga saja. Karena syarat kesuksesan dalam agama Islam, dalam pandangan syariat ada dua. Satu, zuhziha 'anil nar, sebagaimana ada yang ada di dalam ayat tadi. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Dua syaratnya, faqad faz, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah jaya, sungguh dia telah berhasil. Maka kesuksesan dalam agama kita syaratnya dua. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, Fir'aun menurut pandangan syariat, manusia
rugi. Walau dia telah mendapatkan kejayaan-kejayaan demi kejayaan yang dia dapatkan di dunia. Dan begitu juga orang-orang yang seperti dia. Hal yang sama Qarun adalah manusia merugi dalam agama kita. Walau dia telah mendapatkan apa yang telah dia dapatkan di dunia. Tapi itu adalah kerugian. Kenapa? Dia hanya dapat sejenak dan sebentar. Dan kemudian diazab di neraka untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu berapa usia Fir'aun. Kita tidak tahu berapa usia Qarun ketika dia dimatikan oleh Allah. Anak tidak tahu. Dan tidak bisa dikiaskan dengan usia kita sekarang. Namun, sepanjang apapun usianya, lebih daripada usia Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad SAW, tetap saja pendek. Man zuhzi'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kemudian akhir ayat, wa mal hayatu dunya illa mata'ul urur. Itulah ayat yang tadi Anda bacakan di awal. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul urur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan sedikit, namun melalaikan, menipu, membuat kita terlena, asik dalam kehidupan dunia yang sebentar itu, asik dalam kenikmatan dunia yang sebentar itu. Anda sering melakukannya, tapi Anda tidak tahu antum sering melakukannya atau tidak. Kalau tidak sering melakukannya, mulai sekarang coba-coba lakukan. Kalau Anda sering melakukannya, di saat Anda sedang berada di sebuah ruang yang berkumpul manusia di dalamnya, entah itu tempat rumah makan misalnya, atau tempat peristirahatan di mana gitu, di ruang di mana orang duduk banyak berkumpul, bukan hanya kita saja, apa ruang umum, ruang publik. Kadang-kadang kita kan duduk di tengah-tengah manusia yang bukan, kita nggak kenal siapa dia, kita sedang makan di meja ini, dia makan dengan kawan-kawannya di meja di samping kita, sehingga obrolan mereka sampai ke telinga kita. Ruang umum, ruang publik, Anda sering melakukan. Terutama kalau lagi makan sendiri, itu asyik telinga Anda mendengarkan apa yang sedang mereka obrolkan, apa yang sedang mereka bicarakan. Anda sering melakukan itu. Untuk membuktikan bahwa mayoritas pembicaraan manusia tidaklah akhirat. Mayoritas pembicaraan manusia tidaklah apa? Akhirat. Kalau untuk tidak percaya, buktikan sendiri. Bicara keluarga, ya ini bicara bisnis, ya ini bicara trik untuk berdagang, yang ini bicara politik, yang ini bicara Iran, yang ini bicara pemimpin, yang ini bicara udah. Di 100% pendengaran, curi-curi dengar yang Anda lakukan mungkin hanya 2-3%, paling banyak 5%. Orang yang di samping kita duduk berbicara akhirat, berbicara kehidupan, amal yang akan mengantarkan mereka kepada kehidupan mereka di akhirat. Bukti nyata bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak mengerti bahwa hidupnya itu akan meninggalkan dunia untuk akhirat. Akhirnya kehidupan mereka hanya untuk waktu yang sangat singkat yang tadi Anda sampaikan di awal. Anda tidak bicara TV. Karena Anda sudah puluhan tahun tidak lihat TV. Kalau Anda masih menyaksikan TV, Anda coba lihat apa isi TV itu kalau tidak. Seperti yang Anda katakan tadi di atas. Melalaikan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kita akan dipindahkan dari dunia ini menuju akhirat. Namun manusia tidak persiapan. Manusia sibuk dengan urusan kantor, manusia sibuk dengan urusan dagang pasar, manusia sibuk dengan berita yang sedang hangat dibicarakan, manusia sibuk dengan
Sesuatu yang pada dasarnya tidak akan ada manfaat untuk dia dalam kehidupannya yang kedua, yaitu akhirat. Ini bukan sifat yang diinginkan Allah. Sifat yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Hashr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan buat persiapan, perhatikan apa yang akan kalian siapkan untuk kehidupan kalian nanti di akhirat. Ini kehidupan orang yang beriman yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Dalam ayat yang sangat masyhur, dalam ayat yang kita sering dengar, dalam ayat yang telinga kita selalu mendengarkan ayat itu, dan kemungkinan besar semua kita hafal, Allah menegur manusia dengan mengatakan, bal tu'thirunal hayatat dunia. Kalian itu lebih banyak memprioritaskan kehidupan dunia. Ini teguran Allah. Dan merupakan hal yang luar biasa ketika ini disunnahkan untuk sering dibaca, agar manusia yang mendengarnya ditegur oleh Allah, mendapatkan teguran itu. Kalian terlalu memprioritaskan kehidupan dunia. Allah tidak pernah melarang kita mengurus dunia, tapi menjadi hal yang tercela kalau dia lebih diprioritaskan daripada akhirat. Karena itu di dalam ayat ini Allah tidak mencela kita karena kita lagi ngurus dunia. Enggak, Allah tidak mencela manusia ketika mengurus dunia, karena mengurus dunia tidak tercela dalam agama kita. Namun memprioritaskan dunia daripada akhirat itu yang tercela. Dan itu dia kelalaian yang tadi anak katakan di awal. Bantu sirun al-hayatat dunia. Kalian terlalu memprioritaskan kehidupan dunia, terlalu berlebihan dalam kehidupan dunia sehingga mengalahkan akhirat. Wal akhiratu khairun. Padahal akhiratlah yang lebih baik untuk kalian prioritaskan. Akhiratlah yang lebih kekal untuk kalian prioritaskan. Kehidupan kalian di dunia sebentar. Senikmat apapun nikmat dunia yang tadi hanya 2 jam. Kalau usia kita sampai 80-70, hanya 2 jam kehidupan akhirat. Akankah itu akan berakhir di neraka untuk selama-lamanya? Mana akal wahai orang-orang yang berakal sebelum anda bertanya, mana iman wahai orang-orang yang beriman? Kalau pada akhirnya kehidupan kita di dunia ini, na'udzubillah min dzalik, kehidupan seorang manusia, dia lepaskan nafsu dan syahwatnya, dan tidak peduli kepada kehidupan akhir, kecuali hanya kepedulian yang sangat tipis, sehingga mengakibatkannya harus ke neraka dalam kurun waktu yang sangat panjang, apalagi selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Mana akal sebelum bicara mana iman? Terutama bagi kita yang sudah beriman dengan adanya neraka dan surga, adanya akhirat, adanya hari pembalasan, adanya keabadian di surga dan keabadian di neraka. Dan semua itu bukan tanpa sebab. Semua itu sebabnya adalah amal kita di permukaan bumi. Maka mengingat kematian, mengingat akhirat, tujuannya adalah agar kita hidup di permukaan bumi, persiapan akhirat. Dan perintah untuk persiapan akhirat itu adalah setiap saat. Bukan sekali-kali. Bukan kapan ingat. Bukan waktu-waktu tertentu. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslimun, orang yang sedang taat. Ini adalah ayat yang menyuruh kita melakukan persiapan akhirat setiap saat. Kenapa? Karena dalam setiap saat itu ada kemungkinan di dalamnya lah kita wafat.
dan disuruh kita untuk selalu taat dalam setiap saat itu, agar ketika kematian yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, kita dalam keadaan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perintah untuk persiapan akhirat setiap saat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan muslim. Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan ketaatan, siap diperintah dan siap untuk dilarang. Itu jadi orang muslim. Lihat dalam ayat ini, jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Maksudnya apa? Taat dan taat lagi dan taat lagi dan taat lagi dan taat lagi, agar ketika kematian yang datang tiba-tiba, kita dalam keadaan taat kepada Allah. Maka ini ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Agar apa? Agar wafatnya di atas ketaatan. Agar wafat kita di atas ketaatan. Dan wafat di atas ketaatan itulah yang dikenal dalam agama kita dengan husnul khatimah. Soal manusia semua akan mati, itu sesuatu yang diyakini oleh seluruh manusia di permukaan bumi. Tak ada manusia berakal di permukaan bumi yang tidak yakin dia akan mati. Tidak ada. Semua manusia, walau dia tidak beriman kepada Tuhan sekalipun, tak beriman dengan adanya Rabb pencipta langit dan bumi, dia pasti yakin dia akan mati. Tidak ada manusia yang tidak yakin dia akan mati. Karena kematian itu nyata di depan mata. Dia melihat orang pada mati. Kakeknya mati, ayahnya mati, ibunya mati, sahabatnya meninggal dunia, istrinya wafat, anak-anaknya wafat, anak kecil yang baru lahir sekian hari wafat, anak yang dalam rahim wafat, semua yang bernyawa meninggal. Dan maka tidak ada orang yang tidak meyakini adanya kematian. Namun yang membedakan orang mukmin dengan yang tidak mukmin adalah, orang mukmin meyakini bahwa kematian itu awal perjalanan panjang, bukan akhir perjalanan, akhir kehidupan. Kita memahami kematian adalah awal perjalanan panjang. Setelah kita wafat, kita masuk mana, Bapak? Masuk alam kubur. Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran tentang alam kubur. Dan ayat ini semua kita hafal. Surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur telah melalaikan kalian. At-takatsur dari kalimat katsir yang berarti banyak. At-takatsur berarti pacu-pacu banyak. Pacu banyak. Dalam Al-Quran kita melihat terjemahannya bermegah-megahan. Pacu megah. Pacu megah bagian daripada at-takatsur, dan masih banyak hal lain daripada at-takatsur yang bukan bermegah-megahan. Tapi di sini ayatnya pacu-pacu banyak. Pacu banyak harta, pacu banyak rumah, pacu banyak macam-macam lah. Berpacu perlombaan dunia, berpacu-pacu banyak di dunia ini telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Zurtum artinya ziarah. Bukan masuk. Zaro ya zuru, bahasa Arab artinya ziarah. Sampai kalian ziarah kubur. Allah tidak memakai kalimat masuk kubur. Kenapa? Karena kalimat masuk tak ada kalimat keluar. Tak ada makna di dalamnya mengandung kalimat apa? Keluar. Tapi ziarah mengandung makna datang dan pergi. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Maksudnya, sampai kalian masuk kubur dan kalian keluar lagi nanti dari kubur itu. Oleh karena itu Allah tidak menggunakan kalimat masuk, tapi Allah menggunakan kalimat ziarah. Karena ziarah mengandung makna datang dan meninggalkan tempat itu. Itu yang terjadi di alam kubur. Dan ziarah mengandung makna singkat. Mengandung makna yang pendek. Sehingga Allah juga di dalam ayat ini mengatakan kehidupan kalian di alam barzakh enggak panjang, cuma singkat. Coba lihat, Rasul di dalam kubur sudah lebih 1400 tahun, itu pun Allah hitung ziarah. Berarti
nanti usia kita lebih panjang di akhirat dibanding di alam kubur. Perbandingan usia kita di akhirat dibanding alam kubur hanya ziarah. Padahal alam kubur dengan dunia

0: Rasul hanya hidup 60 sekian tahun. Kalau hitungan Hijriah 63, hitungan Masehi kurang daripada 62 tahun usia Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Padahal beliau sudah di dalam kubur 1400 tahun, masih dihitung ziarah itu. Masih. Karena kehidupan yang setelahnya menanti jauh lebih panjang. Kehidupan yang di dalamnya khalidina fiha abada. Ini semua mengingatkan kita bahwa hai manusia, bersiap. Kenapa? Karena apa yang akan kalian dapatkan nanti dalam kehidupan alam barzakh dan alam akhirat itu adalah hasil daripada kehidupan singkat yang ada di permukaan bumi. Kehidupan singkat yang ada di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-35, Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang taat sama dengan orang-orang yang melakukan maksiat? Ketika manusia dikembalikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke alam akhirat, Allah mengatakan, apakah kami akan samakan antara orang yang patuh dan taat dengan orang-orang yang rajin berbuat maksiat? Tidak akan sama. Keadilan menuntut mereka tidak boleh disamakan. Dan Allah Rabb yang maha adil. Allah tidak akan pernah menyamakan antara Abu Bakar dan Abu Jahal. Allah tak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Musa dan orang yang ingkar kepada Nabi Musa seperti Fir'aun dan Qarun. Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Hud dengan orang yang tidak beriman kepada Nabi Hud. Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan yang tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, yang benar-benar beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Allah tidak pernah samakan. Kenapa? Karena di dalamnya ada penzaliman. Dan ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa apa yang akan ada di alam akhirat nanti itu adalah hasil dari kehidupan kita yang singkat di permukaan bumi ini. Memang dia kehidupan yang singkat, tapi kehidupan yang singkat ini penentu kehidupan kita yang panjang selama-lamanya nanti di akhirat. Jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia sehingga tidak persiapan kematian. Seperti yang diperintahkan Allah dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, baik di dalam surah Al-Hasyr atau dalam surah Ali Imran tadi. Sampai dunia melalaikan kita. Punya tekad yang kuat untuk mengakhiri hidup di atas ketaatan. Caranya bagaimana? Bertahan di atas ketaatan. Bertahan di atas ketaatan. Bertahan di atas ketaatan. Bertahan di atas ketaatan. Ustaz, saya adalah manusia yang tidak akan mungkin bisa bertahan terus. Kalau suatu saat kita terlena masuk ke dalam jurang maksiat, segera taubat dan kembali kepada ketaatan. Karena terjatuh sekali-kali bukan kesalahan. Itu kodrat. Kodrat manusia tidak akan pernah selama-lamanya bersih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Dan penduduk surga bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Bapak Ibu coba lihat surat Ali Imran ayat 135. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum fastaghfirullaha لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Surah Ali Imran ayat 135. Orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah kesalahan lalu mereka menzalimi diri mereka dengan berbuat maksiat, segera mereka ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa mereka, dan siapa yang akan mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak continue, tidak melanjutkan, tidak israr, tidak bertahan di atas maksiat itu dan lakukan lagi dan lakukan lagi dan lakukan lagi, tidak kontinu di atas maksiat. Alama fa'alu, atas maksiat yang mereka lakukan itu, wahum ya'lamun, dan mereka tahu mereka sedang terjerumus dalam kesalahan. Sifat ini lihat dua ayat di atasnya. Sifat orang yang terjerumus ke dalam kesalahan kemudian minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Sifat lihat dua ayat di atasnya. Dua ayat di atasnya Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lihat ayat setelahnya dan ayat ini. Menunjukkan bahwa orang yang bertakwa sekali-kali terjatuh dalam kesalahan, tetap dia di atas takwanya dengan syarat dia segera minta ampun kepada Allah dan beristighfar. Maka kita tidak mengatakan bahwa bertahan di atas ketaatan itu harus terus dan tidak pernah terjerumus lagi dalam kesalahan. Kita tidak mengatakan itu. Terjerumus dalam kesalahan kemudian segera kembali dan minta ampun, masih di atas ketakwaan, masih di atas persiapan akhirat, dan Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Sekiranya dilihat seorang hamba 90%, 95% kehidupannya adalah ketaatan dan sebahagiannya adalah maksiat, maka Allah tidak akan zalimi hamba itu dengan mewafatkannya di atas su'ul khatimah. Dia tidak israr di atas kemaksiatannya. Allah Maha Adil. Allah lebih sayang kepada kita daripada sayang ayah dan ibu kita kepada kita. Maka apabila mayoritas hidup kita sudah kita siapkan untuk akhirat, maka sekali-kali terjatuh ke dalam kesalahan dengan syarat beristighfar dan minta ampun dan tidak israr, tidak berkontinu, tidak melanjutkan dan melanjutkan lagi, maka ini masih di atas ketakwaan. Masih di atas ketakwaan kepada Allah. Karena ayat ini, sifat orang yang bertakwa. Lihat dari ayat di atas, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan ampunan dan Allah berikan kepada mereka surga. Taan mayoritas pembicaraan manusia. Berhati-hati terhadap kebiasaan mayoritas perbuatan manusia, itu yang sering membuat kita lalai persiapan kehidupan kita akhirat, persiapan untuk husnul khatimah. Orang yang benar-benar serius ingin husnul khatimah, dia harusnya tidak peduli kepada apa yang sedang ramai dibicarakan orang. Dia tidak peduli kepada apa yang sedang ramai diburu orang, apa yang sedang ramai dilihat orang, apa yang sedang ramai di... Dia hanya peduli kepada apa yang dia lakukan untuk ketaatan kepada Allah, menunggu kematian datang. Dan untuk umat akhir zaman, kematian mendadak sering tiba. Kematian mendadak sering apa? Sering datang. Nabi SAW mengatakan di antara ciri-ciri hari kiamat, datangnya seringnya al-mautul mufaji, kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Banyak orang mengira hadis ini, kematian datang tiba-tiba itu sakit jantung. Itu kematian yang sering datang apa? Tiba-tiba. Tidak loh. Nabi mengatakan kematian tiba-tiba. Nabi tidak mengatakan sakit jantung loh. Sadarkah kita bahwa sepeda motor yang kita tunggangi itu bisa mengantarkan kita kepada kematian mendadak? Mobil yang kita kendarai ini, apalagi pesawat, apalagi kereta api, apalagi pesawat. Sadarkah kita bahwa kendaraan yang kita tunggangi ini sangat mungkin mengantarkan kita kepada kematian tiba-tiba? Tsunami, gempa bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir zaman akan sering terjadi gempa. Ternyata banyaknya di Indonesia. Rasul tidak berbicara di Indonesia banyaknya, cuman realitanya membuktikan banyaknya di mana? Di kita paling banyak gempa itu terjadi. Bahkan sekali kejadian gempa iya, tsunami iya, gulungan bumi digulung juga iya, negeri kita juga sekalian. Iya atau tidak? Iya, berapa ratus nyawa yang hilang seketika. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha untuk menjalankan agama Allah sesuai dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah arahkan hati kita kepada hidayah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. dan Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mentakdirkan hambanya berbuat salah karena Allah ingin memaafkannya, dan hamba yang telah bersalah minta ampun dan dimaafkan lebih mulia daripada hamba yang tidak bersalah sama sekali. Begitu sunnatullah berlaku di permukaan bumi. Oleh karena itu Nabi Adam Allah buat bersalah dan bertaubat minta ampun, lebih dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandara 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
4: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.

0: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama, tidak di atas.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu.
3: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid,

Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhah فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, sesuai syarat Bukhari Muslim.
3: An Abi Khirash, Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami, wa yuqal as-Sulami as-Sahabi, radiyallahu anhu, annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
5: Ya Adam, ma yahzinuk.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Hewan kurban di Kota Bandung dipastikan sehat. Sampah pesta Persib mencapai 112 ton. Pendaftaran SPMB Sekolah Mauung mulai dibuka. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, hewan kurban di Kota Bandung dipastikan dalam kondisi sehat. Farhan mengatakan Kota Bandung mendapat satu ekor sapi bantuan masyarakat dari Presiden Prabowo Subianto yang akan diserahkan ke Masjid Al-Uhwah. Seiring dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Rabu besok, tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong akan mulai bekerja malam nanti hingga 2 hari ke depan untuk memastikan tidak ada daging kurban yang terkontaminasi. Di sisi lain Farhan menyatakan, terjadi kenaikan harga komoditas cabai rawit, namun secara keseluruhan stok bahan baku seperti daging sapi, telur, dan daging ayam dalam kondisi aman.
2: Alhamdulillah semua hewan kurban yang ada di Kota Bandung sehat sesuai dengan pemeriksaan dari DKPP. Insya Allah sehat semuanya gitu. Dari Presiden kita dapat satu sapi, besok akan diserahkan di Masjid Al-Uhwah. Yang paling penting kita sekarang ini tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan, 24 jam itu. Tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
1: Selama 2 hari pesta kemenangan pada Sabtu dan Minggu pekan lalu, usai Mauung Bandung meraih gelar juara Super League musim 2025 hingga 2026, jumlah sampah yang diangkut mencapai sekitar 112 ton sampah. Kepala Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto mengatakan, pembersihan sampah dilakukan di jalur yang menjadi rute konvo Persib dan di titik-titik konsentrasi massa. Menurutnya dari kawasan Cikapayang, pihaknya mengumpulkan 3 karung besar sampah logam sisa flare dan 6 karung kecil sampah botol. Sedangkan dari kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Sudirman, didominasi sampah botol plastik dan kemasan makanan. Darto menyatakan, proses pembersihan yang ditargetkan tuntas pada Minggu malam, tertunda karena cuaca hujan menghambat petugas DLHK.
3: Flare itu tempatnya logam, nah logamnya itu cukup berat. Nah kalau botol itu dapat 6 karung kecil ya, 6. Kalau flare-nya 3 karung besar, sama plastik, betul. Dan itu cukup menonjol karena tidak biasanya 3 jenis sampah itu muncul di hari biasa. Kalau di Asia Afrika itu didominasi sama plastik dan botol plastik. Ya, dan itu sepanjang di Asia Afrika dari mulai Simpang 5 sampai ke Sudirman. Lalu sana itu masih, harusnya tadi malam kita bisa mengerjakan itu, tapi ini ya cuaca hujan itu yang mengambil kita sehingga supaya tim juga nggak jatuh sakit. Diistirahatkan dulu di malam hari, subuh tadi mulai bergerak.
1: DPRD Kota Bandung sayangkan denda Persib capai 5 miliar rupiah. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyayangkan besarnya denda untuk Persib Bandung selama musim kompetisi 2025 hingga 2026 yang mencapai 5 miliar rupiah. Padahal menurutnya, uang sebanyak itu dapat digunakan untuk perbaikan stadion, mulai dari perbaikan rumput, kursi penonton hingga pengecatan. Oleh karena itu, Asep berharap kepada semua pihak terutama Bobotoh, kedepannya dapat menjaga kedisiplinan agar tidak lagi ada denda.
4: Untuk memperbaiki, ya menyempurnakan lah stadion GBLA ini kan pasti itu duit lah. Ya misalnya apa untuk treknya, rumputnya, kemudian memperbaiki kursinya, pengecatannya segala macam. Itu ternyata butuh duit gede gitu, desa itu kita duit nanti. Kan orang kena denda tuh, persibnya, lebih di 5 miliar. Aduh luar biasa itu, kebayang itu lamun duit dipakai ke membenahi ya, pembenahan untuk stadion. Jika lebih genah kan. Ya, denda itu kan dikumpul-kumpul lumayan, 5 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan ke depan nih kita, daripada kita berbuat yang tidak sesuai peraturan ya, yang membuat kena denda, mendingan duit itu oleh manajemen dipakai untuk mengelola dan memperbaiki stadion.
1: Masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah yang masuk dalam program Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat diminta tidak khawatir jika tidak diterima di sekolah tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan siswa-siswa yang berdomisili di sekitar sekolah Maung dan tidak diterima dalam program tersebut bisa diterima di sekolah swasta terdekat dari sekolah Maung dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Untuk itu gubernur menegaskan pihaknya melakukan nota kesepakatan dengan sekolah-sekolah swasta di sekitar sekolah Maung untuk menerima para siswa yang tidak diterima di sekolah Maung.
5: Maka pertanyaannya bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ, anak-anaknya, mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah Maung itu, dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
1: SMA Negeri 3 Bandung mulai membuka pendaftaran Sekolah Maung Jawa Barat sejak Senin 25 Mei 2026 Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas sekaligus Koordinator PIT SPMB SMAN 3 Bandung, Agung Hadiat Zamil mengatakan, sesuai ketentuan, Sekolah Maung tidak membuka pendaftaran siswa melalui jalur zonasi. Menurutnya, pada SPBM tahun ini, SMAN 3 Bandung membuka 3 jalur penerimaan, yaitu jalur potensi akademik, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik dengan daya tampung sebanyak 320 murid.
6: Pertama itu jalur potensi akademik, kuotanya ada 10%. Itu jalur yang kedua itu ada jalur prestasi akademik, itu ada 70%. Ini dibagi jadi dua, yang prestasi nilai rapot dan TKA sebanyak 50%, dan yang prestasi akademik seperti Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Indonesia yang akademik itu 20%. Terakhir ada jalur prestasi non-akademik.
1: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Banci Bandung menemukan paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika di area Branhang Lapas. Paket ditemukan saat petugas berpatroli rutin di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Banci Bandung, Riz Ramdhani mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, paket tersebut berupa dua plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 9,79 gram. Selain itu ditemukan juga satu plastik yang diduga berisi bibit tembakau sintetis seberat 2,64 gram serta satu alat hisap sabu. Seluruh barang temuan diamankan sebagai barang bukti dan langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk pemeriksaan lanjutan.
7: Petugas kami menemukan bungkusan di Branhang. Jadi memang sebelum warga binaan membersihkan rumput-rumput di Branhang, jadi kita sterilkan dulu. Jadi alhamdulillah kita dapatkan di dalamnya bungkusan tersebut 9,79 gram sabu dan satu paket bahan sintek dan satu cangkok.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
8: Nurun minal Qur'an.
9: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
10: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Hadil hayatud dunya illa lahu wa la'ib innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
12: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
14: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat. Rawahu Muslim.
15: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
16: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
17: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
18: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Untayan Mutiara Nasihat.
1: 9 Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik solatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk solatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka solat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana solat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Karena beliau Rasulullah SAW mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam solatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku, tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun sholat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun sholatnya, dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu sholatan. Ada orang, kata Nabi, yang sholat selama 60 tahun la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yani bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladzi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena dia rukun dan rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya in bisatal kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati 'azm. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha, ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud, harus diperbaiki dan dia rukun dan rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Hayya 'alas salat.
3: as-salata wa ma malakat aymanukum.
4: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun min adhkar almasa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkari masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau, Allah kasih rezeki sama engkau, terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: توبة نصوحا.
1: Transkupingkeun Radio Roja, Insyaallah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, Mancarkeun Cahaya Sunnah.
2: Qala Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qal, من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wasari'u

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Fatwa-fatwa ibadah.

0: الله يهينك. عندي سؤال واحد بس. أول شيء الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأطلب من الله منك إن شاء الله تدعي لأمواتنا وأموات المسلمين الله يرحمهم جميعا. السؤال الله يهينك، توفى أبوي رحمة الله عليه، كنا عارفين أن الأضحية تكون للأحياء أكثر من الأموات، ثم تشرك بالأحياء الأموات، فجميع أخواني كلهم كلني بيضحي، وما شاء الله تبارك الله إذا ضحينا كلنا حول 8 ذبائح أو 9 ذبائح، فهل يجوز أننا نتقاط أو نتشارك كلنا على أضحيتين أو على 3 أضحيات بس؟ لكن هل تقبل فعلا لو أنه كانت جمع مننا، أو لازم يقوم بكل واحد لحاله؟
1: طيب شكرا شكرا.
2: كل بيت كل بيت يا أخي يشرع لهم الأضحية، ولا يشتركون أصحاب البيوت في أضحية واحدة، كل بيت يضحون عن أهل بيتهم، هكذا السنة. وإذا أشركتم والدكم في أضاحيكم أو ضحيتم له أضحية مستقلة، وكل ذلك حسن، والأضحية مشروعة عن الحي وعن الميت، لأنها عبادة وفيها أجر عظيم وفيها صدقة تنفع الميت بإذن الله. نعم
1: أحسن الله إليك.
3: Orang-orang yang telah meninggal dari kami kaum muslimin, mudah-mudahan Anda juga mendoakan untuk mereka agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Termasuk bapak saya juga sudah meninggal. Kami tahu bahwa kebutuhan orang-orang yang masih hidup untuk berkurban lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal. Jika orang-orang yang masih hidup ingin berserikat dengan orang-orang yang sudah meninggal dalam penyembelihan binatang kurban mereka, termasuk saudara-saudara kandung saya, semuanya ingin menyembelih binatang kurban. Yang jadi masalah, apakah setiap dari kami menyembelih sendiri-sendiri atau boleh berserikat dengan yang lainnya dengan menyembelih 2 atau 3 ekor hewan kurban saja misalnya? Apakah akan diterima jika kurbannya dengan cara seperti ini, ataukah harusnya menyembelih sendiri-sendiri? Kemudian Syekh Alan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya akhi, setiap rumah disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, dan jangan berserikat antar penghuni rumah dalam penyembelihan 1 hewan kurban. Setiap 1 rumah cukup menyembelih 1 hewan kurban untuk 1 keluarganya. Inilah yang disunnahkan. Dan jika kalian mengikut sertakan bapak kalian dalam menyembelihan binatang kurban atau disembelihkan hewan kurban khusus, semuanya baik dan tidak mengapa. Menyembelih binatang kurban disyariatkan baik untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena berkurban termasuk ibadah yang berpahala besar dan termasuk sedekah dan akan memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal insyaallah.
4: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk meneruskan kembali, meneruskan bersama kebaikan yang telah kita mulai, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah halaqah yang kelima. Pada halaqah yang keempat telah kita kaji bersama tentang rukun-rukun wudhu yang enam. Maka insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala mengatakan wa sunanuhu asyaratu asya, dan sunnah-sunnah wudhu itu ada 10 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudhu. Jadi bagi seorang muslim kalau akan berwudhu, dia disunahkan untuk membaca basmalah, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, karena inilah yang disebut sebagai tasmiyah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, la salata liman lam yusammillah, la salata liman lam yusammillah, tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca basmalah. Saya salah menyebutkan hadis ya, ini bukan tentang salat ya, tapi tentang wudu. Maka redaksinya benar adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la wudhu'a liman lam yusammillah, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Jadi ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan dianjurkannya membaca basmalah sebelum berwudhu. Bahkan karena redaksi yang satu ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudhu itu wajib dan hanya gugur untuk mereka yang lupa. Adapun meninggalkan pengucapan basmalah sebelum berwudu secara sengaja, maka ini tidak boleh dan bisa membuat wudu kita menjadi tidak sah. Namun dalam mazhab Syafi'i, perintah dari Nabi Muhammad SAW ini dibawa kepada makna istihbab, kepada makna anjuran saja dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Dan hal itu juga ditunjukkan oleh dalil yang lain yang merupakan hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW sedang mencari air, maka beliau Rasulullah SAW menyatakan, hal ma ahadin minkum ma, apakah bersama seorang di antara kalian ada air, atau apakah ada di antara kalian yang membawa air? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau ke dalam air. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian mengucapkan tawadhu bismillah. Berwudhulah dengan mengucapkan basmalah saat memulainya. Kemudian disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ini bahwasanya air mengalir dari sela-sela jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian semua orang yang bersama beliau pada waktu itu sebanyak kurang lebih 70 orang bisa semuanya berwudu dari air yang keluar dari sela-sela jari-jemari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ini adalah mukjizat yang kita harus mengimaninya, ya, selagi hadis ini sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Dan saya sudah sampaikan tadi hadisnya riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengimani kabar, ya, tentang mukjizat atau yang lain, ya, seperti ini, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi catatan atau yang kita garis bawahi dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat dengan mengatakan tawadhu bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan basmalah di awal wudu. Jadi hadis ini menunjukkan dianjurkannya mengucapkan basmalah sebelum berwudu. Maka hendaknya kita bersemangat, ya, untuk bisa mengamalkan sunnah ini. Apalagi sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudu sifatnya wajib, ya, dan berdampak pada ketidaksahan wudu kita kalau kita meninggalkan bacaan basmalah secara sengaja. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, kita hendaknya berusaha untuk tidak berwudu kecuali memulainya dengan membaca basmalah dahulu, baik membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Sunnah yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana air. Kita saat berwudu, tangan kita adalah anggota yang akan memindahkan air ke seluruh anggota wudu. Jadi saat kita akan membasuh wajah, maka yang kita pakai adalah tangan kita. Saat kita membasuh tangan dan kaki juga yang kita pakai adalah kedua telapak tangan kita. Saat kita mengusap kepala kita, yang kita pakai juga adalah kedua telapak tangan kita. Maka alangkah baiknya kalau sebelum berwudu kita mencuci kedua tangan kita ini. Karena kedua tangan ini yang akan dipakai untuk mengalirkan air ke anggota wudu yang lain. Ini secara logika seperti itu, karena kedua telapak tangan ini akan dipakai untuk mengalirkan air ke semua anggota wudu. Kemudian juga sunnah ini didasarkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengajarkan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memulai dengan mengalirkan air dari bejana, kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwasanya fa ghassala yadayhi thalathan. Maka setelah beliau mendapatkan air dari bejana, beliau membasuh kedua tangan beliau sebanyak 3 kali. Membasuh atau mencuci kedua tangan beliau sebanyak 3 kali sebelum beliau memulai berwudu. Maka ini jelas merupakan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, tapi beliau menyebutnya sebagai sifat wudu Rasulullah SAW. Juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Ya. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Karena seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Dan jadi ini adalah sebuah penegasan untuk mencuci kedua tangan sebelum berwudu bagi mereka yang bangun tidur. Jadi mencuci kedua tangan sebelum wudu itu hukumnya sunnah secara mutlak. Baik kita dalam kondisi bangun tidur atau tidak bangun tidur, dalam kondisi kita ragu akan najisnya kedua tangan kita atau tidak, kita dianjurkan untuk membasuh kedua tangan dahulu sebelum kita berwudu. Kenapa? Karena yang sudah kita sebutkan tadi bahwasanya kedua tangan kita ini akan kita pakai untuk mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Nah, kemudian menjadi lebih tegas kalau kita dalam keadaan bangun tidur atau kita dalam keadaan ragu, jangan-jangan ada najis di kedua tangan kita. Nah, maka anjuran untuk membasuh dan mencuci kedua tangan ini menjadi lebih tegas. Dan ini diperintahkan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun

sebelum memasukkannya ke dalam bejana air yang kita pakai untuk berwudu. Jadi hukumnya adalah sunnah dan ditegaskan untuk mereka yang baru bangun tidur atau yang punya keraguan akan kesucian kedua tangannya. Ini adalah sunnah yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga adalah al-madhmadhah wal-istinsyak, berkumur dan menghirup air ke hidung kemudian melepaskannya. Madhmadhah adalah berkumur, sedangkan istinsyak adalah menghirup air dengan hidung kita kemudian melepaskannya. Nah, ini adalah dua sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi nampaknya Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan keduanya berbarengan. Jadi madhmadhah dan istinsyak ini disebut sebagai satu paket sunnah, al-madhmadhah wal-istinsyak. Jadi disunnahkan bagi kita saat kita berwudu, ya, untuk memulai dengan madhmadhah dan istinsyak. Madhmadhah adalah berkumur untuk mulut kita, kemudian istinsyak adalah menghirup air, ya, melalui lubang hidung kita, kemudian melepaskannya kembali. Jadi proses menghirupnya disebut sebagai istinsyak, dan proses mengeluarkan dan melepaskannya disebut sebagai istinthar. Jadi ini dua sunnah, tapi dalam pembahasan ini disebut sebagai satu sunnah. Ya, karena di sini beliau menyebutkan sunnah wudu ada 10 perkara. Nah, kalau kita pecah madhmadhah dan istinsyak, ini maka jumlahnya menjadi 11. Maka yang lebih dekat dari pemahaman yang benar adalah bahwasanya kita menjadikan keduanya sebagai satu paket. Maka kita sebut al-madhmadhah wal istinsyak, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dan sunnah ini didasari oleh hadis yang sama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya beliau mengajarkan wudu Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang lain. Maka beliau menyebutkan, maka beliau yang beliau lakukan adalah famadhmadha wastanshaqa wastanthara bi thalathi gharafat. Maka beliau berkumur, kemudian beliau menghirup air ke dalam hidung, lalu beliau melepaskannya sebanyak 3 kali. Nah, jadi berkumurnya 3 kali disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya beliau menggunakan satu telapak tangan saja. Nah, jadi beliau ambil air, ya, kemudian beliau gunakan untuk berkumur dahulu, nah, kemudian menggunakan sisanya untuk istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini menunjukkan dua sunnah sekaligus, yaitu madhmadhah dan istinsyak. Dan karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini menunjukkan sunnahnya dua amalan ini, berkumur dan istinsyak, ya, madhmadhah dan istinsyak, yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam lubang hidung kita kemudian melepaskannya. Adapun sunnah yang keempat, ya, adalah wa mashu jami'ir ra's, mengusap semua kepala. Nah, jadi telah kita jelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya untuk mengusap kepala yang wajib adalah sebagian saja. Asal kita sudah mengusap sebagian kepala kita, maka itu sudah cukup. Maka bagi beliau, sebagai wujud konsistensi dari pendapat beliau adalah bahwasanya mengusap semua kepala itu sunnah dan dianjurkan. Tentunya kita sudah mendengar bersama bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengusap kepala itu, ya, semuanya wajib, ya, semuanya diusap. Tapi menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang wajib adalah sebagian saja. Sementara mengusap semua kepala itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga didasarkan pada hadis yang sama, masih hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Zaid

0: bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan air ke dalam disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, kemudian beliau mengusap kepala beliau. Maka beliau memulai dari bagian depan, ya, aqbala bihima, yang mulai dari bagian depan, beliau usapkan sampai belakang sedemikian rupa, fa'adbar, ya, kemudian beliau mengembalikannya ke depan lagi sebanyak satu kali. Nah, jadi, hadis ini menunjukkan bahwasanya mengusap kepala secara sempurna hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut beliau, yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, sedangkan mengusap semua kepala sebagaimana dicontohkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, hukumnya adalah sunnah, ya, dianjurkan dan tidak wajib. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW terbiasa untuk mengusap seluruh kepala beliau dengan iqbal dan idbar. Ya, iqbal adalah gerakan mengusap dari depan sampai belakang, kemudian beliau kembalikan dengan gerakan idbar, yaitu mengusap dari belakang ke bagian depan. Ini adalah sunnah yang keempat. Sedangkan sunnah yang kelima adalah yang disebutkan dalam matan, yaitu wa mashul udhunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. Mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam, dengan air yang baru. Nah, ini adalah sunnah yang kelima di antara sunnah-sunnah wudhu menurut mazhab Syafi'i. Jadi saat kita berwudhu, kita juga dianjurkan untuk mengusap kedua telinga kita juga. Jadi setelah kita mengusap kepala kita, kita dianjurkan untuk mengusap telinga kita. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dan disunahkan juga untuk memakai air yang baru. Jadi maksudnya adalah air yang dipakai untuk mengusap telinga ini adalah air yang berbeda yang kita pakai. Air yang berbeda dibandingkan dengan air yang kita pakai untuk mengusap kepala kita. Jadi kita ambil air untuk kepala kita, kemudian setelah itu kita mengambil air lagi untuk kedua telinga kita. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya alaihi salatu wasalam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau, baik bagian luar maupun bagian dalam. Ini juga menunjukkan sunnahnya mengusap kedua telinga bagi orang yang berwudu, dan itu dilakukan dengan mengusap bagian luar dan bagian dalam. Zahir, bagian luar adalah yang di belakang ini. Ini bagian luar. Kita usap. Ya, kemudian, yang bagian dalam juga kita usap. Ya, jadi, hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini. Usap kedua telinga kita, baik yang luar maupun yang dalam, sebagaimana teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut para ulama, telinga itu termasuk bagian dari kepala. Jadi, kalau kita bertanya apakah telinga masuk bagian dari kepala atau bagian dari wajah, jawabannya adalah bahwasanya kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan, pernah bersabda, Al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Makanya, kedua telinga ini diusap dan bukan dibasuh, karena kalau dia merupakan bagian dari wajah, maka dia akan dibasuh. Tapi Nabi Muhammad SAW mengusap kedua telinga beliau, bagian dalam maupun bagian luar, dan beliau mengatakan al-udhunani minar ra'as, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Ya, jadi hendaknya kita bersemangat ya untuk tidak meninggalkan sunnah ini, apalagi kita juga mengetahui bahwasanya sebagian ulama berpendapat mengusap kedua telinga itu hukumnya wajib karena dia satu paket dengan kepala. Al-udhunani minar ra'as. Ya, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Baik, ini adalah sunnah yang kelima. Adapun sunnah yang keenam adalah wa takhlilul lihyatil kaffa. Sunnah wudu yang keenam adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, untuk mereka yang punya jenggot yang tipis saja, maka mereka wajib untuk membasahi jenggot itu semuanya. Ya, kalau misalnya jenggotnya cuma di sini, dibasahi semuanya. Ya. Adapun mereka yang memiliki jenggot yang panjang, ya. Seperti saya misalnya, termasuk kalau untuk orang Indonesia ini termasuk jenggot yang cukup panjang. Maka yang punya jenggot panjang maka wajib untuk membasuh bagian luarnya, ya. Membasuh bagian luar ini hukumnya wajib. Adapun menyela-nyela bagian dalamnya, ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi, hendaknya kita juga berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini, karena kita dianjurkan untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Wa takhlilul lihya al-kaffah. Ini sunnah yang keenam, dan dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, hadis Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanaki fa khallala bihi lihyatahu. Wa qala hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berwudu maka beliau mengambil satu genggam air, ya. Beliau mengambil satu genggam tangan air. Kemudian beliau memasukkannya ke dalam sela-sela jenggot beliau, ya. Beliau memasukkannya ke bawah dagu beliau, kemudian beliau menyela-nyela jenggot beliau yang panjang. Dan beliau mengatakan hakadha amaroni rabbi, begitulah Tuhanku memerintahkan kepadaku. Ini juga hendaknya diperhatikan oleh para umat Islam yang berwudu, ya. Kalau mereka memiliki jenggot yang tipis, maka hendaknya semuanya dibasahi, ya. Semua jenggot itu kena air, ya. Tapi kalau jenggot kita panjang, maka disunahkan untuk menyela-nyela, ya. Di sela-sela, ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Adapun membasuh, ya, bagian depannya, ya, tanpa menyela-nyela, jadi basuh bagian depan ini sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian berpendapat wajib karena ini termasuk bagian dari wajah. Tapi yang dibahas di sini adalah takhlilul lihya. Adapun menyela-nyelanya maka ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Kemudian kita berpindah ke sunnah yang ketujuh. Sunnah yang ketujuh adalah wa takhlilu asabi'al yadaini war rijlain. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki. Ini adalah sunnah yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Jadi saat kita berwudu kita disunnahkan juga untuk menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki kita. Tentunya wajib bagi umat Islam untuk memastikan bahwasanya air sudah sampai ke semua tangan dan kaki. Jadi kalau tanpa menyela-nyela kita bisa pastikan bahwasanya air sudah sampai ke semua bagian kaki, maka itu cukup. Dan dianjurkan untuk menyela-nyela agar kita lebih yakin lagi. Nah, jadi mungkin tanpa disela-sela, kita bisa pastikan misalnya kalau kita memasukkan ya kaki kita ke dalam air, maka insya Allah kita yakin, ya, dan kalau tidak yakin maka bisa yaghlibu 'ala dhon, ya, kemungkinan besar air sudah sampai ke seluruh bagian kaki kita. Jadi kadang-kadang dengan tata cara wudu tertentu kita bisa yakin air sudah sampai ke seluruh bagian tangan atau seluruh bagian kaki. Maka menyela-nyela ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Jadi kita dianjurkan untuk menyela-nyela ya saat kita mencuci tangan atau membasuh kedua tangan kita, kita pastikan ya kita sela-sela jari jemarinya, di kaki juga sedemikian rupa sehingga kita bisa lebih yakin bahwasanya air sudah sampai ke seluruh bagian kaki dan bagian tangan. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu wa khallil bainal asabi." Sempurnakanlah wudhumu dan sela-selalah dan sela-selailah antara jari-jemari. Ya, sempurnakan wudhumu dan sela-sela antara jari-jemarimu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menyela ya, antara jari-jemari kita, baik jari-jemari tangan maupun jari-jemari kaki. Maka hendaknya kita juga memperhatikan sunnah ini, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan itu artinya menambah pahala wudhu kita. Semakin wudhu kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka wudhu kita menjadi semakin sempurna. Semakin sempurna wudhu kita, maka semakin besar pahala yang bisa kita petik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun sunnah yang ke-8 adalah mendahulukan bagian kanan sebelum bagian yang kiri. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan, وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. Sunnah yang ke-8 adalah mendahulukan bagian tangan sebelum bagian kiri. Artinya, saat kita membasuh tangan, kita dahulukan tangan kanan dahulu sebelum tangan kiri. Saat kita membasuh kaki juga kita dahulukan kaki kanan dahulu sebelum kaki kiri kita. Nah, jadi, ini adalah salah satu sunnah wudhu dan merupakan sunnah wudhu yang ke-8. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha ghurfatan min ma'in fa ghassala biha yadahu al-yumna thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghassala biha yadahu al-yusra. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengambil satu gayung air, kemudian beliau membasuh tangan kanan beliau dahulu, kemudian beliau mengambil air lagi dan beliau pakai air itu untuk membasuh tangan kiri beliau. Nah, ini untuk basuhan tangan. Untuk basuhan kaki juga sama. Disebutkan dalam hadis ini, hadis yang sama, ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا عَلَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil air, ya, kemudian beliau siramkan air itu pada kaki kanan beliau, sampai beliau mencucinya. ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى. Kemudian beliau mengambil air yang lain ya untuk kemudian membasuh kaki beliau yang kiri. Jadi hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai dengan bagian kanan dahulu, tangan kanan dahulu sebelum membasuh tangan kiri, kaki kanan dahulu sebelum membasuh kaki yang kiri. Maka hendaknya kita meneladani sunnah beliau ini. Juga ditunjukkan oleh hadis yang lebih umum bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendahulukan tangan kanan beliau, beliau mendahulukan anggota bagian kanan sebelum anggota bagian kiri dalam segala hal. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi Muhammad SAW senang untuk memulai dengan bagian kanan. Baik saat memakai sendal atau sepatu ya, beliau mulai dengan sendal yang bagian kanan dahulu. Saat menyisir rambut beliau, beliau mulai dengan bagian kanan dahulu juga, sebelum bagian yang kiri. Juga saat beliau berwudu, beliau mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi inilah sunnah Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita juga bisa meneladani beliau dalam sunnah ini. Adapun sunnah yang ke-9, sunnah yang ke-9 adalah berwudu 3 kali 3 kali. Jadi saat kita berwudu, maka hendaknya saat kita mencuci kedua tangan, kita cuci 3 kali. Saat kita membasuh wajah juga, sebaiknya membasuh 3 kali. Kalau kita membasuh tangan, maka kita basuh 3 kali juga. Kemudian saat membasuh kaki, kita juga membasuhnya 3 kali. Ini maksudnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i termasuk mengusap kepala itu disunahkan untuk dilakukan 3 kali. Meskipun sebagian ulama yang lain berpendapat untuk mengusap kepala, maka ini cukup 1 kali saja sunnahnya. Nah, jadi ada ikhtilaf ya untuk mengusap kepala. Menurut sebagian ulama cukup 1 kali saja, tapi dalam mazhab Syafi'i maka ini semuanya dianjurkan untuk dilakukan 3 kali, sama dengan basuhan-basuhan yang lain. Mengusap kepala pun juga dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini adalah ya sudut pandang yang berbeda di antara para ulama yang berdasarkan dalil-dalil yang sampai kepada mereka, dan kemudian mereka pahami dengan metodologi dan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Muncul kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan sudut pandang, perbedaan-perbedaan pemahaman, terutama dalam masalah fikih yang merupakan masalah amaliyah keseharian. Ini banyak sekali terjadi. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala dengan mengatakan wat taharatu thalathan thalathan, artinya bersuci dan berwudu 3 kali 3 kali, ini adalah sunnah dalam berwudu. Jadi semua anggota wudu yang kita basah atau yang kita basuh atau yang kita usap, ini kita melakukannya sebanyak 3 kali. Ini sunnahnya. Tentunya yang wajib hanya 1 kali saja. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan tawadhu'a marrah marrah, tawadhu'a marrataini marrataini, wa tawadhu'a thalathan thalathan. Beliau kadang-kadang wudunya 1 kali saja. Kadang-kadang wudunya 2 kali 2 kali untuk setiap gerakan. Nah, kemudian beliau kadang-kadang juga 3 kali 3 kali. Nah, beliau tidak disebutkan lebih dari 3 kali, maka sunnahnya adalah 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali itu bukan sunnah. Itu tidak lebih baik daripada kalau kita melakukannya 3 kali. Jadi 2 kali lebih baik daripada 1 kali. 3 kali lebih baik daripada 2 kali. Tapi lebih dari 3 kali tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah maksimal 3 kali saja. Dan ada perbedaan pendapat untuk mengusap kepala. Adapun menurut mazhab Syafi'i, ya kepala juga diusap sebanyak 3 kali juga. Maka di sini beliau tidak merinci, ya, karena memang mengusap kepala hukumnya sama dengan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, bahkan termasuk juga membasuh kedua tangan sebelum berwudu, yang sunahnya dilakukan 3 kali 3 kali. Jadi ini adalah sunnah yang ke-9, dan dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Uthman bin Affan bahwasanya beliau mengatakan ala urikum wudhu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berwudhu sebanyak 3 kali 3 kali. Tsumma tawaddha'a thalathan thalathan. Maka ini dijelaskan oleh Utsman bin Affan, tapi dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwasanya inilah wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudhu 3 kali 3 kali untuk masing-masing gerakan. Ya, untuk masing-masing rukun atau untuk masing-masing sunnah, ya, amalan. Dan ini adalah yang sunnah, yang merupakan yang paling sempurna. Namun kadang-kadang Nabi Muhammad SAW juga berwudhu 1 kali 1 kali saja. Kadang-kadang 2 kali 2 kali saja sesuai dengan kondisi. Kondisi banyak air atau tidak. Kondisi orang ramai antri atau tidak. Ini bisa menjadi pertimbangan kita. Maka kalau sedang kering, ya, sedang kekeringan, kemarau, ya, air susah didapat, maka yang terbaik adalah kita wudhu secukupnya saja, ya, bisa 1 atau 2 kali saja. Termasuk kalau di belakang kita ada banyak orang yang antri, seperti yang barangkali dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang pergi berhaji. Ya, di sana ada tempat-tempat di mana selalu ramai, ya, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah. Ya, kamar mandinya terbatas. Nah, sehingga kalau kita berwudu sampai 3 kali 3 kali, maka itu membuat orang lain nanti kelamaan menunggu. Maka kita harus bijak dalam hal seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW yang beliau kadang-kadang berwudu 1 kali 1 kali, kadang-kadang 2 kali 2 kali. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi air banyak, dalam kondisi tidak ada antrean yang panjang, maka alangkah baiknya kalau kita bisa menyempurnakan wudhu kita dengan berwudhu 3 kali 3 kali sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah yang terakhir adalah al-mualah. Ya, al-mualah artinya adalah tidak ada jeda yang panjang antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ini artinya dari al-mualah, tanpa jeda yang panjang. Jadi tidak ada jeda yang terlalu panjang antara kita membasuh wajah dengan membasuh tangan. Jadi kita sudah harus berpindah ke membasuh tangan sebelum wajah kita kering. Artinya begitu kita mengusap wajah, hendaknya kita segera berpindah ke membasuh tangan tanpa ada jeda yang terlalu lama. Jadi jangan sampai jedanya itu sampai misalnya sampai 5 menit, ya, atau mungkin 3 menit, apalagi lebih dari itu, ya, kita membasuh wajah, kemudian sibuk melakukan kegiatan apa atau menerima telepon yang panjang, untuk kemudian setelah itu kita kembali meneruskan wudhu kita, lanjut ke membasuh tangan padahal wajah kita sudah kering dalam kondisi normal. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka kita harus mengulang dari awal. Nah, di antara sunnah wudhu adalah memastikan bahwasanya tidak ada jeda yang terlalu panjang antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Tidak ada jeda yang panjang antara satu amalan dengan amalan yang lain. Tidak ada jeda yang terlalu jauh antara satu anggota dengan anggota wudhu yang lain. Ini namanya al-mualah. Dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menjadikannya sebagai sunnah wudhu. Ya, artinya, ini bukan sebuah kewajiban. Tapi menurut sebagian ulama, ini adalah sebuah kewajiban. Yaitu memastikan bahwasanya tidak ada jeda yang terlalu lama antara anggota-anggota wudhu ini. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya dhobitnya, ya, atau batasannya adalah jangan sampai kita baru berpindah ke anggota wudhu yang selanjutnya ketika anggota wudhu yang sebelumnya sudah kering. Nah, jadi kalau kita baru berpindah ke membasuh tangan setelah wajah kita kering, maka berarti ini tidak mualah. Ada jeda yang terlalu panjang antara anggota wudhu. Kalau kita baru berpindah ke membasuh mengusap kepala saat tangan kita sudah kering, maka berarti kita tidak mualat. Di situ ada jeda yang terlalu panjang. Nah, kalau kita baru berpindah ke membasuh kaki setelah misalnya 3 menit, 5 menit setelah kita membasuh kepala, maka ini juga merupakan jeda yang terlalu panjang. Tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang antara masing-masing anggota wudhu ini. Ya, dan dasarnya adalah hadis beliau menyebutkan di sini dasarnya adalah al-ittiba al-ma'lum min al-ahadits as-sabiqah. Ya. Dalilnya adalah kondisi yang bisa kita pahami, yang bisa kita simpulkan dari semua hadis yang disebutkan tadi itu. Nah, jadi hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki jeda yang terlalu lama antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Jadi begitu beliau selesai dari membasuh muka, maka beliau segera berpindah ke membasuh tangan. Selesai membasuh tangan, beliau berpindah ke mengusap kepala. Selesai mengusap kepala, tanpa jeda yang panjang, beliau segera berpindah ke membasuh kaki. Ini adalah kondisi yang bisa kita simak, bisa kita simpulkan dari semua hadis yang telah disebutkan pada masing-masing babnya tadi itu. Ini disebut sebagai muwalat, dan ini merupakan sunnah wudhu yang ke-10 atau yang terakhir dalam pembahasan matan Abi Syuja ini. Ya, pensyarah, ya, pensyarah dan penta'lik kitab ini menyebutkan bahwasanya juga ada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita berwudhu, yaitu membaca zikir atau doa setelah kita berwudhu, dan salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ini adalah yang masyhur, yang sering kita pelajari dari kita kecil. Kita biasa ditalqin dan menghafalnya oleh para guru kita. Kita mulai dengan syahadat dahulu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang banyak taubat, dan jadikanlah aku termasuk orang yang bersuci. Ini adalah redaksi yang masyhur yang sudah sering kita praktikkan. Maka kalau kita termasuk orang yang barangkali sudah lama tidak mempraktikkan sunnah ini, atau barangkali sudah lupa zikirnya, maka ini sebagai pengingat. Ayo kita kembali lagi bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam wudhu beliau. Ini sunnah yang 10 tadi yang sudah disebutkan oleh penulis kitab rahimahullah ta'ala. Juga tambahan dari pensyarah, yaitu membaca zikir atau doa setelah wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin. Dan ada tambahan dalam sebagian riwayat, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini adalah zikir yang masyhur diucapkan oleh umat Islam saat kita menyelesaikan majlis, ya, saat kita mengakhiri majlis kita membaca doa kafaratul majlis. Tapi ini juga diriwayatkan dan disunahkan untuk dibaca setelah kita selesai berwudu. Bahkan ini yang lebih populer dalam kitab-kitab fikih, ya, doa kafaratul majlis ini lebih populer disebutkan diucapkan setelah kita berwudu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, maha suci Engkau, dan dengan memujimu, artinya aku mensucikanmu dan memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Nah, ini semuanya diajarkan saat kita selesai berwudu. Jadi sekali lagi, zikir atau doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita selesai berwudu. Ya, redaksi panjangnya adalah memulai dengan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Diakhiri dengan zikir subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini adalah 10 sunnah yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, yang ini menunjukkan bahwasanya inilah sunnah wudu menurut mazhab Syafi'i. Ada sebagian yang diperselisihkan di antara para ulama, maka hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan, terutama beberapa sunnah yang oleh sebagian ulama yang lain dinilai sebagai wajib. Kita harus lebih hati-hati di situ. Kemudian ada satu sunnah tambahan yang disebutkan oleh pensyarah kitab, yaitu membaca doa atau zikir setelah kita berwudu, yang baru saja kita pelajari bersama redaksinya. Dan untuk kemudian hendaknya kita berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah ini, berusaha untuk tidak meninggalkannya, berusaha menjadikan wudu kita semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada di antara sebagian amalan ini yang sudah lama tidak kita amalkan, maka mari kita mengamalkannya kembali, mari kita mengamalkannya kembali untuk kemudian kita menjaganya dalam setiap wudu kita, sehingga wudu kita semakin berkualitas dan semakin berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, fizakallahu ta'ala Ustaz, atas penjelasan dan syarah beberapa poin dari sunnah-sunnah berwudu dalam mazhab Syafi'i. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah untuk bertanya berkaitan dengan pembahasan sore hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan secara langsung di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di 0218236543. Sebelum kami angkat via telepon, ada pertanyaan via chat WhatsApp yang kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa wudu yang diniatkan untuk sholat sunnah tidak mencukupi untuk mengerjakan sholat wajib. Maka tak kala kita hendak sholat wajib, kita harus mengulang wudu meskipun belum atau tidak berhadas. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Mohon pencerahannya dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallahu khair.
0: Ya, baik, apa yang disebutkan oleh saudara penanya, ya, ini kembali kepada sabda Nabi Muhammad SAW, wa innama likulli imrin ma nawa, dan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi wa innama likulli imrin ma nawa, innama dalam hadis ini artinya adalah hanya, ya, mengandung makna hanya, dan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, maka sebagian ulama ketika melihat, ya, ketika melihat kondisi nyata saudara penanya, misalnya ini dia hanya meniatkan wudu untuk sholat sunnah saja, maka berdasarkan hadis ini, wa innama likulli imrin ma nawa, masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, maka berarti kalau dia niatnya hanya untuk sholat sunnah saja, maka itu yang dia dapatkan. Nah, jadi berangkat dari pemahaman terhadap hadis ini, ya, maka kalau kita niat wudu, maka hendaknya kita jangan memakai niat-niat yang sempit seperti ini, ya. Tapi kita bisa niatkan untuk mengangkat hadas kecil misalnya. Jadi kita mengolah hati kita sebelum kita berwudu, dan jangan menyempitkan diri dengan misalnya ini adalah wudu untuk sholat sunnah, tapi kita niatkan sebagai wudu, ya, untuk mengangkat hadas kecil. Maka dengan demikian niat ini mencakup ya sholat fardu, sholat sunnah, ya mencakup juga untuk bisa memegang Al-Quran, mencakup juga untuk bisa tawaf. Jadi semuanya bisa kena, ya semuanya bisa dapat. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi jangan membatasi wudhu kita ini hanya untuk satu ibadah tertentu saja. Ya, karena tadi ya, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Maka sebagai kehati-hatian, ya hendaknya kita tidak menyempitkan diri, menyusahkan diri, dan untuk kemudian hanya mendapatkan satu faedah atau satu manfaat saja. Dan sebaliknya kita, kalau kita lebih fleksibel ya, kita niatnya lebih luas ya, yaitu agar bisa mengangkat hadas kecil ya. Maka hadas kecil ini terkait dengan sholat fardu, terkait dengan sholat sunnah, kemudian terkait dengan tawaf ya, terkait dengan memegang mushaf, semuanya bisa kena. Nah, jadi ini adalah sebuah niat yang baik yang tidak membuat kita susah ya. Meskipun ya, sebagian ulama berpendapat ya bahwasanya kalau kita sudah suci ya, meskipun niatnya untuk sholat sunnah ya, maka kita bisa pakai untuk yang lain juga, untuk sholat fardu, untuk tawaf ya, untuk memegang mushaf dan yang lain, karena yang penting kita sudah suci ya. Kalau sudah suci maka berarti kita bisa melakukan ibadah-ibadahnya. Jadi ada perbedaan sudut pandang seperti itu, maka hanya kita bisa lebih hati-hati dan tidak menyusahkan diri ya, paling tidak keluar dari perselisihan itu dianjurkan sebagaimana kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab ya, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Jadi jangan membuat diri kita susah sehingga harus bertanya ya, untuk permasalahan yang seharusnya kita bisa hindarkan ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, saya jazakallahu khair atas penjelasannya dan syarah yang disampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya masih pesan chat WhatsApp dari beberapa penanya yang menyampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, ketika kami ada di atas kendaraan atau di atas pesawat, seringkali berwudu dengan air yang ada di dalam botol sprayer semprotan, yang kemudian kita semprotkan ke telapak tangan hingga ada air yang mengalir untuk berkumur-kumur atau membasuh tangan dan wajah. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini diperbolehkan, sah wudunya, dan adakah batas minimal penggunaan air yang mengalir hingga dikatakan sah? Demikian, jazakallahu khair.
0: Oke, baik. Ya, jadi saat kita berada di atas pesawat ya, sebenarnya air yang ada di pesawat itu cukup ya, pada dasarnya ya, hukum asalnya cukup dipakai untuk semua yang naik pesawat, bahkan untuk perjalanan panjang yang bisa mencapai 9 jam, 10 jam seperti saat kita melaksanakan perjalanan haji atau umrah. Jadi air yang ada di toilet insya Allah cukup ya. Tapi barangkali jika ada kondisi tertentu ya, kondisi khusus yang misalnya membuat stok air di pesawat tidak cukup, atau ada larangan dari maskapai untuk memakai air untuk berwudu karena bahaya misalnya ya, maka kita bisa berpindah kepada opsi yang lain ya, misalnya dengan berwudu dengan air yang kita bawa sendiri misalnya. Jadi wudu itu tidak harus dengan air yang banyak sekali, karena Nabi Muhammad SAW itu berwudu dengan satu mud ya. Satu mud ya kurang lebih 750 ml ya, 600 ml itu sudah cukup ya, bahkan kurang dari itu, bisa 500 ml, 400 ml itu sudah cukup dipakai untuk berwudu satu mud. Ya, dan beliau ketika mandi wajib maka satu sha' ya, kurang lebih 3 liter air itu cukup untuk mandi wajib beliau. Padahal beliau harus meratakan air ini ke seluruh anggota tubuh dalam mandi wajib. Jadi adalah salah persepsi kalau kita berpikir bahwasanya wudhu itu harus gebiar-gebiur, ya harus dengan air yang banyak, seperti yang biasa kita praktekkan di negeri kita, karena negeri kita adalah negeri yang berlimpah air. Adapun praktek dari Nabi Muhammad SAW, maka beliau menganjurkan kita untuk ngirit, dan beliau juga mencontohkan bisa wudhu dan mandi wajib dengan air yang relatif sangat sedikit. Nah, kita bisa dalam kondisi kita dilarang untuk memakai air yang ada di toilet, maka kita bisa berpindah, ya sebelum tayamum kita berwudhu dengan air yang kita miliki, ya. Yang kita bawa mungkin dari bandara, ya kita bawa dari rumah, untuk kita pakai berwudhu, dan belum boleh tayamum kalau air masih ada. Nah, kemudian tentang opsi yang ditanyakan tadi, yaitu dengan spray, ya air semprot, maka ada sebagian ulama yang menyampaikan fatwa bahwasanya itu boleh dipakai, tapi dengan syarat harus dipastikan bahwasanya kita tidak sekedar mengusap, tapi benar-benar membasuh, ya di mana air yang kita semprotkan itu benar-benar mengalir, ya di kulit tangan kita, ya atau di kulit kaki kita, kemudian di kulit wajah kita. Jadi betul-betul ya, kita seperti saat berwudu di bawah, ya. Di mana air itu mengalir, sehingga kita bisa pastikan bahwasanya kita tidak hanya mengusap wajah kita, tapi kita benar-benar kita membasuh wajah kita. Jadi kita ambil, kita semprotkan, ya sehingga beda, ya. Kalau mengusap itu kan sekedar mengambil air, kemudian kita kibaskan, kemudian kita usapkan di kepala kita, itu namanya mengusap. Nah, kalau hanya sekedar mengambil sedikit air, kemudian kita ratakan ke wajah, maka itu berarti mengusap. Namun kalau kita bisa semprotkan air yang cukup banyak, sehingga airnya mengalir ke wajah kita atau ke tangan kita semuanya, ya dari ujung kuku sampai sampai siku, ya kemudian kaki juga dari ujung kuku kaki sampai ke mata kaki, ya maka itu berarti tidak sekedar mengusap. Jadi kita harus pastikan bahwasanya airnya cukup dipakai untuk membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh, yaitu wajah, tangan dan kaki. Ya, adapun kepala, maka ini gampang karena kepala itu diusap. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad ya, bin Turki Al-Khuthlan hafizahullah taala, bahwasanya spray bisa dipakai, tapi harus dipastikan bahwasanya airnya cukup. Dan kita betul-betul bisa membasuh wajah, tangan dan kaki kita, tidak sekedar diusap. Adapun kalau spraynya tidak cukup ya dipakai, ya, maka kita tidak boleh untuk memakai spray itu. Berarti kalau memang tidak ada air yang lain yang cukup, maka kita bisa berpindah ke opsi tayamum. Ya. Namun sebelum itu kita harus pastikan dulu bahwasanya kita tidak punya air yang cukup untuk berwudu. Adapun kalau masih cukup, baik berupa air di toilet ataupun air yang kita bawa dari bandara atau dari rumah, atau spray yang cukup banyak, ya. Jadi catatannya spray yang cukup banyak, ya. Tidak hanya sekedar mengusap, tapi benar-benar bisa membasuh wajah, tangan dan kaki kita. Maka berarti kita masih wajib untuk berwudu. Nah, makanya untuk memudahkan, ya seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya berwudu dengan satu mud, ya. Berwudu dengan kurang lebih 500 ml ya, atau 600 ml air, itu cukup ya. Dipakai untuk wudu dari awal sampai akhir. Nah, berarti yang mendekati itu kalau kita bisa pastikan bahwasanya air benar-benar mengalir di wajah, di tangan, di kaki, maka berarti itu cukup, meskipun asalnya dari spray ya, tapi cukup banyak yang kita alirkan dan tidak hanya mengusap wajah, kepala dan kaki saja ya. Baik, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemakaian spray di pesawat. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah ada doa yang dibaca secara khusus pada setiap perpindahan anggota wudu, dari mulai kumur-kumur hingga membasuh kaki? Dan yang kedua, apakah membasuh bagian leher atau tengkuk merupakan bagian dari sunnah-sunnah wudhu? Demikian, jazakallahu khair, Ustaz.
0: Okay, baik. Yang wajib untuk dibasuh adalah bagian-bagian yang merupakan anggota wajib wudhu. Dan misalnya wajah itu batasan vertikalnya adalah antara dagu bawah dengan ujung kening ya, di awal tumbuhnya rambut normal ya. Kemudian secara horizontal batasnya adalah dari daun telinga kanan ke daun telinga kiri. Ini semuanya wajib untuk dibasuh. Nah, bagaimana dengan dagu ya, misalnya dagu bagian bawah atau tengkuk ya, mungkin ini tengkuk kan hanya berbeda sedikit ya, hanya di belakang jenggot saja ya. Sampai sini masih wajib untuk dibasuh ya. Mungkin tengkuk ini apakah wajib untuk dibasuh? Kemudian kalau tidak wajib, apakah disunahkan untuk dibasuh? Nah, jawabannya tidak wajib untuk dibasuh karena yang wajib dibasuh hanya anggota-anggota yang wajib dibasuh saja, yaitu wajah, kemudian tangan, untuk tangan dari ujung kuku sampai ke ke siku ya, kemudian untuk kaki dari ujung kuku sampai ke mata kaki, ini yang wajib. Tapi kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ngepres ya, membasuhnya tidak ngepres, tapi beliau tambahkan ya, sampai adud, dan hatta asyara'a fil adud, sampai beliau mengusap bagian lengan atas juga. Kemudian untuk kaki beliau juga beliau basuh sampai hatta asyara'a fis saq, sampai beliau membasuh bagian betis beliau ya. Betis itu jaraknya cukup jauh ya dibandingkan dengan mata kaki yang wajib untuk dibasuh. Nah, ini adalah sebagai contoh dan praktik dari Nabi Muhammad SAW untuk menambah cahaya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sungguh umatku nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk bercahaya, ya, wajahnya bercahaya dari bekas wudhu mereka. Faman istata'a an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyafal. Maka barang siapa yang bisa menambahkan cahaya pada anggota tubuhnya ini, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi praktiknya adalah dengan menambah basuhan ya kepada bagian lengan atas ya, kemudian bagian betis ya, termasuk juga kita tambahkan basuhan untuk bagian tengkuk ya, kemudian seperti yang dianggap tadi dagu ya, ini bisa sebagai bentuk praktek dari menambahkan cahaya yang nanti akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk mereka yang terbiasa berwudu dengan sempurna ya, bahkan dilebihkan saat mereka masih di dunia. Nah, jadi bagian dagu kemudian bagian tengkuk juga disunahkan untuk dibasuh ya. Tidak wajib tapi disunahkan untuk dibasuh dengan harapan akan menambahkan cahaya pada anggota tubuh kita pada hari kiamat kelak saat Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di hadapan para khalayak ramai. Inilah si fulan yang dahulu menyempurnakan wudhunya dan berseri-serinya wajah atau cahaya itu adalah karena atharul wudhu ya, karena bekas dari wudhu yang kita lakukan saat di dunia. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fik. Demikian pertanyaan kami di kesempatan sore hari ini, Ustaz, dan sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian kami persilahkan, Ustaz.
0: Kesimpulan kajian kita pada sore hari ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sunnah-sunnah wudhu. Dalam kitab Matan Abi Syuja disebutkan ada 10 sunnah wudhu yang hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini dalam setiap wudhu kita. Dahulu para ulama salaf, ya, orang-orang soleh sebelum kita, itu mereka semangat untuk mengamalkan sunnah karena itu sunnah. Nah, sementara ada sebagian orang pada zaman kita yang tidak mau mengamalkan suatu amalan karena hanya sunnah saja. Ini adalah perbedaan mindset ya antara sebagian kita pada zaman ini dengan orang-orang soleh dari zaman dahulu. Mereka mengejar satu amalan karena itu sunnah. Cukup amalan itu sebagai sunnah untuk kemudian membuat mereka bersemangat melakukannya. Maka hendaknya kita juga mencontoh para orang-orang soleh dari kalangan salaf tersebut dengan berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita dan melakukan amalan-amalan sunnah yang 10 ini, apalagi sebagiannya menurut sebagian ulama adalah wajib. Maka kita harus lebih semangat lagi untuk menjaga amalan-amalan sunnah ini. Baik, itu yang merupakan kesimpulan kajian kita pada sore hari ini.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah dalam pembahasan kitab Matan Al-Ghoyah wa Takrib yang kami hadirkan dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
9: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
1: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: الأفق.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan

0: Bandit.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sa'ar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya
2: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan
3: Hawailul,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal,
3: sujudnya sempurna, rukunya gak sempurna, rukunya sempurna, sujudnya gak sempurna.
2: Siapa yang pernah meninggalkan sholat,
3: segera bertobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Mutiara Salaf.
8: Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan Selasa malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan fikih doa dan zikir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat menyimak dan mendengarkan.
2: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kita lanjutkan saudaraku seiman kitab fiqhul adiyah wal azkar. Masih menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Syekh membawakan perkataan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, wa tallahi la tajidu maqalatan fasidah wala bid'atan batilah illa wafatihatul kitabi mutadhamminatun liraddiha wa ibtaliha biaqrabit turuq wa asahiha wa awdahiha. Demi Allah, kata Ibnu Qayyim, kamu tidak mendapatkan suatu ucapan yang rusak atau kebid'ahan yang batil kecuali Al-Fatihah sudah mengandung bantahan terhadapnya dan membatalkannya dengan tata cara yang paling mudah, yang paling sahih dan paling jelas. Karena ya, Al-Fatihah sudah pernah kita sebutkan menyuruh kita untuk meminta hidayah kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini siapa? Siratul ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ya. Siapa itu siddiqin, syuhada, dan salihin? Tentu para sahabat yang paling berhak untuk mendapatkan ini. Karena para sahabat itu para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Berarti jalan yang lurus itu hakikatnya yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka semua yang tidak pernah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya otomatis batil. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat maka itu tertolak. Ya. Kata Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, jangan kalian lakukan. Ya. Dan Rasulullah mengabarkan ketika umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah, kulluhum finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Siapa ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Kata beliau, wala tajidu baban min abwabil ma'arif al-ilahiyah wa amalil qulubi wa adwatiha min ilaliha wa asqamiha illa wa fi fatihatil kitabi miftahuhu wa mawdi'ud dalalati alaih. Dan kamu tidaklah mendapatkan debab tentang makrifat ilahiyah, mengenal Allah. Demikian pula mengenal amalan-amalan hati dan obat-obat untuk hati dan penyakit-penyakit hati, kecuali Al-Fatihah itu sudah memberikan kuncinya. Ya. Dan menunjukkan kepada hal itu. Ya, contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala membuka dengan firman-Nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapan alhamdulillah itu, Pak, menunjukkan kepada apa? Kepada amalan hati, mengakui bahwasanya pujian hanya milik Allah. Dan berkonsekuensi apa, Pak? Ya, bahwa semua yang Allah berikan kepada kita terpuji, baik banyak maupun kurang, sedikit ataupun banyak, semua terpuji. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji Allah dan yakin bahwa nikmat itu semua dari Allah, Pak, hilang penyakit hati berupa ujub, kesombongan, karena kita yakin semua milik Allah, semua nikmat dari Allah. Ya. Maka dari itu, saudaraku seiman, kalau kita betul-betul pahami Al-Fatihah itu, masya Allah, itu mengandung amalan hati yang luar biasa dan obat untuk penyakit hati yang luar biasa. Wala manzilan min manazilis sa'irina ila rabbil alamin illa wa bidayatuhu wa nihayatuhu fiha. Tidaklah ada sebuah kedudukan dari kedudukan orang-orang yang berjalan menuju Rabbul Alamin kecuali permulaan dan ujungnya ada dalam surat Al-Fatihah. Ya. Karena Al-Fatihah mengandung apa, Pak? Keikhlasan yang ditunjukkan oleh firman-Nya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menunjukkan kepada apa? Pengagungan, syukur akan nikmat-nikmat Allah. Ya. Demikian pula rasa takut kepada Allah yang ditunjukkan firman-Nya Rabbil Alamin. Rabbnya Al-Alamin, Tuhan semesta alam. Itu menumbuhkan apa? Kedudukan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kedudukan ar-raja, berharap kepada Allah, ditunjukkan oleh firman-Nya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkonsekuensi kepada apa? Raja, berharap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu manazilus sa'irin, Pak. Itu adalah merupakan kedudukannya orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala amrullah inna sya'naha la'adhamu min dhalik. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya urusan surat Al-Fatihah ini lebih agung dari itu. Wa hiya fawqa dhalik, lebih dari itu. Wa ma tahaqqaqa 'abdun biha wa attasama biha wa aqala 'amman takallama biha wa anzalaha shifaan taman wa ismah balighah wa nuran mubinan wa fahimaha wa fahima lawazimaha kama yanbaghi wa waqa'a fi bid'atin wala syirkin wala asaba maradun min amradil qulub ila limaman ghair mustaqir. Kata beliau, tidaklah seorang hamba betul-betul mendalami surat Al-Fatihah, lalu ia berpegang dengannya dan memahami tentang yang dibicarakan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah itu, dan menempatkan surat Al-Fatihah itu sebagai obat yang sempurna, perlindungan yang kokoh, cahaya yang terang, lalu ia memahaminya dan memahami konsekuensi-konsekuensinya sebagaimana mestinya, maka orang ini dipastikan tidak akan pernah jatuh kepada bid'ah, kata beliau. Tidak pula jatuh kepada syirik. Tidak pula ditimpa oleh penyakit-penyakit hati. Kecuali hanya sebatas melintas saja, tidak menetap. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masya Allah, ya. Ucapan Ibnu Qayyim ini dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan tentang betapa agungnya surat apa? Al-Fatihah, saudaraku seiman. Bagi mereka yang betul-betul memahaminya, mendalaminya, dan mengetahui konsekuensi-konsekuensinya. Sekarang kita masuk ke bab ke-15. Itu fadlu ayatil kursi wa suratul ikhlas wa suarin ukhra, tentang keutamaan ayat kursi. Demikian pula keutamaan surat al-ikhlas dan beberapa surat yang lain. Akhi, mengetahui keutamaan itu memberikan kepada kita motivasi. Ketika kita tahu keistimewaan sesuatu, menyebabkan kita semangat untuk apa? Mengetahuinya, ya, dan mengamalkannya. Kayak antum apa namanya jualan barang, gimana caranya supaya konsumen itu mau beli? Antum akan sebutkan apa keistimewaan barang ini. Ketika kita orang tahu, oh ini ternyata barangnya istimewa banget, ya, semangat untuk beli, Pak. Demikian pula, kenapa para ulama ya menyebutkan tentang fadilah, keutamaan-keutamaan amal? Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi supaya kita semangat untuk mengamalkannya. Ya. Kata beliau, "Nuwasil hadis an tafdil ba'dhi suwaril Qur'an wa ayatihi." Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang keutamaan sebagian surat-surat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya. Waqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhal ayah fil Qur'an al-Karim hiya ayatul kursi. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat Al-Qur'an yang paling utama yaitu ayat kursi. Kalau surat yang paling utama apa? Al-Fatihah, sudah kita sebutkan. Ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an yaitu ayat kursi. Fi sahih Muslim min hadits Ubay bin Ka'ab. Dalam sahih Muslim dari hadits Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aban Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam?" Hai Abun Mundhir, tahukah kamu ayat apa dalam Al-Qur'an, kitabullah, yang paling agung? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, "Ya Abul Mundhir, atadri ayu ayah min kitabillah ma'aka a'zam?" Hai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat apa dalam kitabullah yang paling agung? Maka beliau pun, ya, sahabat ini langsung menjawab dengan ijtihad beliau. Kata beliau, yaitu firman Allah, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Maka Rasulullah pun kemudian memukul dada siapa? Ya, Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, sambil berkata, "Wallahi liyahnikal ilmu Abul Mundhir." Wahai demi Allah, hai Abul Mundhir, selamat kamu sudah diberikan oleh Allah ilmu. Iya. Wa hadhihi al-ayatul karimah innama kanat bi hadhihi al-manzilah li'idami ma dalat 'alaihi min tauhidillah wa tamjidihi wa husni thana'i 'alaihi. Kenapa ayat kursi itu menjadi ayat yang paling agung, Pak? Karena ayat kursi itu isinya semuanya tentang Allah. Isinya tentang apa? Tauhidullah. Ya, memuliakan Allah, menyanjung Allah, memuji Allah. Wa dzikri nu'uti jalalihi wa kamalihi, dan menyebutkan tentang sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fatadammanat min asma'illahi khamsata asma'. Dalam ayat kursi ini mengandung 5 nama yang agung. Ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah al-hayy al-qayyum al-'ali al-'adzim. Lima nama. Iya. Wa tadammanat min as-sifat ma yazidu 'ala al-'ishrin sifatan lirabb. Dan dalam ayat ini mengandung 20 sifat. Ya, lebih dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya qad ishtamalat min dhalika 'ala ma lam tashtamil 'alaihi ayatun ukhra fil Qur'an. Berarti dalam ayat kursi ini mengandung sesuatu yang tidak dikandung oleh ayat-ayat yang lain. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, walaysa fil Qur'an ayah wahidah tadammanat ma tadammanatu ayat kursi. Tidak ada dalam Al-Qur'an satu pun ya ayat yang dikandung seperti yang dikandung oleh ayat kursi. Wa inama dzakara Allah fi awwal surati al-hadid wa akhir surati al-hasyr iddata ayat la aya wahidah. Yang Allah sebutkan di awal surat al-hadid dan di akhir surat al-hasyr itu beberapa ayat, bukan satu ayat, tapi ini dalam satu ayat mencakup tadi 5 nama 20 sifat. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Apa coba sifat-sifatnya? Allahu la ilaha Allah. Yang punya makna apa? Dzul uluhiyah. Pemilik uluhiyah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Dia. Berarti itu menunjukkan kepada sifat ilahiyah. Dan bahwasanya satu-satunya

Manusia hidup, tapi manusia butuh tidur. Itu menunjukkan hidupnya manusia itu lemah, karena ia ditimpa kelelahan. Sedangkan Allah hidupnya tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur, menunjukkan akan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi, menunjukkan sifat apa? Kepemilikan yang sempurna. Semua yang ada di langit di bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah orang yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Menunjukkan bahwa syafaat hanya milik Allah. Siapapun yang mau memberi syafaat wajib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan akan sifat Allah itu memberi izin. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka, menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Sementara mereka manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah. Dan bahwasanya manusia itu ilmunya sedikit saja. Ya. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Menunjukkan akan betapa besarnya Allah. Karena makhluknya saja yang bernama kursi ternyata lebih luas daripada langit dan bumi. Alam semesta ini kan luas banget, Pak. Ya. Kalau antum baca itu apa namanya, penelitian NASA mengatakan katanya alam semesta ini terdapat padanya miliaran galaksi, dan kita berada di galaksi Bima Sakti. Ternyata galaksi di alam semesta itu miliaran, Bro. Betapa luasnya. Ternyata kursi Allah lebih luas dari itu. Iya. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arasnya kecil. Ternyata makhluknya yang paling besar adalah arasnya. Bukankah itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa lelah untuk menjaga keduanya. Menunjukkan akan kesempurnaan kekuatan Allah. Ya, mudah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Antum punya rumah, misalnya rumahnya luasnya berapa? 500 meter. Wah, ya, buat ngurusnya capek, Pak. Butuh pembantu mungkin 10. Butuh orang yang buat, ya. Ini kerajaan langit dan bumi yang begitu luas, mudah bagi Allah untuk mengurusnya. Allah tidak merasa lelah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wahuwa al-'aliy. Menunjukkan kepada sifat apa-apa, ulu, tinggi, baik tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Al-Azim, yang menunjukkan akan kebesarannya, di mana Allah, ya, besar, dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan saudaraku seiman, sifat-sifat yang terkandung di dalam ayat kursi ini, Pak. Siapapun yang merenungkannya, masya Allah. Walihada kana min fadli hadhil ayat al-karimah anna man qara'aha fi laylah lam yazal alaihi min Allahi hafidh. Oleh karena itulah, kata beliau, di antara keistimewaan ayat ini, ayat kursi, bahwa siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka Allah akan terus menjaga dia. Wala yaqrabu syaitanun hatta yusbih, dan tidak akan didekati oleh setan sampai apa? Pagi hari. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, ya, dengan panjangnya, di mana Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga apa? Zakat fitr.

0: zakat fitr bulan Ramadan itu. Tiba-tiba terus kemudian Abu Hurairah sedang berjaga malam, datang pencuri, Pak, ngambil makanan zakat fitr itu, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu orang ini minta dikasihani dan mengatakan, saya ini orang miskin, ya saya banyak anak, banyak tanggungan. Abu Hurairah kasihan kan, akhirnya dilepaskan. Di pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, hai Aba, ya Aba Hurairah, maaf fa'alta bi asyarikal barihah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam itu? Wahai Rasulullah, dia minta dikasihani, katanya dia miskin, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti malam dia datang lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga, ternyata benar, datang lagi. Ditangkap lagi Abu Hurairah. Akhirnya minta dikasihani lagi. Iba Abu Hurairah kasihan, ya udah dah. Pagi harinya Rasulullah nanya lagi. Kata Rasulullah, nanti malam dia bakalan datang lagi. Makanya Abu Hurairah berencana gak bakalan lepaskan ini orang. Ditunggu malam itu. Ternyata benar, Pak, datang orang itu. Makanya Abu Hurairah nangkep. Kali ini Abu Hurairah gak mau melepaskan. Rupanya orang ini berkata, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Setan pun tidak akan mendekati dirimu. Apa itu? Baca ayat kursi. Akhirnya dilepasin sama Abu Hurairah. Di pagi harinya Abu Hurairah lapor ke Rasulullah SAW dan bertanya. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, padahal dia tukang dusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang tiga malam berturut-turut itu datang mencuri itu? Kata Abu Hurairah, gak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu setan. Jadi ada setan yang senangnya mencuri, Pak. Ya, kalau di Indonesia namanya tuyul. Ya. Tapi memang betul, ada jin memang dia senangnya mencuri, sahih. Ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya kota Islam saudaraku seiman. Nah, di situ setan berkata kepada Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu bacaan, kalau kamu baca sebelum tidur di malam hari, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah? Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Iya. Dan hadis Abu Hurairah ini, Pak, ada sebuah faedah penting. Apa itu? Bahwa menerima kebenaran dari siapapun harus, selama itu benar, walaupun yang mengucapkannya setan. Tapi untuk menuntut ilmu gak boleh kepada setiap orang, karena Rasulullah tidak menyuruh Abu Hurairah untuk belajar ke setan. Bedakan antara menerima kebenaran dengan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu harus kepada orang yang pertama akidahnya lurus, manhajnya benar, ilmunya mumpuni. Adapun menerima kebenaran, ada orang yang nasihati kita dan memang benar, ya udah kita terima. Ya kota Islam saudaraku seiman. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Bagaimana dengan hadis, sesungguhnya idza namal abdu aqada syaitan fi qafiyati ra'sihi thalatha uqad. Apabila salah seorang dari kalian sedang tidur, setan akan mengikat bagian belakang kepalanya tiga kali ikatan. Setiap ikatan itu dia tiup sambil berkata, "Nam, tidurlah. Alaika lailun tawil. Malam kamu masih panjang." Fa in istaiqadha wa dzakara Allah, kalau dia bangun dan berzikir, inhallat uqdah, terlepas satu ikatan. Fa in tawaddha, kalau dia berwudu, lepas satu ikatan. Fa in shalla, kalau dia salat, lepas satu ikatan. Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafs. Di pagi harinya ya semangat, ya jiwanya baik. Disitu disebutkan bahwa orang yang tidur itu bagian belakang kepalanya diikat. Kata para ulama, kecuali orangnya membaca ayat kursi sebelum apa? Sebelum tidurnya, maka dia tidak akan diikat, karena setan nggak bisa dekat sama dia. Gimana mengikat? Jadi itu menunjukkan pak keutamaan baca ayat kursi luar biasa, saudaraku seiman. Ya, amin fadliha. Di antara keutamaan ayat kursi, ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Dan telah sahih dari Sunan Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Umamah, Abu Umamah, dari Nabi SAW, bila beliau bersabda, siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap sholat wajib, maka tidak ada yang mencegah ia untuk masuk surga kecuali kematian. Yakni lam yakun bainahu wa bainad dukhulil jannah ilal maut. Artinya tidak ada penghalang untuk masuk surga kecuali apa? Kematian. Ini bagi mereka yang setelah selesai sholat, ya, zikir, ya kan, zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian baca ayat kursi, ya. Berkata Ibnu Qayyim, balaghani an syekhina Abil Abbas Ibn Taymiyyah annahu qal, ma taraktuha aqiba kulli sholah. Sampai kepada kami bahwa Ibn Taymiyyah berkata, aku tidak pernah meninggalkan ayat kursi setelah setiap sholat wajib. Ya, masya Allah, saudaraku seiman. Muqassaha an Nabi SAW tafdil surat al-ikhlas. Nah sekarang kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan surat al-ikhlas. Dan telah sahih dari Nabi SAW tentang keutamaan surat al-ikhlas. Apa surat al-ikhlas itu? Qul huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa annaha ta'dilu thuluthal Qur'an. Dan bahwa surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiganya Al-Qur'an. Sebanding dengan sepertiganya apa? Al-Qur'an. Fa fi sahihi Al-Bukhari min hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddiduha. Dalam sahih Bukhari disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang laki-laki mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Jadi dia baca Al-Ikhlas, dia ulang-ulang. Falamma asbaha ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu wa ka'anna rajul yataqalluha. Ketika pagi hari ia datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan tentang hal itu seakan-akan ia meremehkannya. Artinya orang ini ya sholat tahajud bacanya cuma kulhu semuanya, diulang-ulang aja setiap rakaat kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul kufuwan ahad. Di rakaat berikutnya itu lagi, itu lagi, itu lagi, diulang-ulang terus. Makanya orang ini meremehkan. Apa kata Rasulullah SAW? Walladhi nafsi biyadih innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama sebanding dengan sepertiganya Al-Quran. Subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ الإمام البخاري juga meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, Apakah salah seorang dari kalian merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Fasyaqqa dzalika 'alaihim. Apa yang terjadi, Pak? Para sahabat pun merasa berat. Waduh, berat amat. Satu malam sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran berapa juz? 10 juz. Kan Al-Quran 30 juz. Sepertiganya 10 juz. Waqalu ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu, ya Rasulullah, dalam semalam baca apa? Ya. Yaitu sepertiganya Al-Quran. Kata Rasulullah, wallah, Allahul Wahidus Samad, thuluthul Quran. Itu Allahul Wahidus Samad, maksudnya yaitu surat Al-Ikhlas. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Iya. Kenapa, Pak? Surat Al-Ikhlas kok sebanding dengan sepertiganya Al-Quran? Kata beliau, ahlul ilm qad takallamu fi bayani wajhi kauni hadhihi surah ta'dilu thulutsal Qur'an. Para ulama sudah berbicara dan menjelaskan kenapa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa dzakaru fi dzalika ajwibatan 'adidah. Dan mereka menyebutkan beberapa jawaban. Namun yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah dari Abu Abbas bin Suraij. Wa Abu Abbas bin Suraij berkata, ma'nahu unzila al-Qur'an ala thalathati aqsam. Maknanya bahwa Al-Qur'an itu, Pak, mengandung tiga perkara. Ya, thuluthun minhal ahkam. Sepertiga Al-Qur'an berbicara tentang hukum-hukum. Wa thuluthun minha wa'dun wa wa'id. Sepertiganya lagi tentang janji dan ancaman, tentang surga dan neraka. Wa thuluthun minhal asma'u was sifat. Dan sepertiganya lagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi surah jama'atil asma' was sifat. Dan surat Al-Ikhlas ini mengumpulkan tentang apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini dia penjelasannya, Pak. Ya, kenapa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Berkata Syekhul Islam, "Wa idza kana kun huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن. Apabila surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, apakah berarti surat ini lebih baik daripada surat Al-Fatihah? Kata beliau, tidak. Tidak menunjukkan bahwa surat ini lebih utama daripada surat apa? Al-Fatihah. Dan apakah kita dengan membaca Qul huwallahu ahad tiga kali berarti sama dengan mengkhatam Quran? Hah? Kita baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tiga kali. Antum baca itu tiga kali, teman antum baca 30 juz. Apakah pahalanya sama? Ya enggak juga, kata beliau. Ya. Wala anna yuktafa bi tilawati salasa marat an tilawati al-Qur'an. Dan itu tidak mencukupi, tidak sama dengan orang yang mengkhatam Quran dari awal sampai akhir, tidak. Bal qad karihat salaf an tuqra idza qari al ya idza qari al-Qur'an kulluhu illa marrah wahidah kama kutibat fil mushaf. Bal qad karihat salaf an tuqra idza quri al-Qur'an kulluh illa marrah wahidah kama kutibat fil mushaf. Bahkan salaf terdahulu, ya, tidak menyukai untuk dibaca surat Al-Ikhlas ini kalau ada orang itu baca Al-Qur'an seluruhnya kecuali sekali saja. Artinya kalau antum mengkhatam Qur'an dari surat Al-Baqarah, Al-Imran terus sampai surat Al-Ikhlas, cukup baca sekali saja, enggak perlu sampai tiga kali. Yeah. Fa innal Qur'an yuqra kama kutiba fil mushaf la yuzadu ala dzalik wa la yunqas minhu. Karena kalau kita baca Quran, bacalah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran, jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi. Iya. Walakin idza quri'at kul huwallahu ahad mufradah tuqra'u thalatha marrat wa akthar min dhalik wa man qara'a falahu min al-ajr ma ya'dilu thuluth al-Qur'an lakin adla syai' yakunu min ghairi jinsihi. Tapi kalau misalnya dibacakan Al-Ikhlas secara sendiri, bukan sedang menghatam Quran, lalu ia baca sampai 3 kali, ya, maka ia mendapatkan pahala seperti sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Ya, namun kata-kata sebanding itu tidak bisa disamakan dengan apa? Orang yang membaca 1/3 Al-Quran 10 juz, kan namanya juga sebanding. Sebanding itu bisa jadi mempunyai kenapa? Maknanya sebanding. Adapun pahalanya belum tentu sebanding. Antum baca dari Al-Baqarah sampai surat At-Taubah kan 10 juz tuh, Pak. Yang satu baca surat Al-Fatihah sekali, kemudian saya pahalanya sama dengan dia. Enggak bisa. Tahu kan kata Rasulullah, Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Qur'an. Artinya maknanya, Pak. Maknanya itu sebanding. Karena sudah kita sebutkan tadi, Al-Qur'an itu ada 3 macam isinya. Isi Al-Quran itu ada 3 pembahasan yang paling besar. Yang pertama tentang hukum, yang kedua tentang janji dan ancaman, dan yang ketiga tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, thumma innal ahadith al-mujtamilah ala dhikri fadailis suwar wa thawab man qara'aha kathirah. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat-surat Al-Quran dan pahala orang yang membacanya banyak. Wa jumlah minha la takhlu min dha'f, dan banyak juga yang lemah tidak sahih. Bal inna fiha ma huwa kadhibun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada juga yang dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada fa'innahu yata'akad ala al-muslim tahari ma'rifatis sahih min dhalik. Makanya penting, Pak, untuk kita memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara tanya ahlinya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Berkata Ibn Qayyim dalam kitab beliau yang berjudul Al-Manar Al-Munif Fis Sahih wa Dhaif, kata beliau, minha ay al-ahadith al-mawdu'ah dhikru fadha'il as-suwar wa thawab, ya, wa thawabi man qara'a surata kadha fa inna ajrahu kadha min awal al-Qur'an ila akhirih kama dhakara dhalika al-Tha'labi wal-Wahidi fi awal kulli surah wa al-Zamakhshari fi akhiriha. Qala Abdullah bin Barak, adhunnu zanadiqah wa da'uha. Di antara hadis-hadis palsu itu menyebutkan keutamaan surat-surat Al-Quran dan pahalanya dengan menyebutkan siapa yang baca surat ini maka pahalanya begini, disebutkan satu surat per surat dari Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai An-Nas. Maka ya, itu disebutkan Imam Al-Tha'labi, Al-Wahidi dan Az-Zamakhsyari. Kata Abdullah bin Mubarak, saya menyangka yang membuat hadis itu orang zindik. Siapa? Orang zindik. Ya. Ada seorang perawi yang terkenal, Pak. Dia ternyata memang yang membuat keutamaan surat-surat Al-Quran. Yang membuatnya dia, Pak. Namanya Abu Bakar bin Abim. Ya, Abu Bakar bin Maryam. Ya, seingatannya begitu. Dia mengaku bahwa dialah yang membuat hadis tentang keutamaan-keutamaan surat-surat Al-Quran. Padahal orangnya soleh, Pak. Orangnya soleh, ahli ibadah. Cuman sayang, bodoh. Dia mengira boleh bikin hadis kalau tujuannya untuk kebaikan. Rupanya motivasi dia bikin hadis itu gara-gara dia melihat orang-orang kok sibuk dengan mengkaji kitab madhab dan berpaling dari Al-Quran. Akhirnya dia bikin tuh hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat Al-Quran supaya orang semangat baca Quran. Tujuannya sih benar, cuman caranya salah. Caranya dengan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, "Walladzi shahha fi ahadits as-suwar." Adapun yang sahih tentang keutamaan hadis-hadis surat itu, sudah masuk Isya belum? Sudah. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin fikih, doa, dan zikir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, سهل الله له به طريقا إلى الجنة." رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: نبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

0: راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Galera 104.3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat.
4: Tapi jihad yang melakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar,
2: menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
3: Kafir muahad yang telah dijamin oleh pemerintah, dan Rasulullah bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah, barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam, dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ban. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, di hari Selasa tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 26 Mei 2026 di tahun Masehi. Dan saat ini di studio waktu telah menunjukkan tepat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, di malam ini kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan fikih kurban, adab dan kesalahan. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan al-udhiyah atau kita kenal dengan kurban, ya, dengan kurban. Dan udhiyah, ya, adalah ibadah yang mulia. Di antara hikmahnya disebutkan adalah menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, ini adalah suatu yang sangat sangat berat. Kenapa? Karena Ismail ketika itu adalah anak yang dinantikan, ya. Setelah Ibrahim menikah dengan Sarah, maka puluhan tahun tidak punya anak. Setelah menikah dengan Hajar, baru kemudian punya anak Ismail. Kemudian sejak kecil Ismail sudah dijauhkan dari Ibrahim alaihissalam, dibawa ke Mekah. Kemudian ketika Ismail sudah mencapai dewasa, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihi wassalam. Dan ketika itu anaknya cuma satu, masih Ismail, dan sudah dewasanya, sudah kuat-kuatnya, maka Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Dan itu saat di mana seorang ayah benar-benar terpikat hatinya dengan sang anak. Ketika sang anak sudah dewasa, kemudian idza balagha ma'a sa'ya, kemudian sudah kuat, sudah bisa menggantikan kedudukan ayahnya, istilahnya kita, ya. Kemudian disuruh sembelih. Dan perintah tersebut datang dalam bentuk wahyu yang paling rendah. Inni ara fil manami anni athbahuk, wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Dan Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali, tidak perlu mimpi berulang-ulang. Begitu mimpi sekali dia menyembelih anaknya, maka dia tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah wahyu yang terendah. Wahyu terendah adalah mimpi. Kemudian setelahnya terkait dengan malaikat datang menjelma menyampaikan, atau malaikat meniup dalam hati, atau Allah berbicara min wara'il hijab, yaitu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah memberi ilham. Ini wahyu terendah adalah mimpi. Namun Ibrahim alaihissalam meskipun itu model wahyu terendah, dia tidak tawar-menawar, tidak menunggu mimpi kedua kali. Ini tidak mengatakan ya Allah tidak ada keperintah yang lain, maka langsung dia berjalan menuju anaknya, siap untuk menyembelih sang anak. Dan dia mengatakan, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Dan dia caranya lembut. Dia tidak bilang, Ismail sini saya sembelih kau. Enggak. Dia bilang, bagaimana menurutmu wahai putraku? Apa jawaban putranya? Ya abati fal ma tu'mar, satidu insya Allah. minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang telah diperintahkan. InsyaAllah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ismail pun tidak sombong. Dia bilang insyaAllah, dia tidak ujub. InsyaAllah saya sabar. Ya. Maka akhirnya Ibrahim mau menyembelih putranya. Dan ini adalah orang yang paling dicintai oleh Ibrahim. Dan subhanallah, Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dua nabi yang diberi gelar kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila, Allah jadikan aku kasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Ibrahim kekasih Allah, maka Allah memuji Ibrahim pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Saat itu yang paling dicintai anaknya. Sudah dijauhkan sejak lamin, sekarang dulu suruh disembelih. Namun dia tanpa tegar dia melaksanakan tidak menyembelih putranya Ismail, dan Ismail juga luar biasa siap untuk disembelih. Maka mana yang lebih afdal, Ibrahim atau Ismail? Yang satu siap menyembelih putra paling dia cintai, yang satu siap disembelih oleh ayahnya. Subhanallah, dua-duanya hebat, dua-duanya hebat. Maka kemudian Ismail dibalikkan kepalanya, dibalikkan watallahul jabin, itu ditaruh di pelipisnya agar disembelih dari belakang agar dia tidak melihat bagaimana sakitnya wajah anaknya ketika disembelih. Ketika Ibrahim akan menyembelih, maka Allah ganti wafadainahu bidhibhin azim, maka Allah ganti dengan kibas, yaitu dengan domba untuk mengganti Ismail. Jadilah sejak itu ada syariat udhiyah, kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Disebutkan kejadian Ibrahim ketika menyembelih Ismail itu pada tanggal 10 Zulhijjah, itu hari Nahar. Maka kita menghidupkan syariat atau syiar menyembelih untuk mengingat bahwasanya Allah terkadang menguji seorang pada perkara-perkara yang dia cintai, ya, agar dia mendahulukan kecintaan Allah. Dan siapa yang mendahulukan kecintaan Allah, maka akan datang solusi. Maka akan datang solusi. Ibrahim dan Ismail mendahulukan cinta mereka kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih solusi berupa Allah mengganti dengan domba. Dengan domba. Ini diantara hikmah kita berudhiyah, berkorban. Oleh karenanya, udhiyah adalah syiar, maka sembelihnya bukan sembunyi-sembunyi dalam rumah, enggak ya. Tapi sembelihnya di luar. Di luar, bahkan kalau penguasa atau pemerintah, maka habis sholat id, dia menyembelih di musallah, di tempat lapangan sholat id. Habis sholat id, khutbah selesai, nyembelih korban tersebut di hadapan rakyat, kan ini syiar. Bukan hal yang disembunyi-sembunyikan. Tinggal seorang yang menyembelih harus ikhlas kepada Allah, bukan untuk pamer-pameran, bangga-banggaan bahwa saya kambing saya yang paling besar, sapi saya paling besar, unta saya yang paling besar, sapi saya sapi limosin satu ton, sapi yang paling garang dan sangar yang sudah menanduk pagar rumah saya. Enggak, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syiarkan dan dia ikhlas. Bagaimana kita berhaji, kita ikhlas. Bagaimana kita pergi salat berjamaah di masjid, orang semua lihat, kita berusaha ikhlas. Maka demikian juga ketika menyembelih, hati-hati, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai untuk riya, karena ini juga rentan untuk riya, apalagi yang dia mau sembelih sapi besar, gemuk, limosin satu ton, luar biasa. Sementara yang lain kambingnya kecil-kecil. Yang lain 7 orang gabung, sapinya pun cuma 350 kg. Dia sendiri 1 ton, luar biasa ya. Karena seorang ikhlas kepada Allah SWT. Jadi intinya untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ada para ulama mengatakan di antara hikmah korban untuk mensyukuri nikmat kehidupan, karena Allah menyelamatkan Ismail dengan udhiyah, dengan sembelihan tersebut. Kita diberikan nikmatan kehidupan, alhamdulillah masih hidup lagi bisa beribadah, maka kita menyembelih hewan korban mengingat bahwasanya Allah telah menyelamatkan kehidupan Nabi Ismail dengan apa? Dengan seekor kambing, ya. Kemudian juga di antara hikmah dari udhiyah adalah memberi kelapangan, tausiah, kelapangan kepada keluarga, makan kambing, makan sapi, makan unta, kemudian diberikan kepada fakir miskin, ya. Yang jarang-jarang makan kambing setahun sekali, kita kasih kambing tersebut sepertiga buat fakir miskin. Boleh juga kita kasih hadiah sepertiga buat tetangga, teman-teman, meskipun mereka kaya, kita kasih hadiah ini juga boleh. Sepertiga kita makan, sepertiga kita buat fakir miskin, sepertiga buat hadiah. Sebenarnya Nabi juga mengatakan di antara hikmahnya agar kita tidak ragu, ya, bahwasanya Allah menciptakan hewan untuk dimakan. Mungkin sebelumnya mengatakan kok syariat Islam sadis nyembelih apa namanya, nyembelih sapi, nyembelih onta, nyembelih kambing. Sebagian mereka bikin isu seperti, bahkan pernah jadi hinaan. Tidak salah aku, saya ke apa namanya, ke Amsterdam. Kawan-kawan cerita, dulu ada orang kafir yang suka mengejek syariat ini. Apa itu nyembelih sadis? Ya, mungkin dia maunya makan tempe melulu kali, tidak mau nyembelih apa, hewan. Hewan yang disembelih, ya disembelih. Saya disembelih untuk dimakan, bukan untuk dibuang. Disembelih untuk apa? Dimakan, agar kita enggak usah ragu bahwasanya Allah menghalalkan makan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah untuk kita, kita makan. Maka tidak mengapa disembelih untuk kita memakannya, bahkan untuk kita berikan kepada fakir miskin. Apa bedanya kalau kamu menyembelih di waktu yang lain, ya, di waktu yang lainnya. Jadi ini diantara hikmah-hikmah. Adapun pahalanya, pahalanya maka tentu pahalanya banyak, ya. Jadi hikmah-hikmah tersebut kita tahu bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, fasalli lirabbika wanhar. Fasalli rabbika wanhar. Ayat ini dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya dari kafrah, merupakan kebaikan yang sangat banyak. Setelah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah berikan engkau spesial sungai di surga namanya Al-Kautsar, fa, maka dari itu, shalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan menyembelih karena Allah. Kata para ulama di Indonesia, Syekh Muslim Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya di antara bukti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, di antaranya salat dan menyembelih. Ini di antara bukti terbesar seorang menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terkait dengan ibadah raga, badan, udhiyah, menyembelih terkait dengan ibadah harta. Makanya Allah khususkan di situ. Allah mengatakan, karena aku, seakan-akan Allah berfirman, karena aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar di surga, di nikmat yang luar biasa, fasalli, maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Ini menunjukkan menyembelih ibadah yang agung, karena dia adalah konsekuensi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menggandengkan menyembelih tersebut dengan salat. Salatlah ibadah yang paling agung, harus karena Allah. Kemudian menyembelih juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Apakah menyembelih atau bersedekah? Misalnya kambing harganya 4 juta. Terus kita punya uang 4 juta. Pada tanggal 10 Zulhijjah, mana yang kita dahulukan? 4 juta kita sedekahkan fakir miskin atau beli kambing untuk menyembelih? Para ulama mengatakan yang paling afdal beli kambing untuk apa? Disembelih ketika tanggal-tanggal tersebut. Ketika tanggal-tanggal penyembelihan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Lebih afdal kau beli kambing, kau sembelih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW praktekkan tersebut. Di zaman Nabi juga ada orang miskin, tapi Rasulullah SAW sengaja untuk menyembelih kambing. Demikian juga dipraktekkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Mereka setelah wafatnya Nabi, mereka sengaja untuk membeli hewan di hari-hari tersebut disembelih. Adapun selain tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ya sedekah tergantung mana yang butuh. Tapi ketiga hari-hari tersebut yang lebih afdal adalah menyembelih daripada menggunakan uang tersebut untuk apa? Sedekah. Karena di balik menyembelih hewan kurban ada ibadah yang agung, yaitu ibadah iraqatud dam. Ibadah menyembelih, mengalirkan darah. Terlebih lagi masalah menyembelih ini, kurban ini adalah syiar, bukan cuma umat Islam, juga syiar-syiar ahlu syirik, para dukun sering mempersyaratkan untuk apa? Menyembelih ayam. Ya. Saya pernah lihat sendiri, ada orang beli tanah, kemudian dukunnya bilang, ini tanah ada penjaganya, supaya penjaganya tidak ganggu kamu, kamu sembelih ayam hitam 3 ekor. Maka selesai ayamnya disembelih, kemudian darahnya dituangkan di tanah tersebut. Ya. Dipanggil di tanah tersebut, kemudian dibangunlah rumah di situ, kemudian akhirnya cerai suami istri. Beneran ini kisah nyata. Subhanallah. Kemudian betapa banyak orang-orang tanya saya, Ustaz, ada proyek di suatu kampung, Ustaz. Tetapi mereka bersyaratkan kalau saya ingin buka lahan, harus belikan mereka babi untuk mereka sembelih untuk ruh-ruh. Haram, saya bilang, boleh. Jadi menyembelih juga syiarnya ahlu syirik. Bahkan sebagian orang bukan menyembelih hewan, menyembelih manusia. Menyembelih manusia untuk diserahkan kepada ruh-ruh dewa-dewa yang mereka sembah. Ya. Dan ini kebiasaan juga al-jahiliyah menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Oleh karenanya syiar, menyembelih adalah syiar. Kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menyelisihi ahlu syirik, dan ketiga ada juga kita bagi sebagian daging tersebut untuk fakir miskin. Intinya menyembelih lebih afdal daripada sekedar sedekah. Sedekah sekedar bagi harta dan itu bisa dilakukan selain tanggal 4 hari tersebut, adapun menyembelih ada waktunya. Makanya menyembelih lebih afdal daripada uangnya digunakan untuk bersedekah. Kemudian sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian madhab al-madhab mengatakan, menyembelih lebih afdal daripada memerdekakan budak. Memerdekakan budak, pahalanya apa? Siapa budak yang kita merdekakan? Kalau ada budak, maka setiap bagian dari tubuh yang kita memerdekakan akan memerdekakan kita di neraka jahanam. Karena budak itu terkadang boleh, zaman dahulu ada budak, boleh tidak satu orang yang merdekakan. Misalnya ada 7 orang sepakat memerdekakan satu budak, boleh. 3 orang sepakat memerdekakan satu budak. Maka seakan-akan sepertiga tubuh dari budak yang dia merdekakan tersebut mewakili sepertiga tubuhnya untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia sendiri memerdekakan budak, maka dia akan dibebaskan dari neraka jahanam karena dia telah memerdekakan orang tersebut. Sebagian ulama madhab mengatakan menyembelih di hari-hari tersebut kurban lebih afdal daripada memerdekakan apa? Budak. Seakan-akan isyarat bahwasanya siapa yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia dari neraka jahanam. Meskipun tidak ada nas secara tegas, tapi ini pendapat sebagian ulama. Baik. Syariat al-udhiyah disyariatkan pada tahun 2 Hijriah di kota Madinah setelah Nabi berhijrah, bersamaan dengan disyariatkan salat al-Idain, salat Idul Fitri dan Adha, juga disyariatkan zakat mal, disyariatkan juga udhiyah. Baik. Sembelihan banyak modelnya. Pertama sembelihan syirik. Sembelih unta, sembelih ayam, sembelih kodok, ada yang sembelih monyet. Sampai saya cerita ada orang mau naik pangkat, dia pergi ke dukun-dukun cari darah monyet, subhanallah. Mau naik pangkat cari monyet. Syarat, dukun kasih syarat, setannya mau. Ya udah, setannya suka darah monyet, dikasih darah apa? Monyet, supaya naik pangkat. Itu dilakukan oleh sebagian orang. Ini semua kesyirikan menyembelih karena selain Allah. Lalu syirik dosa besar mengeluarkan seorang dari Islam. Yang mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik untuk menguat sihirnya, syirik untuk menyembelih untuk menguatkan sihirnya, menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga pantai lah, penjaga sawah lah, dewi sawah lah, dewa pantai lah. Ini semua syirik. Ini semua apa? Syirik. Ya. Kadang-kadang diganti nama-namanya, hati-hati ya. Kapan dia berniat menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga daerah tertentu, itulah syirik kepada Allah. Apalagi dikatakan buat dewi inilah, buat dewi sri lah, buat dewa fulan lah, ini jenis syirik. Ya. Buat nyiroro kidul lah, syirik. Nggak boleh. Siapa yang melakukannya? Keluar dari Islam. Ngeri. Syirik akbar. Maka itu tidak boleh. Nah, yang disembelih untuk Allah juga ada dua model. Yang satu disembelih untuk makan sekedar, ya untuk sekedar menyembelih untuk dihidangkan seperti warung-warung menyembelih kambing, menyembelih ayam untuk apa? Jualan. Bukan untuk takarrub, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka nyembelih bilang bismillah. Mereka nyembelih bilang bismillah. Paham? Dan yang ketiga modelnya, ini hukumnya mubah yang kedua. Yang pertama haram syirik, yang kedua mubah yaitu menyembelih untuk dimakan. Ketika menyembelih bilang bismillah, tapi bukan untuk bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk makan. Ini hukumnya mubah. Yang ketiga menyembelih karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini modelnya banyak. Di antaranya akikah. Akikah menyembelih karena syukrul mun'im bil maulud, mensyukuri Allah karena ada momongan baru. Namanya akikah. menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembelihan terkait haji juga banyak. Ada namanya hadyu. Hadyu adalah dam jibran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dam syukur yaitu darah yang dialirkan sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dalam satu nusuk, dalam satu safar bisa melakukan dua kegiatan, baik haji tamattu maupun haji qiran. Maka orang yang berhaji tamattu atau haji qiran wajib menyembelih hadyu. Ini juga hadyu, ini sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan jemaah di Indonesia adalah haji tamattu, makanya mereka wajib untuk menyembelih kambing. Kemudian juga ada namanya dam pelanggaran, dam jubran, seperti seorang melakukan haji kemudian dia meninggalkan kewajiban. Kapan dia meninggalkan kewajiban, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kambing, seperti dia lewat mikot, dia tidak berniat. Sudah mikot lewat lupa berniat, maka ini wajib menyembelih kambing. Contohnya di Arafah sebelum matahari terbenam dia sudah keluar dari Arafah, maka ini juga namanya dia harus menyembelih, namanya dam jibran. Dan semisal demikian juga dam kafarah. Misalnya dia harus pakai, karena sakit maka dia harus pakai celana, padahal dalam kondisi ihram, maka dia boleh milih di antaranya, boleh milih untuk menyembelih. Baik, dan ada di antaranya udhiyah yang sedang kita bahas, udhiyah. Nah, udhiyah sembelihan, maka ada sembelihan yang disepakati oleh para ulama hukumnya wajib. Hukumnya wajib jika dia bernazar, saya akan berkorban tahun ini. Maka ketika itu kurban hukumnya apa? Wajib. Karena dia bernazar. Karena dia bernazar. Tetapi seandainya tidak bernazar dan dia punya kelapangan, apakah wajib bagi dia untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan kurban hukumnya wajib. Ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang mendapati kelapangan kemudian tidak menyembelih, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-sekali dekat ke masjid kami. Karena sudah punya duit, dikasih kelapangan, tidak mau korban, jangan dekat masjid kami. Kata sebagian ulama, ini hukumnya menunjukkan wajib berkorban. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kurban atau udhiyah tidak wajib. Kenapa? Karena Rasul dalam hadis mengatakan, jika ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian melihat hilalnya dzulhijjah, fa arada aduhu ahadukum an yudhahi, kemudian salah seorang dari kalian mau menyembelih, mau berkorban, maka hendaknya dia tahan kukunya dan tahan rambutnya. Di sini Nabi mengatakan dan dia hendak, menunjukkan bahwasanya tidak wajib. Ya, yaitu yang ingin kurban silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Tetapi mereka mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat ditekankan. Sebenarnya mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Apa yang memalingkan, karena zahir hadis-hadis seakan-akan wajib. Tapi apa yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, ternyata Abu Bakar dan Umar pernah sengaja tidak berkorban. Dalam setahun mereka pernah sengaja tidak berkorban. Supaya orang tidak menganggap apa wajib. Kalau wajib berat bagi kaum muslimin. Setiap orang, setiap punya uang harus korban berat. Maka pernah mereka sesekali tidak berkorban supaya tidak dianggap apa? Wajib. Ya. Tidak dianggap wajib. Allah alam besar. Jadi bahwasanya yang benar bahwasanya kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan tidak wajib. Istilah kurban sebenarnya ini tersebar di tanah air. Sebenarnya kurban itu lebih umum. Kurban itu sesuatu yang diserahkan kepada Allah. Sesuatu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus berupa sembelihan. Seperti dalam ayat Allah berfirman, "Wa tul 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Id qarraba qurbanan, ketika Qabil dan Habil memberikan kurban kepada Allah. Disebutkan kalau kita baca tafsir, ada yang berkorban dengan sembelihan, ada yang berkorban dengan tumbuhan. Yaitu memberikan suatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban tidak harus apa? Sembelihan. Kurban lebih umum. Dan kurban itu tidak harus tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau udhiyah itu sembelihan dan khusus pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Tapi sudah jadi istilah kita, kita bilang apa? Kurban. Jadi saya sekarang tidak bilang udhiyah lagi ya, tapi saya bilang apa? Kurban jadi bahasa Indonesia. Udhiyah sebenarnya bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Tapi orang Indonesia menerjemahkan dengan apa? Korban. Padahal korban itu istilah tersendiri. Tapi intinya, pendapat yang dipilih oleh para ulama bahwasanya majelis ulama bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah, itu sunnah yang sangat ditekankan meskipun tidak sampai derajat wajib. Taib. Orang yang haji apakah boleh berkurban? Orang yang haji itu dia sudah berangkat ke Mekah dan Madinah. Kemudian tugas dia kebanyakan adalah kalau haji tamattu atau haji qiran, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hadyu. Apakah dia juga disyariatkan untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib secara mutlak. Tugas dia hanya hewan hadyu di Mekah sana. Dia sembelih di tanah haram, namanya hadyu. Apakah dia haji tamattu atau haji qiran? Sebagian ulama mengatakan boleh dia untuk berkorban, ya. Sunnah dia meskipun dia hewan hadyu, kalau dia punya kelapangan ingin berkorban, korban juga tidak masalah. Ada hadyu, ada korban. Sebagaimana dicontohkan oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, dia ingin berhaji, maka dia letakkan uang di keluarganya. Dia bilang, ini untuk hewan korban. Jadi dia berhaji, kemudian dia juga sisihkan untuk hewan korban. Dan itu Allah Alam pendapat yang kuat, karena tidak ada larangan bagi seorang yang berhaji meskipun dia wajib untuk membayar hewan hadyu, tapi dia juga disunahkan kalau mau untuk juga berkorban, tidak jadi masalah, tapi tidak wajib. Kenapa? Karena saya pernah ketemu, kasihan ibu-ibu hajian, ketika dia haji dikasih uang kalau nggak salah uang jajan oleh dulu zaman dulu 1.500 real. Terus dia bilang, aduh dek, uang saya sudah habis. Kenapa habis bu? Untuk beli kambing 3. Lah kenapa kambing 3? Kan cuma satu saja. Kata dia, ustadznya bilang harus beli kambing 3. Kambing apa aja? Pertama kambing hadiu, kambing haji. Ini benar. Yang kedua katanya kambing korban juga harus apa? Beli. Yang ketiga namanya kambing pelanggaran. Ibu melanggar, katanya enggak melanggar, tapi pasti melanggar. Ini rupanya ustadznya penjual kambingnya. Orang haji wajib kambing satu aja yang wajib. Kalau dia mau tambah pun kambing apa? Kambing korban kalau mau, kalau enggak juga apa-apa. Jangan mewajibkan orang dengan tinggal akhirnya uang belanja dia 1.500 real habis, tinggal berapa real, karena kambing mungkin per real ketika itu habis. 300 real cuma bisa buat beli permennya. Kurang ajar ini orang-orang, ini kadang-kadang kurang ajar sama jemaah haji. Celaka mereka orang-orang yang mengerjain tamu-tamu Allah. Sudah buka travel cari untung dari tamu-tamu Allah, dibohongin lagi. Luar biasa mereka itu. Gimana dosanya? Dulu orang-orang musyrikin Arab, mereka berbangga-bangga bisa memberi pelayanan kepada jemaah haji. Ini malah menipu jemaah haji. Suruh beli kambing 3, itu kambingnya pun tidak ada kadang-kadang. Saya ditanya sama orang, ustaz, saya kemarin sudah nyembelih. Kita belum tanggal 10, iya saya sudah nyembelih hewan dia. Tapi saya ragu ustaz. Kenapa ragu? Kambingnya kecil sekali ustaz. Kecil sekali. Sah atau tidak? Saya bilang sama dia, itu kambing apa kucing? Kambing ustaz. Kambing atau kucing? Kayaknya kucing ustaz. Saking kecilnya. Mana jemaah haji dibohongin kasihan. Tamu-tamu Allah datang dari jauh, sudah nunggu puluhan tahun. Saya kapan sholat di Masjidil Haram, saya lupa apakah saya didorong atau jemaah haji atau dia kemudian menginjak kepala saya lupa ya. Tapi intinya jemaah haji sudah tua. Mungkin saya memarah seandainya itu orang lain, tapi subhanallah ini orang tua, pakai tas, lemas, bayangkan mungkin dia sudah nunggu 20 tahun, mungkin nabung 20 tahun, kemudian saya omelin di sini, di Mekah. Enggak tega kita mau omelin. Enggak tega, dia tua, mungkin nunggu haji 30 tahun, entah nabung sana, mungkin jual sawah, mungkin jual apa. Terus sampai sini dia salah sedikit, kita omel-omel. Ini bukan diomel, yang dikerjain. Diambil uangnya oleh penjahat-penjahat travel. Ngeri. Makanya hati mereka hitam. Ya. Tidak punya rasa sama tamu-tamu Allah. Mereka bermaksiat di tanah haram. Tanah haram. Taib. Ikhwan dan akhwat yang hatilah subhanahu wa ta'ala, intinya Berkorban adalah sunnah yang sangat ditekankan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu jangan dekat sholat Id. Jangan dekat sana. Punya uang tidak bisa korban. Ini ancaman, ini yang dikatakan wajib, tapi yang benar hukumnya sunnah yang sangat ditekankan sampai Nabi mengucapkan demikian ya. Maka seorang lucu, dia tidak bisa berkorban sementara mobilnya baru, mobil baru ya, baru beli ini baru ya, baru beli anu, beli ini, beli anu, jamnya jam baru, baru belikan istri tas baru.

Kalau yang sunnah, yang bukan nazar, maka tadi boleh kita bagi tiga. Boleh sebagian kita makan, boleh sebagian sepertiganya kita berikan kepada fakir miskin, boleh sepertiganya kita kasih hadiah. Sebagian ulama berkata, bahkan lebih afdal kau berikan semua kepada fakir miskin. Sebagian ulama berkata. Namun tetap kau makan sedikit untuk mencari keberkahan. Karena Nabi SAW ketika menyembelih 100 ekor ontanya, maka beliau mengambil potongan-potongan daging 100 ekor onta, kemudian beliau masak, kemudian beliau makan dari potongan daging tersebut. Karena ini hasil sembelihan beliau. Tapi seandainya seorang ingin sumbang semua juga, oke. Okay. Karena dia dapat dua pahala, pahala menyembelih dan pahala bersedekah. Tapi dianjurkan dia makan sebagian dari sembelihan tersebut, kan sembelihan berkah. Bahkan sebagian syekh cerita, saya tidak punya pengalaman, tapi syekh sama saya, kata dia, seandainya kau beli kambing misalnya masih tidak terlalu besar, terus kau pelihara berbulan-bulan, Masya Allah, kau kasih makan sampai dia gemuk, terus kau sembelih, itu rasanya beda. Rasanya beda. Kau pelihara, kau jaga, kemudian kau rawat, untuk kau serahkan kepada Allah. Begitu kau sembelih sendiri, rasanya beda. Seakan-akan ibadah inilah pengorbanan saya selama berbulan-bulan mengurusi kambing ini, saya kasih makan, saya perhatian, kemudian saya sembelih sendiri, ini ibadah itu benar-benar terasa. Makanya para ulama mengatakan, sunnahnya seorang menyembelih sendiri, kecuali dia tidak mampu untuk menyembelih. Ternyata dia baru latihan, maka jangan macam-macam. Latihan kambing dulu, jangan latihan sapi ya. Kalau dia tidak mampu untuk menyembelih, maka dia hadir menyaksikan penyembelihan tersebut ya. Sebagian kawan ketika dia tidak menyembelih, saya video call. Ini sapi bapak, video call. Dia lihat bagaimana dia sembelih. Sehingga dia menyaksikan bagaimana ibadah tersebut berlangsung, mengalirkan darah hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang syarat udhiyah. Apa syarat udhiyah? Syarat-syarat agar udhiyah kurban tersebut sah. Ada tiga syarat. Pertama, syarat terkait dengan hewan itu sendiri. Syarat terkait dengan hewan kurbannya. Yang kedua, syarat terkait dengan sang penyembelih. Yang ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelih. Tiga syarat. Syarat terkait dengan hewan tersebut. Yang kedua, syarat terkait dengan penyembelih. Yang ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelihan. Tapi yang pertama, syarat terkait dengan udhiyah, dengan hewan itu sendiri. Yang pertama, hewan tersebut dari al-an'am, yaitu bahimatul an'am, itu hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak. Allah mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah sebutkan, yaitu mereka menyembeli untuk mengingat Allah, ala ma razaqahum, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Hewan ternak tersebut ada tiga secara umum, yaitu onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing. Dan sapi termasuk jamus, yaitu kerbo. Adapun sapi liar, mungkin banteng maksudnya sapi liar, maka tidak boleh. Yang boleh apa? Kerbaunya. Banteng liar atau tidak? Liar enggak? Liar. Kalau kerbo kan enggak lah. Sering nongkrong di sawah. Enggak liar. Jadi sapi boleh, kerbau juga boleh. Kemudian kambing dengan berbagai macam modelnya boleh. Ma'is kambing Jawa atau do'an domba. Kambing atau domba juga boleh. Ini semua boleh disembelih. Dan tidak mengapa betina atau jantan. Sebagaimana akikah, tidak mengapa betina ataupun jantan. Karena tersebar di sebagian orang, kalau akikah harus hewan jantan. Padahal enggak, betina boleh, jantan boleh. Demikian juga masalah kurban, boleh betina, boleh apa? Jantan. Jangan yang bencong. Jangan yang pelangi ya. Baik, berikutnya adapun selain hewan ternak, maka tidak boleh. Seperti ada yang mengatakan kuda lebih mahal daripada sapi, saya ingin membeli kuda untuk Allah, tidak boleh. Tidak sah. Kalau ingin membeli kuda buat makan, silakan. Tapi untuk kurban, maka tidak sah. Ya. Atau saya ingin membeli, karena tidak punya uang, saya ingin beli ayam. Ayam kemudian saya sembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa jadi kurban. Kalau kau potong untuk bagi-bagi, oke. Okay. Tapi untuk hewan kurban, tidak boleh.

0: Yang boleh hanya hewan-hewan ternak sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, unta, sapi dan kerbau, kemudian kambing yaitu kambing Jawa, maiz dan domba. Kemudian apalagi burung-burung enggak boleh, ini semua tidak boleh. Kemudian terkait dengan umur hewan tersebut, hewan tersebut, makanya ada khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya untuk sapi di atas 2 tahun. Kalau unta di atas 5 tahun. Kambing Jawa pun di atas 2 tahun. Adapun domba, ada yang mengatakan di atas tahun, yang batas 6 bulan. Ada khilaf. Tapi untuk domba lebih ringan daripada saya tidak sempat mentarjih mana, tapi itu ada khilaf dengan para ulama terkait dengan dha'an atau apa namanya domba. Ya. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 6 bulan dengan syarat tertentu, ada yang mengatakan boleh lebih dari setahun. Adapun kambing Jawa lebih dari 2 tahun, sama dengan sapi harus lebih dari 2 tahun. Adapun unta lebih dari 5 tahun. Maka jangan menyembelih kalau di bawah umur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga terkait dengan syarat hewannya adalah selamat, yang ketiga. Jadi pertama tadi jenisnya bahimatul an'am, yang kedua umurnya harus sesuai dengan umurnya, dan yang ketiga harus selamat dari aib. Maghrib berapa menit lagi? Maghrib berapa menit lagi? 15 menit. Baik. Adapun syarat ketiga, harus selamat dari aib yang buruk, yang jelas. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan aib-aib tersebut adalah terkait dengan yang bisa mengurangi daging dari hewan tersebut. Jadi Rasulullah SAW melarang ketika seorang menyembelih, tidak boleh kemudian menyembelih hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, kemudian yang buta, yang jelas apa butanya, yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang sangat kurus. Yang sangat kurus. Para ulama mengambil kesimpulan, kenapa hewan yang pincang tidak boleh, kenapa hewan yang buta tidak boleh, kenapa hewan yang kurus tidak boleh, ya, kenapa hewan sakit tidak boleh, karena hewan-hewan ini potensi untuk dagingnya sedikit. Ketika dia pincang, dia baru jalan sebentar, temannya sudah di luar, sudah makan rumput habis, dia baru sampai, makanya dia kurus. Kalau dia sakit pun demikian, dia mau bergerak menuju tempat makan susah, akhirnya dia kurus, apalagi kelihatan sekali sakitnya. Kemudian yang sudah memang dari sananya kurus, kurus sekali, ini juga tidak pantas untuk jadi sembelihan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh, ya. Tadi yang pincang, kemudian yang sakit, yang buta, dan yang sangat kurus. Ini yang datang nas dari Nabi SAW, tidak boleh empat perkara ini. Itu buta, awal itu buta sebelah atau buta, apalagi buta. Kemudian bayin arojua, yaitu benar-benar pincang sekali. Kemudian yang kurus, ya. Kemudian yang tadi yang sakit. Nah, selain empat ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Selain empat ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, di antara bentuk-bentuk yang diperselisihkan oleh, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Saya bacakan di sini. Yang tidak diperbolehkan, buta, tidak boleh. Kemudian tadi pincang, buta, dua-dua mata tidak kelihatan, ini tidak boleh. Meskipun mungkin dia gemuk, tapi dia buta, tidak boleh. Karena ini kelihatan sekali apa? Cacat. Kemudian yang satu mata buta, jelas-jelas satu buta mata, satu kelihatan. Maka ini juga tidak boleh. Ada yang mengatakan maksudnya mata buta itu maksudnya benar-benar tertutup. Bukan dia buka matanya tapi tidak bisa melihat, tapi benar-benar kelihatan cacat. Itu yang tidak boleh, tidak pantas untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga lisannya putus semuanya. Kambingnya tidak punya lisan. Mau bilang be susah karena apa, lisannya tidak ada. Ini juga tidak boleh. Adapun kalau terputus sebagian, ini khilaf. Terputus sebagian, sedikit atau banyak khilaf. Ada cacat lisannya kepotong sedikit, boleh enggak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terputus sedikit saja enggak boleh. Ada yang mengatakan kepotong. banyak mayoritas baru enggak boleh. Tapi kalau kepotong semua enggak boleh. Kemudian juga yang hidungnya terpotong juga tidak boleh. Kemudian juga telinganya terpotong juga tidak boleh. Ya. Demikian juga yang sejak lahir telinganya tidak ada, ini juga tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata potongannya sedikit? Nah, ini khilaf. Potongan sedikit ya, berarti khilaf di kalangan para ulama. Kambingnya gemuk tapi telinganya hilang sedikit. Nah, ini khilaf. Yang pincang pun demikian. Kalau pincangnya sangat jelas maka tidak boleh sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpotong kaki dan tangannya juga tidak boleh. Ya. Meskipun sejak lahir sudah cacat, tidak boleh. Ini cacat, cacat karena terpotong, karena terluka, atau sejak lahir maka tidak boleh. Atau yang susunya terpotong, apa payudaranya terpotong ya, atau kering, ini kelihatan sekali cacat kalau kambing tersebut betina. Nah, ini tidak boleh karena kelihatan cacat. Atau kemudian pantatnya terpotong, pantatnya tepos. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak mengapa, dia tepos, yang penting perutnya besar, dagingnya banyak, ada khilaf. Karena ini tidak ada dalilnya, yang dalil cuma empat tadi bilang. Dalil cuma empat apa? Buta, pincang, terus sakit, sama kurus. Yang lainnya khilaf. Kalau buta satu tidak boleh, apalagi mata buta dua mata, jelas tidak boleh. Tapi kalau pantatnya kepotong, maka khilaf. Contoh lagi, kambing yang dikebiri, testisnya dipotong, maka bagaimana? Khilaf juga. Yang benar boleh, karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kapsyain, amlahain, akronain, mojuain. Rasulullah SAW menyembelih dua kambing yang dikebiri. Dan katanya kalau kambing dikebiri, badannya jadi apa? Gemuk. Dan itu dituntut dalam kurban karena gemuk. Tapi yang memandang ini cacat, tidak boleh. Ini masalah khilaf. Yang ekornya terpotong, ini juga. Ada yang tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Khilaf di kalangan para ulama. Yang kurus tadi, al-ajfa, yang kurus, allati la tunki, kurus. Ya. Ada yang mengatakan saking kurusnya sampai sum-sum dari tulangnya tidak ada, saking kurusnya. Al-jallalah, yaitu yang hanya makan kotoran. Kambing itu makan kotoran aja, ini enggak boleh disembelih. Tidak boleh jadi kurban. Dan berbagai macam ya model, tapi intinya cari yang sehat ya, cari yang sehat. Sebagian orang musyrik saja kalau mau menyembelih kebo untuk diberikan kepada Nyi Roh Kidul ya, harus cari kebo yang gemuk karena Nyi Roh Kidul tidak mau terima ya. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala, cari yang paling murah, yang paling kurus, kalau bisa dibelah dua. Berapa menit lagi azan? Hah? 2 menit. Baik, habis ini kita lanjutin lagi, masih ada sedikit baru kita buka tanya jawab. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan di antara syarat-syarat yang terkait dengan hewan tersebut yang akan dijadikan korban. Yang pertama harus binatang ternak, yang kedua di antaranya selamat dari aib-aib. Ya. Yang telah kita sebutkan, ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati ya. Di antaranya bahwasanya yang ketiga, hewan tersebut adalah milik orang yang akan menyembelih. Yang ini menyembelih kambingnya orang nih. Harus milik apa? Sendiri, harus milik sendiri. Tapi kemudian yang berikutnya, syarat-syarat terkait dengan sang penyembelih, orang yang berkorban. Yang berkorban harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Di antara yang pertama, dia harus berniat untuk korban. Dia harus berniat untuk berkorban. Tidak boleh dia berniat untuk dagingnya, yaitu untuk disembelih, hanya untuk dimakan. Kalau dia berkorban atau dia menyembelih niatnya untuk dagingnya dimakan, maka ini bukan hewan kurban. Maka dia harus berniat, saya menyembelih ini untuk hewan kurban. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau kambing hanya cukup untuk satu orang, Adapun sapi atau onta, maka satu ekor sapi bisa buat 7 orang, dan satu ekor onta bisa juga untuk 7 orang. Satu, 7 orang. Seandainya dia ingin bersyarikat, men-share biaya untuk beli hewan sapi atau onta, maka ketujuh-tujuhnya ini maksimal 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh. Tapi maksimal berapa? 7. Maksimal 7. Maka ketujuh-tujuhnya harus berniat untuk berkorban. Jangan sampai misalnya 6 orang niat untuk berkorban, satunya niatnya untuk daging sembelihan aja untuk makan. Maka tidak sah. Ketujuh-tujuhnya harus berserikat pada hewan ini, semuanya harus untuk ibadah, untuk kurbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan meskipun berbeda apa namanya tujuan-tujuan mereka, ada yang satu untuk kurban, ada yang satu untuk untuk hadiyu misalnya, ini masih boleh karena semuanya adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Ada yang seperti satu orang sepertujuh sapi ini niatnya untuk korban, untuk udhiyah. Satu orang dengan yang lain niatnya sepertujuh sapi ini adalah untuk misalnya hadiyu. Ya. Yang satu orang lagi untuk hadiyu kiran, satunya lagi untuk hadiyu tamattu. Ya. Maka ini tidak mengapa karena semuanya, satunya lagi untuk akikah misalnya. Jadi yang jatuh untuk kurban cuma sepertujuh sapi ini. Tetapi ketujuh orang ini semuanya niatnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun niat takarrub mereka berbeda-beda. Tapi ini jarang terjadi. Yang terjadi rata-rata 7 orang semuanya niat untuk apa? Kurban, untuk udhiyah. Ini sekedar saya sebutkan aja karena di sini oleh para ulama. Perlu saya ingatkan bahwasanya di sini ada 2 ser, tasyrik. Pertama, ser terkait dengan pembelian hewan tersebut. Yang kedua terkait dengan share pahala. Share pahala. Adapun kalau share terkait dengan men-share itu bersyarikat untuk membeli hewan tersebut, maka untuk sapi maksimal berapa orang? 7 orang. Untuk onta maksimal berapa orang? 7 orang. Kambing maksimal berapa orang? 1 orang. Nggak boleh lebih. Tapi kalau untuk share pahala, ya, maka kambing boleh lebih dari 1 orang dengan syarat, ya misalnya saya menyembelih dan ini sunahnya demikian, 1 orang, 1 kepala keluarga menyembelih untuk keluarganya semua, maka sah, 1 kambing cukup, tidak harus 1 anak 1 kambing, enggak, 1 kambing sudah cukup untuk 10 untuk semua keluarga. Kalau dia mau tambah boleh aja, tapi 1 kambing cukup. Jadi dia boleh pahalanya, jadi yang beli dia hewan tersebut atas nama dia, tapi dia share pahalanya untuk dia dan keluarganya, ya. Maka para ulama menyebutkan syarat-syaratnya untuk men-share pahala, misalnya orang yang dia kaitkan ikut serta dalam pahala kambing yang dia potong tersebut tinggal bersamanya, tinggal di rumahnya. Yang kedua merupakan kerabatnya, bukan orang lain, merupakan kerabatnya. Jangan sampai tinggal serumah tapi ternyata bukan kerabat, harus kerabatnya, termasuk juga istrinya, ya, boleh. Kemudian orang-orang tersebut wajib dia nafkahi seperti kedua orang tuanya yang tinggal di rumah, mungkin anak istrinya tinggal di rumah dia nafkahi, atau yang dia nafkahi secara tatawu bukan wajib, mungkin kakak adiknya juga tinggal di rumah, maka boleh dia 1 kambing untuk 1 keluarga, boleh. Berbeda kalau ternyata di rumah tersebut ada anaknya punya kerjaan, punya keluarga sendiri, nah ini lain lagi. Berarti anaknya untuk keluarganya, anaknya 1 ekor kambing sendiri. Dia 1 ekor kambing untuk anak-anak yang masih tersisa di rumah yang masih dia ayomi. Adapun anaknya yang mungkin sudah nikah, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri, yang kebetulan tinggal di rumah juga, maka dia potong kambing sendiri. Jadi kita potong kambing 1 ekor untuk kita dan keluarga kita, pahalanya di share. Tetapi atas namanya kita sendiri, karena kita yang beli kambing tersebut. Paham? Paham tidak? Jadi beda antara share pembelian kambing, pembelian hewan tersebut dengan share pahala. Sunahnya 1 keluarga 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kalau ada yang mau tambah boleh, tapi sunahnya 1 ekor kambing. Kemudian jika dia sudah beli 1 ekor sapi, dia sudah beli seekor sapi dan dia bilang ini sapi akan saya korbankan sendirian, saya nggak mau ada yang gabung-gabung. Kemudian 3 hari kemudian dia ada keperluan untuk beli motor. Kamu gabung nggak? Mau gabung nggak sama saya? Ini nggak boleh. Kalau dia sudah beli dan sudah lunas dan itu memang untuk dia satu sapi itu dia sendiri, maka dia tidak boleh ngajak orang lain lagi. Karena sudah terfokuskan duit dia, dia sudah belikan niatnya untuk korban. Maka tidak boleh ditawarkan lagi, sudah kita bagi 7 deh, saya 1/7. Kenapa? Saya mau beli motor, uangnya enggak boleh. Nah, sudah terlanjur. Baik. Berikutnya, syarat yang terkait dengan waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan, sepakat adalah tanggal 10 Zulhijjah. Cuma kapan startnya? Maka sebenarnya membedakan antara penduduk kota dengan penduduk kampung. Yang penduduk kampung, mereka yang tidak wajib untuk sholat id karena jauh dari kota dan tidak ada sholat id di kampung situ, mungkin dia tinggal jauh-jauh tidak ada sholat id. Zaman dulu mungkin, kalau zaman sekarang saya rata-rata di mana ada sholat Idul Adha. Tapi zaman dulu mereka bedakan yang kampung, maka kapan sudah masuk waktu duha dan sudah kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat dan khutbah, maka sudah boleh meskipun tidak ada sholat di situ. Jadi misalnya waktu syuruk jam berapa? Misalnya jam 6:30. Maka kira-kira sholatnya 1/4 jam, kira-kira khutbahnya 1/2 jam, 1/4 jam. Jadi kira-kira jam 7:15 sudah boleh apa? Nyembelih, karena sudah lewat waktu. Adapun yang tinggal di kota, maka hendaknya dia menunggu sholat id diselesaikan. Jangan dia potong sebelum sholat id. Siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka kambingnya syatulahmin, kata Nabi. Sembelihanmu hanyalah sembelihan buat daging, tidak bukan sembelih korban. Hanya seperti buat makan doang, tidak ada pahala korbannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, disembelih sebelum waktunya. Dan cukup seandainya di suatu kota seperti misalnya di Madiun ada 5 orang melaksanakan sholat id, maka siapa yang selesai di luar, ya sudah boleh. Misalnya di kompleks kita belum, tapi ternyata kompleks lain sudah selesai di luar, itu sudah boleh. Karena sholat id sudah dikerjakan. Ya, sudah boleh menyembelih hewan tersebut. Ya. Tapi kapan berakhir waktu penyembelihan kurban, maka ada khilaf di kalangan para ulama, 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebagian salaf mengatakan waktu nyembelih cuma 3 hari. Itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Maka waktu terakhir menyembelih korban adalah terbenam matahari pada tanggal 12 Zulhijjah. Karena berpendapat waktu korban nyembelih cuma 3 hari, tanggal 10, 11, 12. Namun pendapat yang dipilih oleh para ulama, pendapat lebih kuat, 4 hari. Karena semua hari tasyrik adalah waktu untuk apa? Menyembelih. Jadi startnya adalah setelah sholat Idul Adha, selesainya adalah sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi semakin cepat disembelih semakin baik. Semakin cepat disembelih semakin baik. Baik, bagaimana dengan kalau menyembelih di malam hari? Menyembelih di malam hari. Ya. Semua sepakat di malam Idul Adha tidak boleh menyembelih karena belum startnya. Paham? Malam 10 yaitu tanggal 9 di malam harinya tidak boleh menyembelih karena start menyembelih di waktu selesai sholat Idul Adha. Dan semua sepakat malam ke-14 itu hari 13 maghrib tidak boleh lagi menyembelih. Tapi bagaimana dengan malam 11 dan malam 12? Apakah boleh menyembelih di malam hari, malam 11 yaitu tanggal 10 di malam hari, yaitu malam ke-11 Zulhijjah sama malam ke-12 Zulhijjah? Maka sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya hukumnya sah namun makruh. Hukumnya sah namun makruh. Ini pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah. Pendapat Malikiyah berkata tidak sah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Oleh karenanya sebisa mungkin tidak menyembelih di malam hari. Ya, meskipun tidak ada dalil yang tegas bahwasanya tidak sah, tapi paling tidak dikatakan apa? Makruh, tidak dikatakan makruh ya. Kecuali mazhab Syafi'i mengatakan ya, tidak mengapa disembelih malam hari kalau ternyata memang tidak memungkinkan. Hewan sembelihan terlalu banyak. Kalau mau dicicil hanya dipotong di siang hari, bahkan bakalan banyak hewan korban yang terlewatkan. Oleh karenanya kalau memang mendesak, tidak apa-apa di malam hari. Tapi kalau tidak ada keadaan darurat, potongnya di siang hari, jangan di malam hari. Semakin cepat disembelih semakin baik. Taib, apa sunnah-sunnah atau hukum-hukum terkait dengan sembelih dan menyembelih? Disebutkan di antaranya, seorang yang ingin menyembelih maka hendaknya dia mengikat sembelihannya beberapa hari. Dia persiapkan hewannya, dia rawat dengan baik. Kalau perlu dia taruh di dalam kandang, ya, karena dia ingin serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut dalam buku-buku fikih, yaitu di taklit, yaitu diletakkan gantungan tertentu sebagai tanda bahwasanya dia akan disembelih. Bahkan dipakai tajlil, yaitu ada semacam pakaian khusus diletakkan di atas unta tersebut, kain untuk menunjukkan dia akan disembelih. Ini kebiasaan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka membawa hewan dari Madinah ke Mekah untuk diserahkan disembelih di tanah haram. Sehingga hewan ini orang tahu adalah untuk disembelih, dikasih ikatan-ikatan tertentu. Kemudian hendaknya hewan tersebut dibawa ke arah ke tempat penyembelihan dengan baik, dengan tenang, jangan kasar, ya. Karena Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk berbuat baik kepada hewan. Kemudian diantaranya hendaknya menajamkan pisaunya, ya, sebelum menyembelih. Tapi jangan diasah di depan hewannya, kasihan dia. Ya. Jangan diasah di depan apa? Hewan. Rasulullah mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, nyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka tajamkanlah pisaunya dan agar memudahkan menyembelih sembelihannya. Ya. Ini di antara adab yang harus diperhatikan. Kemudian orang yang ingin menyembelih, ya, maka dia tidak boleh memotong rambutnya, segala rambut yang ada di badannya, ya, jenggotnya tidak boleh, bulunya tidak boleh, bulu kemaluan tidak boleh, termasuk kukunya tidak boleh. Tapi ini hukumnya tidak wajib, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa sunnahnya demikian? Ada yang mengatakan dua ilah, ada yang sebabnya adalah untuk meniru-niru orang yang ihram. Orang ihram tidak boleh seperti itu, maka dia niru-niru, ya, dia niru karena jemaah haji ketika tanggal 8 mereka sudah tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku dan yang lainnya, siap untuk berihram. Kemudian nanti mereka baru boleh setelah tanggal 10, maka meniru-niru ihram. Ada yang mengatakan tidak, agar ketika disembelih hewan dia dalam kondisi tidak ada yang terkurang dari tubuhnya, rambutnya tidak ada bulunya yang terkurang, sehingga ketika disembelih sudah 10 hari sejak terlihat hilal Zulhijjah, yaitu di akhir bulan Zulqa'dah di malam hari, yaitu besok tanggal 1 Zulhijjah sudah kelihatan hilalnya sekarang, maka dia sudah menahan diri, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh cukur bulu kemaluan, sehingga ketika dia menyembelih hewannya dalam kondisi tubuhnya sempurna dengan bulu-bulu dan semuanya itu seakan-akan sempurna memerdekakan dia dari neraka jahanam. Seakan-akan sempurna ketika dengan menyembelih hewan tersebut dia sempurna merdeka dari neraka jahanam. Mendapat sebagian ulama. Tapi apakah keluarga juga ikut menahan potongan? Enggak, keluarga enggak. Kepala keluarga saja. Karena kambing tersebut atas nama siapa? Dia. Kalau yang sapi 7 orang ya 7-7-nya. Paham? 7-7-nya. Nah, misalnya sapi 7 orang, kemudian setiap orang juga mewakili dia share pahala untuk keluarganya, boleh atau tidak? Boleh. 7 orang tersebut masing-masing share pahala untuk keluarganya, boleh. Tetapi yang tidak cukur rambut, tidak cukur kuku, potong kuku, cuma yang atas nama dia, paham? Keluarganya enggak. Di antaranya yang dimakruhkan, dibenci, ya, kalau kita sudah siap menyembelih sapi atau onta atau kambing, terus dia punya susu, jangan diperah lagi. Sudah, biarin aja. Kecuali kalau tidak diperah, memberi kemudaratan kepada hewan tersebut. Demikian juga kalau kambing atau domba, jangan ambil bulunya. Kecuali mudarat bagi dia. Atau kata sebenarnya mengatakan, kecuali kalau kau potong, ternyata pada waktu hari-hanya sudah tumbuh sebagaimana sedia kala, tidak mengapa, dimanfaatkan. Tapi kalau kau potong pas mau di sembelih ternyata rambutnya masih pendek, nah ini kurang sempurna, jadi jangan dipotong. Di antaranya juga dibenci atau makruh hewan yang kita mau sembelih ternyata kita tunggangi, nyonta kita tunggangi lagi, udah jangan, udah diparkir aja lah hewan-hewan tersebut, diparkir siap untuk apa, di sembelih. Maka jangan ditunggangi, jangan disakiti, disayang-sayangi untuk di sembelih. Kemudian juga dianjurkan bahwasanya hewan yang disembelih adalah hewan yang gemuk. Hewan disembelih hewan yang gemuk, dan ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yu'adzim syi'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini termasuk dari ketakwaan hati. Jadi kalau beli kambing cari yang gemuk, beli sapi cari yang gemuk. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya sudah. Kalau punya uang beli sapi, sapi limosin satu ton, oke. Okay. Kalau enggak, yang enggak apa, 350 kilo, 300 kilo, yang penting sapi ya. Penting sapi ya. Karena kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka cari hewan yang terbaik. Cari kambing yang paling keren kelihatan, hewan ini keren, bagus. Gagah, tanduk, gagah, keren. Ini yang kita beli, meskipun agak mahal. Ya. Sunahnya demikian, hewan yang besar sehingga dagingnya lebih bermanfaat dan bisa dibagi kepada banyak, banyak orang. Kemudian diantara sunnah adalah seorang berusaha untuk menyembelih, dia sendiri yang menyembelih. Ya, maka perlu latihan untuk menyembelih. Saya dengar ada sebagian ikhwan buat pelatihan untuk apa? Menyembelih. Ya. Bagus, nyembelih sendiri. Ya. Kalau dia tidak ahli, maka jangan nekat nyembelih. Karena akan menyiksa apa? Hewan tersebut. Apalagi nyembelih sapi. Kasihan. Apalagi kemudian, apa namanya, pisaunya tidak tajam. Kasihan, alot. Jangan, kasihan sapinya. Ya. Ada sapi yang lepas kemudian lari lagi, kan kasihan. Lihat. Jangan. Kemudian diantaranya, ketika menyembelih berdoa ya, mengucapkan zikir ya, seperti disebutkan Rasulullah berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda, kemudian ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin." Kemudian Nabi berkata, "Allahumma minka walak an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar," kemudian baru disembelih. Itu ini wajah tu wajhi, atau kita yang penting jangan lupa kita bilang Allahumma minka walak, ya Allah ini daging darimu dan saya kembalikan kepada engkau, terus kita bilang bismillah Allahu akbar, baru disembelih. Kalau sengaja menyembelih tidak bilang bismillah maka tidak sah. Sengaja menyembelih tidak bilang bismillah maka itu jadi bangkai, tidak sah. Tapi kalau lupa, khilaf di kalangan para ulama. Dia sembelih buru-buru supaya lupa langsung sembelih, tidak bilang bismillah. Wah, sudah terlanjur tadi lupa bilang bismillah, maka ini khilaf. Apakah sah atau tidak jadi bangkai atau jadi hewan sembelihan. Maka jangan lupa untuk bilang bismillah. Kemudian di antara sunnah adalah segera menyembelih, jangan ditunda hari ke-11, hari ke-12, sebelah hari ke-13, kecuali darurat, saking banyak hewan tidak sempat untuk disembelih. Kalau bisa disembelih tanggal 10 semuanya bagus. Ya. Sehingga cepat selesai. Karena Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah." Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kalau sudah disembelih, ditunggu sampai semua gerakan tubuh hewan tersebut tenang, ya. Tidak boleh menyembelih sampai kepalanya putus. Cuma 2-4 urat kerongkongan, urat tenggorokan dipotong, setelah itu dibiarkan sampai darahnya keluar semua, sampai hewan tersebut tenang, baru dikuliti. Saya lihat sendiri sebagian penjagal karena buru-buru belum mati baik-baik, dia sudah apa? Ini masih hidup. Sudah dikerjain, ini masih gerak. Wah, sudah dikerjain, dipotong, tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian jangan menyembelih kambing di depan temannya. Kalau memang berdekatan, ambil kain untuk tutup. Dia mendengar teriakan temannya, dia sudah gelisah. Apalagi dia lihat temannya disembelih di depan mata. Ya. Jangan. Ya. Kalau ingin sembelih dengan cara yang baik, ditutup. Ditutup. Kemudian jangan lupa kalau disembelih, maka kalau kambing atau sapi dijadikan lehernya menghadap apa? Kiblat. Baru kemudian disembelih ya, sembelih. Ahli jagal pada ngerti hal ini ya. Kemudian tadi di antara sunnah ketika menyembelih setelah disembelih kita makan dari daging tersebut ya. Makanya segera dilakukan ya. Ya. Pernah kita mencoba untuk praktek misalnya nyembelih sapi. Lama ternyata. Kerjain lama sampai jam 11 baru masak. Kelaparan ya. Tapi kalau kambing cepat, saya kulitis itu. Kalau kita punya kambing, punya sapi, apa yang sudah masak duluan kita makannya. Sunahnya demikian, kita makan sebagian dari hewan tersebut karena itu hewan yang berkah. Kemudian dianjurkan untuk bersedekah dari hewan tersebut. Ya. Sebenarnya membagi menjadi tiga, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dibagikan untuk tamu atau untuk kawan-kawan, dan sepertiga dia makan sendiri. Ya. Dia makan sendiri. Ya. Kalau dia berikan semuanya kepada fakir miskin tidak mengapa, itu juga baik. Ya. Tapi sebaiknya dia makan sebagian karena dia makan hewan yang berkah yang dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang tidak boleh dilakukan adalah memberikan kulit atau bagian dari hewan tersebut kepada tukang jagal sebagai ongkos bayaran. Tidak, tidak boleh. Oleh karenanya kalau kita panitia ingin membeli hewan korban, maka kita minta upah atau sedikit dari orang yang berkorban untuk bayar tukang jagal. Tapi jangan diambil dari apa? Hewan tersebut. Maka kita bilang misalnya kambing 4 juta harganya include dengan ongkos jagal. Misalnya demikian, ongkos jagal misalnya 200 ribu, kita bilang ini sudah include. Atau kita detail, kambing 3 juta, ongkos jagal 300 ribu. Sehingga orang tahu. Sehingga uang kambingnya utuh. Ya. Dan tukang jagal tidak usah kita kasih. Ya. Karena terkadang, berapa jagal sapi? Misalnya 1 juta ya. Udahlah murahlah 800, saya kasih kulitnya buat kamu, ini enggak boleh. Berarti kulit tadi, ya, digunakan untuk pembayaran, maka tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz, dia kasih sama orang yang perlu. Kalau dikasih ke orang miskin Ustaz, ternyata kulitnya dijual, ya tidak apa-apa, itu urusan dia ya. Kalau kasih sebagian orang mengatakan, kasih orang kaya tidak boleh dijual. Orang kaya disuruh bikin rambak ya. Tapi kalau kasih orang miskin, dia jual terserah dia, boleh, dia miskin. Yang terakhir pembahasan tentang bagaimana menyembelih atas nama mayat. Atas nama mayat. Ini sering ditanyakan. Baik, para ulama sepakat jika sang mayat sebelum meninggal dia berwasiat, saya berwasiat untuk sebagian harta saya untuk kurban. Ya, atau untuk diwakafkan sebagian hartanya, kemudian digunakan untuk kurban, maka ini boleh dengan kesepakatan ulama karena sebenarnya dia ingin berkorban. Dia yang ingin berkorban, makanya dia wasiatkan dari hartanya tolong digunakan untuk korban, maka ini sepakat ulama ya. Demikian juga kalau ternyata dia bernazar untuk berkorban, maka juga tidak mengapa. Jika dia sudah meninggal, maka walinya atau anaknya menyembelih atas nama dia. Tetapi jika dia tidak berwasiat, kemudian ahli warisnya ingin menyembelih atas nama dia, dia sudah meninggal dunia, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Seperti banyak yang ditanya, Ustaz, bapak saya sudah meninggal, bolehkah saya korban atas nama dia? Seperti haji atas nama dia, umroh atas nama dia. Ya. Bolehkah saya korban atas nama dia? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan boleh, tidak jadi masalah. Dan kebanyakan mereka mengkiaskan dengan sedekah. Bukankah ijma ulama boleh bersedekah atas nama mayat? Kita boleh bersedekah atas nama ayah kita sudah meninggal, atas nama ibu kita sudah meninggal, kita kasih fakir miskin. Tidak usah ngomong, dalam hati Allah tahu. Ya Allah, ini saya berikan nasi bungkus buat si miskin ini, pahalanya untuk ayah saya. Ini boleh. Ijma' ulama boleh. Atau kita kasih uang sama fakir miskin 100 ribu, dalam hati kita ini untuk ibu saya. Sepakat ulama itu boleh. Sehingga mereka mengatakan, bukankah sembelihan juga dikiaskan dengan sedekah, oleh karenanya boleh menyembelih atas nama mayat. Dan ini lagi ramai sekarang, seorang menyembelih atas nama bapaknya, atas nama ibunya, dan ini ramai. Ini pendapat mayoritas ulama, madhab Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambali. Tetapi madhab Syafi'i tidak membolehkan. Mereka hanya boleh mengatakan boleh menyembelih atas nama mayat kalau dia berwasiat sebelum meninggal. Adapun kalau dia tidak berwasiat, tiba-tiba kita punya inisiatif untuk menyembelih atas nama orang tua, maka tidak boleh, karena tidak ada dalilnya.
1: Subhanallah, Imam Syafi'i dalam hal ini kencingnya tidak ada dalilnya. Dikiaskan enggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan antara sedekah dengan penyembelihan. Ingat, ibadah utama dari menyembelih bukan sedekah dagingnya, bukan. Tapi apa? Menyembelihnya. Itu mengalirkan darah dari sembelihan hewan sembelihan tersebut. Dan tidak bisa dikiaskan beda antara ibadah menyembelih dengan ibadah sedekah. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan yang rajih, sebagian Syafi'i mengatakan boleh. Tapi yang kuat, bahwasanya tidak boleh. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Baik, ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan tentang sedikit terkait dengan masalah udhiyah kurban. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkurban setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Kumpulkan uang untuk beli kambing. Kalau ternyata uang lebih banyak, belikan apa? Sapi. Kalau uangnya banyak lagi, belikan sapi 2 ekor. Beli unta enggak ada masalahnya. Baik, mana yang lebih afdal? Satu sapi. Jadi begini, kata ulama, yang afdal seorang korban unta 1 ekor sendiri. Ini yang paling afdal. Afdal yang kedua, yang berkorban 1 sapi sendiri. Baru yang ketiga, 1 kambing sendiri. Jadi, 1 orang unta dia sendiri. Dia tidak bertujuh, dia sendiri. Ini paling afdal. 1 orang sapi sendiri. Dia tidak bersyarikat, dia sendiri. Baru 1 kambing. Ada yang mengatakan tidak, kambing lebih utama secara mutlak. Kenapa lebih utama? Karena Nabi Muhammad korbannya dengan apa? Kambing. Ketika Allah menggantikan Nabi Ismail juga gantinya dengan apa? Kambing. Kambing lebih afdal. Dibantah lagi oleh mereka, enggak, kambing itu karena Nabi ingin mencontohkan yang mudah. Agar umatnya tidak sulit-sulit potong, harus sapi aja. Jadi yang mudah kambing, yang kambing. Ada khilaf. Ada yang mengatakan, tetapi mereka mengatakan jika 1 orang 1 kambing dengan 1 orang 1/7 sapi, maka lebih afdal 1 kambing 1 orang daripada 1 orang 1/7 sapi. Paham? 1 kambing lebih afdal 1 orang daripada 1 orang 1/7 sapi. Tidak apa-apa, yang penting sembelih. Mau kambing, mau sapi, mau unta, yang penting apa? Korban. Tapi demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Anditja MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
2: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Cunduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

Mual anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru ngajumantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh akhir.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
7: Utang itu
6: yughfaru lisyahidin
7: kullu dhanbin illa dhanbi.
6: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan dunia.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: الرحيم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bab yang ke-6, poin yang ke-5, tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Pada pekan yang lalu saya sudah jelaskan tentang Tauhid Rububiyah dan tentang kekhususan atau karakteristik dari Tauhid Rububiyah, dan Tauhid ini diakui oleh kaum musyrikin. Tetapi meskipun mereka mengakui, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena apa? Karena mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, akan tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Bagaimana mereka mengatakan, أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan dengan satu Tuhan? Hal ini merupakan sesuatu yang aneh. Jadi mereka tidak ingin sesembahan-sesembahan mereka itu dijadikan sebagai satu Tuhan, beribadahnya kepada Allah saja. Jadi mereka mengakui tentang Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka tidak mau beribadahnya kepada Allah saja. Tauhid Rububiyah tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Karena itu pemahaman tentang masalah Tauhid Al-Uluhiyah ini sebagai konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Yang dikatakan la ilaha illallah yaitu la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Kalau ada orang menafsirkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, la mudabbira illallah, la malika illallah, ini dipahami oleh orang-orang musyrikin bahwa mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta. Tapi makna la ilaha illallah bukan hanya itu, bahwa makna la ilallah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Sebab kalau diartikan bahwa la ilallah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta kecuali hanya Allah, diakui oleh kaum musyrikin, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi makna la ilaha illallah yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dan ini yang kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Maka dikatakan oleh para ulama, fal musyrikun muqirruna bi anna Allah huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa annahu la yaqdiru 'ala al-khalq wal rizq wal ihya wal imata illa Allah wa ma'a dhalika lam yasiru bihi muslimin muwahhidin bal kanu ma'a hadha al-iqrar musyrikin. Jadi orang-orang musyrik mereka mengakui bahwa Allah SWT dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada yang berkuasa untuk menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali hanya Allah. Tapi pengakuan mereka tidak menjadikan mereka sebagai muslimin dan muwahhidin yang mentauhidkan Allah. Bahkan mereka, meskipun mereka mengakui demikian, tetap mereka adalah kaum musyrikin. Mereka tetap musyrik. Kenapa? Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Karena itu, kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Pengertian dari tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha 'ala wajhi taqarrub wal mashru'. Di tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hal itu disyariatkan olehnya. Seperti apa? Seperti doa, khauf, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, zabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, minta pertolongan, istighasah, minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah, meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Di sini jelaskan bahwa yang dikatakan ibadah, tauhid ibadah, diantaranya doa. Doa ini kita berdoa hanya kepada Allah. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Adapun riwayat ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah, hadis ini dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sumsumnya ibadah, dhaif hadisnya. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa ini adalah ibadah yang kita panjatkan, kita pohonkan, kita tujukan hanya kepada Allah saja. Karena itu Allah SWT berfirman, ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Doa ibadah langsung tanpa perantara. Doa langsung tanpa perantara. Dan Allah itu dekat dengan hambanya. Allah mengabulkan doa hambanya. Karena itu doa itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pakai perantara. Tidak pakai perantara wali atau kiai atau yang lainnya atau habib atau yang lainnya. Tidak, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Allah memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi kalau doa ini yang mestinya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah, umpamanya dia meminta kepada nabi atau minta kepada malaikat, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan urusan, minta jabatan atau yang lainnya, apakah kepada wali atau kepada kiai atau kepada habib atau yang lain, doa ini dipalingkan, diminta kepada mereka, maka la syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dan Allah tidak redo dan tidak akan redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat ataukah dengan nabi yang diutus, Allah tidak akan redo selama-lamanya. Karena itu doa itu harus dipanjatkan kepada Allah saja, langsung. Karena Allah yang dapat mengabulkan semua doa. Allah yang dapat memberikan manfaat dan Allah yang dapat menolak bahaya. Kemudian khauf, itu takut. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang beriman. Ya, kita takut hanya kepada Allah karena Allah yang berhak untuk ditakuti. Karena Allah yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka, Allah yang memberikan pahala ganjaran dan Allah menyiksa siapa yang berbuat dosa dan maksiat, orang yang kufur kepadanya. Ya, takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharap kepada manusia, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, cinta. Cinta itu kita tujukan kepada Allah, dan Allah dan Rasulnya harus kita lebih cintai daripada selainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Sebagian manusia ada mengambil sekutu-sekutu selain Allah yang mereka mencintai sekutu itu bagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah mereka orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian az-zabah, penyembelihan. Jadi menyembelih kita harus karena Allah, menurut syariat Allah. Tidak boleh kita memalingkan penyembelihan itu kepada selain Allah. Jadi orang yang menyembelih untuk orang yang mati, apakah itu wali, apakah kiai, ataukah habib, atau kepada nabi dia menyembelihnya untuk nabi, maka ini perbuatan syirkun akbar. Ibadah kita, penyembelihan kita, semua kita lakukan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, artinya penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbil alamin. Kemudian juga Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Jadi penyembelihan ini harus kita lakukan karena Allah, semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau orang menyembelih untuk dewa, untuk jin, atau untuk yang lainnya, untuk menghilangkan malapetaka, ini semuanya syirik. Orang yang menyembelih seperti ini dilaknat oleh Allah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini ada sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, mal'unun man zabaha li ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi penyembelihan itu harus karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Kalau ada orang menyembelih untuk supaya bangunannya kokoh, ini juga syirik. Atau untuk jin, untuk sesajen, atau yang lainnya, ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Dan orang melakukannya dilaknat oleh Allah. Kemudian bernazar. Bernazar, seorang bernazar harus karena Allah dan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia bernazar kepada selain Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia taat. Dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat, tidak boleh dia berbuat maksiat. Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh dia melakukan. Maka tidak boleh dia berbuat maksiat kepada Allah. Seperti bernazar mau menyembelih hewan untuk orang yang sudah mati, atau untuk tabarruk, atau untuk selamat kepada wali-wali. Jadi nazar yang syirik, maksiat tidak boleh dilakukan. Atau kalau dia mengatakan, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan fulan, ini syirik, tidak boleh. Atau dia bernazar untuk ibadah di kuburan tertentu, ini tidak boleh. Bernazar, nazar yang sifatnya maksiat tidak boleh. Pada hakikatnya hukum nazar dalam Islam adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Meskipun nazar itu nazar yang baik, taat, hukumnya makruh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu haram. Karena dikeluarkan dari orang yang bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jadi umpamanya ada orang bernazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau saya lulus dari ujian, saya mau berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kalau dia tidak sembuh dari sakit, kalau dia tidak lulus, berarti dia tidak berbuat kebaikan. Makanya kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Karena itu para ulama mengatakan makruh. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakan. Kalau dia sudah bernazar, umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa 2 hari, wajib dilaksanakan. Dan tetap jadi hutang dia seumur hidup, sampai dia melaksanakannya. Bahkan kalau dia meninggal, tetap harus dipuasakan oleh walinya. Jadi nazar ini akan memberatkan bagi seseorang. Makanya sebaiknya dia tidak bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakannya. Kemudian isti'anah. Isti'anah minta tolong. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia minta tolong kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia tidak mampu, jadi kita minta tolong kepada Allah. Pada apa yang manusia minta mampu, tolong menolong. Di antara manusia membantu menolong ini dianjurkan dalam Islam. Nah, minta tolong kita tujukan kepada Allah dengan dasar apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Perkataan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan menunjukkan kelemahan diri kita, bahwa kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali yang pertolongan Allah. Yang kedua yaitu kita yakin bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong kita. Kemudian ada isti'anah, minta tolong kepada manusia dalam hal-hal yang manusia mampu, dalam rangka ta'awun, bantu-membantu. Ini dianjurkan dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian selanjutnya istighatsah. Istighatsah. Kita kembali kepada isti'anah. Isti'anah, kalau seorang minta tolong kepada selain Allah, kepada jin atau kepada orang-orang yang sudah mati, dia minta tolong dimudahkan urusan atau minta tolong dari serangan musuh atau yang lainnya, ini syirik. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena yang mampu menolong dia hanya Allah saja. Kemudian istighatsah. Istighatsah minta tolong di saat sulit. Jadi minta tolong di saat sulit. Jadi doa bentuknya umum, tapi kalau istighatsah minta tolong di saat kita mengalami kesulitan, itu istighatsah. Dan istighatsah ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang istighatsah minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, tidak boleh. Kemudian isti'adzah. Nah, tentang istighatsah dalam Islam enggak ada cara-cara tertentu. Dalam artian orang berkumpul, berjamaah, berkumpul di lapangan, ini enggak ada. Nabi tidak contohkan. Nabi pernah melakukan istighatsah ketika dalam perang Badar, di medan perang mengalami kesulitan yang luar biasa, Nabi minta tolong kepada Allah dan Allah memberikan bantuan dengan dikirimkannya malaikat. Istighatsah. Jadi berkumpul, bercampur antara muslimin dengan musyrikin, dengan orang-orang kafir, istighatsah, ini enggak dibenarkan oleh syariat. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah SWT sedangkan mereka dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Isti'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Artinya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada yang lain, kepada orang-orang yang sudah mati. Minta perlindungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta perlindungan kepada manusia yang manusia mampu, ke orang yang kuat, ketika kita dikejar oleh musuh ada orang yang membantu kita, kita minta perlindungan, boleh dalam hal yang mereka mampu. Tapi dalam hal yang mereka tidak mampu, tidak boleh, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin. Allah sebutkan minta perlindungan kepada jin, wa annahu kana rijalun min insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni wa annahu kana rijalun min insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin, maka jin itu bertambah sombong. Jadi kita kembali bahwa ini seluruh bentuk ibadah ini, doa, takut, roja, mahabbah, cinta, zabah, penyembelihan, bernazar, isti'anah, isti'ghatsah, isti'adzah, dan yang lainnya, seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, tidak boleh. Dan itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Usulul Salasa, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairi Allah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ini hukum secara umum demikian, orang yang memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah ditujukan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata-mata ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka ada di antara ulama yang memberikan definisi tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu dengan definisi tauhid al-uluhiyah wal ilmu wal i'tirafu bi anna Allah dzul uluhiyah ala khalqi ajmain wa ifraduhu wahda bil ibadati kulliha wa ikhlasud dinillahi wahda. Ya, tauhid al-uluhiyah yaitu mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah yang mempunyai uluhiyah atas seluruh makhluknya, dan kita wajib mengesakan Allah dalam ibadah semuanya dan mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di tauhid al ibadah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Jadi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharap, tawakal, kemudian kita taubat, dan yang lainnya seluruhnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya, dengan lurus mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian ikhwan fi din a'azakumullah, selanjutnya bahwa kalau seandainya ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, Allah tidak akan redha. Allah tidak akan redha jika Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar dan tidak diampuni dosanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dan ayat 116 yang di surah yang sama, surah Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian selanjutnya, bahwa al-uluhiyah diambil dari kata ilah, artinya al-ma'lu, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Jadi Allah dikatakan diambil dari kata-kata al-ilah, yaitu sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan penuh pengagungan dan penuh kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan al-ilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim." Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang wafat tahun 1376 Hijriah, beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 163, beliau tafsirkan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dia Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal tentang zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Tidak sebut sama yang sama dengan Allah, baik tentang zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama maupun sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dan tidak ada yang setara. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Imran ayat 18, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim." Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah. Wal malaikah, demikian juga malaikat. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, yang mereka tegak di atas keadilan, dan mereka menjadi saksi dengan benar, tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah yang Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang diibadahi, dan kita harus melakukan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah membatalkan nama-nama yang dilakukan oleh kaum musyrikin seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 23, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Kemudian, ikhwan fi din, a'azakumullah, bahwa sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Sesembahan yang disembah selain Allah itu semuanya adalah batil. Sesembahan yang benar itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, pohon, batu, menyembah Isa, menyembah Nabi, menyembah kubur, kemudian menyembah yang lainnya, ini semua sesembahan yang batil. Jadi orang menyembah jin atau yang lainnya, semua sesembahan yang batil. Dan itu konsekuensi dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi seluruh apa yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Yang demikian adalah Allah. Yang demikian itu adalah Allah. Dialah Allah yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah batil. Semua yang diseru, yang disembah selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Al-Hajj ayat 62. Kemudian juga Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang berkata kepada kedua temannya di penjara, ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Wahai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik tuhan-tuhan yang bermacam-macam ataukah Allah yang maha esa lagi maha perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kedua temannya di penjara bahwa tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tidak benar. Penyembahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilah itu hanya ada satu, bukan dua. Apalagi kalau banyak, ini enggak benar. Hanya satu. Kalau seandainya ada dua saja, Tuhan itu ada dua, akan hancur. Langit dan bumi ini akan hancur. Yang satu mengatur, yang satu melarang. Yang satu menyuruh, yang satu mencegah. Kalau ada dua, itu hancur apa yang di langit dan di bumi. Maka dikatakan Nabi Yusuf, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Tuhan yang satu? Artinya yang kalian sembah itu dari patung-patung dan yang lainnya, itu enggak benar semuanya. Tuhan itu hanya satu. Kalau seandainya ada dua, hancur langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadaka fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, akan hancur langit dan bumi. Subhanallah ya Rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb, pemilik arsy, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, itu tidak benar. Selain Allah adalah batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang masih mengambil Tuhan selain Allah, bahwa mereka tidak bisa menciptakan. Tuhan-Tuhan yang mereka ambil selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Mereka mengambil tuan-tuan selain dari Allah. Selain daripada Allah. Mereka mengambil tuan-tuan selain daripada Allah. Yang tuan-tuan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan tidak kuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya. Tidak pula untuk mengambil suatu manfaat. Tidak kuasa mematikan. Tidak kuasa menghidupkan. Dan tidak kuasa pula untuk membangkitkan. Dalam Al-Furqan ayat 3. Ya tuan-tuan yang disembah oleh manusia selain Allah, apakah dia menyembah patung, batu, pohon, kubur, apakah kuburnya nabi, wali, atau yang lainnya yang mereka sembah selain Allah? Itu mereka semuanya tidak bisa menciptakan. Allah yang menciptakan mereka. Mereka tidak punya sama sekali kekuatan. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 22-23. Antum lihat halaman 157 dalam surah Saba ayat 22-23. Ini di buku ini ada ayat-ayatnya. Antum bisa lihat dalam surah di halaman 157. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakanlah seluruh mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Artinya, panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai satu saham dalam penciptaan langit dan bumi. Sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tidak berguna syafaat di sisi Allah. Melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat. Dalam ayat ini Allah sebutkan empat, yaitu Tuhan yang mereka anggap, yang mereka ibadahi, yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada selain Allah, tuhan-tuhan yang mereka jadikan ibadah itu, yang mereka beribadah kepada mereka itu. Yang pertama, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah di langit dan bumi. Tidak punya kekuasaan sama sekali. Tidak punya kekuasaan langit dan bumi-Nya Allah. Mereka tidak punya kekuasaan. Yang kedua, mereka tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, mereka tidak membantu Allah. Yang keempat, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang mereka ambil selain Allah, semuanya adalah batil. Sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat ini. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 191, 192. Allah berfirman, "Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'un lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan manusia? Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Artinya berhala-berhala yang mereka sembah, atau manusia yang mereka sembah, itu tidak dapat menciptakan sesuatu. Dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Artinya tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jangankan kepada mereka, kepada diri mereka sendiri, kepada berhala itu tersebut, atau kepada manusia tersebut, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Tidak menciptakan, memberikan rezeki, dan yang lainnya. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 73, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا yastati'un. Dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memiliki rezeki dari langit dan di bumi sedikit pun juga, dan mereka tidak mampu untuk memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwan fil din a'azakumullah, bahwasanya tauhid al-uluhiyah ini merupakan tauhid yang paling penting. Jadi pengakuan orang pada tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah. Sebab ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara khasa'is, keistimewaan dari tauhid al-uluhiyah, antum catat ya, di sini tidak ada. Di antara keistimewaan tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadahnya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah maksudnya liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa inti dakwah para nabi dan rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah. Karena maksud yang paling besar diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab adalah supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan tagut. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka hendaklah kalian beribadah kepada-Ku, kepada Allah SWT. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengabarkan tentang para rasulnya, Nuh, Saleh, Syuaib, dan yang lainnya. Yaitu mereka semua berkata, "U'budullaha malakum min ilahin ghairuh." Beribadahkan kepada Allah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah SWT. Beribadahkan kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di para nabi dan rasul itu semua dakwahnya tauhid. Karena itu kepada para dai, ustaz, kiai, ajengan dan yang lainnya, mereka harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Kepada seluruh dai, seluruh ulama, mereka harus mulai dakwahnya dengan tauhid. Kalau mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid al-uluhiyah ini, maka mereka menyimpang dari shiratal mustaqim dan umat ini akan sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid. Wajib mereka untuk berpikir. Para dai, para ustaz, mereka wajib berpikir. Introspeksi lagi terhadap dakwah yang mereka lakukan selama ini yang telah menyimpang dari dakwahnya para nabi. Wajib kita memulai dakwah dengan tauhid. Wajib, karena yang memerintahkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengikuti jejaknya para nabi. Dan ini merupakan manhaj para nabi dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Tidak ada seorang nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan masalah fikih, memulai dakwahnya dengan politik atau yang lainnya, tidak pernah ada. Seluruh nabi dan rasul sama memulai dakwahnya dengan tauhid. Ini harus diperhatikan.
3: oleh setiap dai. Kita mulai dakwah dengan tauhid dan harus kita ulang-ulang terus-menerus dakwah ini. Karena dakwah tauhid merupakan dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ciri dakwah salaf memulai dakwah dengan tauhid, mengajak manusia beribadahnya kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Karena apa? Perintah yang paling besar adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik. Kemudian hikmah yang ketiga. Hikmah atau khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang ketiga, bahwasanya tauhid al-uluhiyah merupakan awal wajib alal mukallaf. Wajiban yang pertama atas mukallaf. Karena tauhid uluhiyah merupakan makna la ilaha illallah dan ini merupakan dakwah para rasul. Bagaimana dijelaskan oleh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi dalam syarah akidah Al-Tahawiyyah, beliau menjelaskan walihadza kana sahihu anna awwal wajib al mukallaf syahadatu an la ilaha illallah. Jadi yang benar bahwa yang wajib atas mukallaf yaitu syahadat la ilaha illallah, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Mulai dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya di antara khafa'is tauhid uluhiyah bahwa syariat menjaga tauhid ini lebih besar daripada yang lainnya. Karena apa? Karena Islam ini menjaga perkataan dan perbuatan manusia. Jadi i'tiqad, keyakinan, perkataan perbuatan manusia agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah dan mereka terhindar dari syirik. Karena itu semua jalan yang membawa kepada syirik ditutup. Apakah bentuknya perkataan atau bentuknya perbuatan, itu dilarang dalam Islam. Makanya disuruh mereka memurnikan ikhlas semata karena Allah, tidak melakukan riya. Begitu juga dalam bersumpah, aku bersumpah kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Begitu juga tidak boleh membangun kubur atau tidak boleh kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, karena akan membawa kepada kesyirikan. Begitu juga dalam masalah ucapan, tidak boleh orang mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan, tapi yang boleh Masya Allah summa sya'a fulan, dan kehendak Allah dan kehendak fulan tidak boleh, ada syirik. Tapi kehendak Allah kemudian kehendak fulan dan yang lainnya, ini diantara khafa'is dari tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin a'azakumullah, bahwa pembahasan tentang masalah tauhid rububiyah yang sudah kita bahas, bahwa tauhid rububiyah ini harus mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah

0: Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi ikhwan fiddin, na'azakumullah, bahwa kita mengakui tentang tauhid rububiyah, maka konsekuensinya tauhid al-uluhiyah, bahwa ini kesempurnaan yang mutlak itu hanya bagi Allah, bahwa Allah mempunyai sifat yang sempurna yang kita wajib ibadahi, dan hati manusia tidak akan mendapatkan ketenangan, hati manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, hati manusia tidak akan mendapatkan kelezatan iman melainkan apabila dia beribadah hanya kepada Allah saja, dia mengharap hanya kepada Allah, dia mencintai hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah. Seluruh bentuk pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, mengharap, taubat, tawakal, minta tolong, penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu ditujukan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada selainnya. Baru kalau seandainya itu dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan lezatnya iman dan manisnya iman. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Nah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dan menjauhkan segala macam bentuk syirik, baik syirkun asghar maupun syirkun akbar. Mudah-mudahan kita tetap dalam tauhid dan diwafatkan dalam keadaan bertauhid. Sebab orang yang mati dalam keadaan bertauhid akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, dia mengakui, mengetahui dan mengakui, meyakini tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, ikhwata Islam azan ya Allah iyakum. Demikian sesi materi tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala dari hakikat tauhid uluhiyah, dan tadi beliau sampaikan keistimewaan dari tauhid uluhiyah. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang mau bertanya. Yang pertama dari penelpon Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dengan siapa?
2: Dengan Abu Salman dari Cibaru.
1: Silakan Abu Salman.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dan saya membaca buku Ustaz tentang apa ini, mungkin sedikit ada hubungan dengan masalah tauhid, tentang di doa dan wirid. Di situ Ustaz menuliskan bab tentang Asmaul Husna saja. Kemudian di sini saya tidak menemukan ada nama-nama yang diantaranya dianggap sebagai nama Allah oleh sebagian masyarakat umum yang sudah populer, diantaranya Al-Qadim, Al-Rashid, dan An-Nasir. Di pertanyaan saya, apakah itu termasuk bagian dari Asmaul Husna atau bukan gitu? Karena di sini di buku Ustaz saya tidak menemukan nama-nama itu, padahal banyak yang memberi nama anak-anak dengan nama misalkan Abdul Rashid atau Abdul Nasir gitu.
1: Yeah.
2: Jadi pertanyaannya, apakah tiga nama-nama tersebut, Al-Qadim, Ar-Rashid, dan An-Nasir, apakah itu termasuk bagian dari Asmaul Husna atau bukan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
3: Tentang Al-Qadim itu enggak masuk pada Asmaul Husna. Juga Ar-Rashid. Adapun Nasir, ada sebagian ulama masukkan ke dalam Asmaul Husna. Ada sebagian yang tidak memasukkannya. Tentang masalah tauhid asmaul sifat, insya Allah nanti kita akan bahas pada yang keenam, pembahasan yang keenam. Insya Allah saya akan jelaskan dari apa yang ditanyakan tadi tentang kaidah-kaidahnya. Insya Allah lebih banyak manfaatnya nanti aja.
1: Nah,
3: pekan depan insya Allah.
1: Kita angkat kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, Pak?
4: Dengan Toto dari Ciracas.
1: Iya, Pak Toto, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini, ana pernah membaca buku Risalah Husna wa Jamaah karangan Syekh Su'ud bin Salih As-Sa'di. Di situ terdapat pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Allah tidak menjadikan orang yang melafazkan la ilaha illallah itu terlindung darah dan hartanya sampai dia menambahkan pengingkarannya terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan hal tersebut. Terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya. Maksudnya tentang la ilaha illallah, bahwa orang yang

0: yang bersaksi tidak ilah yang berhak dibenarkan Allah, itu mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama adalah isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Yang kedua yaitu nafi. Maksudnya nafi itu artinya dia wajib menafikan semua sesembahan selain Allah. Nafi itu artinya mengingkari. Dia mengingkari sembahan selain Allah. Dia wajib mengingkari dengan hatinya bahwa sembahan-sembahan selain Allah itu tidak benar. Orang menyembah Isa, menyembah kubur, menyembah wali, itu semua tidak benar. Dia wajib mengingkari. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Jadi perkataan dia la ilaha illallah tidak cukup hanya mengatakan saja, menetapkan ibadah kepada Allah, tapi juga dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah.
1: Baik, berikutnya ya. Kembali dari penelpon kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, Pak? Dari mana?
2: Dengan Abu Fatimah dari Bantar Gebang.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini saya mau nanya masalah salat menghadap kuburan itu, Ustaz. Mm-hmm. Itu termasuk syirik besar juga, Ustaz, ya? Tolong dibacakan itu dalilnya gitu. Saya enggak ngerti dalilnya bagaimana gitu. Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kamu salat menghadap kubur dan jangan kamu duduk di atasnya. Penjelasan tentang masalah salat menghadap kubur ini tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian ulama mengatakan bahwa salatnya tidak sah. Artinya salat menghadap kubur. Tapi kalau dia sholat menghadap kubur dengan tujuan dia ibadah kepada orang itu, mengagungkan orang itu, dan meminta kepada orang itu, ya syirkun akbar. Syirkun akbar. Makanya dilarang oleh Nabi menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Karena apa? Lama-kelamaan akan disembah kubur itu. Jadi wasilah. Makanya dilaknat orang-orang yang menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena akan membawa mereka kepada penyembah, kepada penghuni kubur itu.
1: Ya. Baik, untuk selanjutnya setelah tadi 3 penelpon, akan kita angkat pesan singkat, Ustaz. Dari Ibu Diah, untuk yang pertama dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara untuk tetap istiqomah bertauhid kepada Allah? Dikarenakan yang saya rasakan setan selalu berbisik di dalam hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil.
0: Ya. Yang pertama, untuk bisa kita tetap dalam tauhid, yang pertama kita menuntut ilmu. Itu paling pokok kita belajar, thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, yang kita kaji itu lebih banyak kitab tauhid. Artinya pokok, bukan berarti kita enggak boleh membahas tentang masalah fikih atau yang lain yang kita butuhkan. Arti yang paling pokok yang terus kita kaji, selesai satu kitab kita bahas lagi kitab tauhid yang lainnya. Itu akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang sudah kita ketahui dari amal-amal yang berkaitan dengan tauhid, kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi amal-amal yang berkaitan dengan tauhid ini kita berusaha untuk meyakini dan kita mengamalkannya. Kemudian yang keempat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Cari orang-orang yang bertauhid kepada Allah, karena dengan bergaul dia akan selalu mengingatkan kita. Yang kelima, yaitu kita berdoa kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas tauhid dan dijauhkan dari perbuatan syirik. Karena setan tidak senang kalau hamba ini tetap bertauhid. Dia ingin hamba ini berbuat syirik kepada Allah SWT. Sebab setan sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Makanya kita terus berlindung kepada Allah agar kita dijaga tauhid kita.
1: Iya. Baik, untuk berikutnya masih dari pesan singkat dari Abu Hani di Kampung Jati dan beberapa pesan singkat lainnya yang hampir sama. Ustaz, sahkah sholat apabila kita bermakmum dengan imam yang bisa mengobati orang dengan tenaga dalam dan juga orang yang mempercayai akan kewalian dari Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala?
0: Iya, prinsipnya begini. Kalau seandainya orang atau imam itu dia berbuat syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah, sudah jelas. Artinya bukan kira-kira, bukan zon. Betul dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah, dia memohon kepada selain Allah, dia memasang sesaji dan yang lainnya. Dan sudah kita sampaikan hujjah, sudah kita ingatkan, tetap dia demikian, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Fatwa-fatwa para ulama menjelaskan seperti itu. apakah fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin maupun fatwa lajnah daimah. Kalau jelas dia berbuat syirik, enggak boleh kita jadikan dia sebagai imam.
1: Baik. Ya, berikutnya dari
0: ya. Kalau dia berbuat bid'ah saja enggak sampai kepada syirik, boleh kita jadi makmum.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia syirik tidak boleh.
1: Nah. Ya. Ya, berikutnya dari Ibu atau Bapak Ulan di Jakarta Pusat. Ustaz, bagaimanakah caranya agar ibadah kita senantiasa terus-menerus karena Allah, lillah, dan mohon penjelasannya bagaimana apabila ibadah yang kita lakukan di tengah perjalanan atau setelah pengamalan ibadah tersebut muncul riya dan takjub, Ustaz?
0: Iya, ibadah ini untuk menjaga keikhlasan ini sangat sulit. Sangat sulit. Karena itu dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah suatu yang paling berat atasku melainkan menjaga niatku. Karena berubah-ubah. Jadi untuk menjaga keikhlasan ini betul sangat berat. Tapi kita berusaha memohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan dan beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang harus kita ingat bahwasanya yang memberikan ganjaran, memberikan pahala itu Allah. Yang menyiksa, yang mempunyai neraka itu Allah. Jadi kita harus melakukan amal karena Allah, jangan karena manusia. Manusia nggak bisa memberikan pahala kepada kita. Manusia juga tidak bisa menyiksa kita. Dan siksaan yang paling berat yaitu neraka. Makanya kita harus beramal ikhlas karena Allah. Kemudian juga kita terus berharap bahwa amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Selalu kita mohon agar amal kita diterima oleh Allah. Maka Nabi setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kemudian selanjutnya, amal yang kita lakukan kalau dibarengi dengan riya, itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Umpamanya sekarang kita sholat, sholatnya ikhlas karena Allah, tapi tiba-tiba ada orang tua atau ada mertua atau ada atasan kita berubah niatnya karena mereka, sampai salam tetap demikian, ya tidak mendapatkan ganjaran riya. Jadi riya itu harus kita lawan. Atau kita sudah beramal kemudian kita riya kepada orang, itu bisa hapus. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang bagaimana amal yang dimasuki oleh riya. Dan sebagiannya sudah saya masukkan dalam buku saya, Rasail yang kedua.
1: Nah, berikutnya dari Bapak Ruli di Depok. Ustaz, ya. Saya percaya bahwasannya Allah yang memberikan rezeki. Tetapi terkadang ada perasaan ketika mata kedutan sebelah kanan akan mendapatkan rezeki. Apakah perbuatan ini termasuk ke dalam kesyirikan, Ustaz?
0: Iya, termasuk syirik. Apa hubungannya antara kedipan mata mendapatkan rezeki? Apa hubungannya juga seperti orang yang kalau dagangannya laku, diambil uangnya, kemudian dipukul-pukul barang dagangannya.
1: Yeah.
0: Apa hubungannya? Nggak ada hubungan sama sekali. Dan ini kepercayaan dari, jelas dari kesyirikan. Karena dari mana dia bisa tahu bahwa mata itu akan mendatangkan rezeki? Yang mendatangkan rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh mempercayai sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, tidak boleh.
1: Nah. Berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Begini Ustaz, yang bagaimana kita ketahui kalau kita menginginkan sesuatu harus berikhtiar ya, seperti kalau lapar harus makan, kalau haus harus minum gitu ya. Terus juga kalau ingin punya anak harus berhubungan. Tapi bolehkah kita mengatakan secara mutlak aku mau bikin anak gitu? Apa itu tidak termasuk perbuatan syirik dalam perkataan?
1: Taib.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Taib, bagaimana? Jadi tentang ini berbicara soal masalah sebab dan musabab. Artinya kita tidak menafikan tentang adanya sebab. Kita tidak menafikan adanya sebab. Artinya tetap aja kita tawakal kepada Allah, tapi sebab harus dilaksanakan seperti yang tadi Anti sebutkan. Ya, orang ingin pintar ya harus belajar. Ada sebabnya. Adapun perkataan itu tidak benar. Artinya orang ingin membuat anak, pada hakikatnya yang menciptakanlah Allah, yang membuatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perkataan itu dia tidak layak dia untuk ucapkan. Jadi kalau mau dia bercampur aja, tapi pada hakikatnya yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ibu.
4: Ini dari Umudia.
1: Silakan.
4: Begini, saya mau tanya, menyambung yang pertanyaan tadi dari Bapak yang itu tentang kita enggak boleh makmum di belakang imam yang
1: berbuat syirik.
4: Iya, yang berbuat syirik.
1: Iya.
4: Itu bagaimana halnya kita kan biasanya orang-orang NU itu kan percaya ya dengan adanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya.
1: Iya.
4: Itu apakah kita boleh menjadi makmum mereka?
1: Nah,
4: iya. Begitu aja, syukran.
0: Tidak, secara umum. Tidak, secara umum. Kita kan sampaikan dulu keterangan, sampaikan hujah.
1: Iya.
0: Nggak bisa kita, semua orang seperti itu nggak boleh.
1: Iya.
0: Kita menghukumi secara umum tidak boleh. Artinya kita, pada asalnya orang muslim itu selamat akidahnya secara umum demikian.
1: Iya.
0: Ya, bisa aja dilakukan karena kebodohan atau kejahilan, ketidaktahuan atau yang lainnya.
1: Iya.
0: Ya, sampai hujah lo sampai kepada dia. Jadi nggak boleh kita hukumkan secara umum. Iya.
1: Nah, kita angkat kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ibu? Silakan.
5: Dengan Amalia di Kemayoran.
1: Silakan ibu.
5: Pak, saya mau nanya, tapi ya yang apa melenceng dari tema sekarang, misal boleh?
1: Iya.
5: Saya mau nanya, kan saya pernah dengar hadis, tapi saya awam tentang hadis. Kalau aurat muslim itu sebatas pergelangan tangan dan wajah. Tapi
1: muslimah
5: saya,
1: ya?
5: Ya muslimah. Hmm. Tapi saya juga pernah dengar kalau misalnya dari kisah-kisah Nabi, kalau istri-istri Nabi itu memakai cadar. Jadi saya mohon penjelasannya di mana yang lebih baik atau rujukannya gitu dari dalilnya.
0: Ya.
5: Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentang masalah rujukan yang paling bagus, tentang masalah jilbab maratil muslimah, apakah cadar itu wajib atau tidak, itu bisa baca bukunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani rahimahullah. Judul kitabnya Jilbab Maratil Muslimah, dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ibu bisa baca, itu penjelasan tentang itu. Dan yang rajih dari dua pendapat itu, bahwa cadar itulah hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi afdol itu dipakai. Afdol apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, afdol dipakai. Hukumnya tetap sunnah. Ya.
1: Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan bapak siapa?
6: Pak Sarif di Selangisnya.
1: Silakan Pak.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Agak dikeraskan Pak suaranya.
6: Iya. Saya mau tanya tentang bacaan tasawuf tadi ya. Di sini kan terus pada waktu Rasulullah itu kita membacanya Assalamualaikum, tapi setelah waktu terus diganti Assalamualaikum Nabi. Itu
1: ya.
6: Menurut Ustaz ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Halo Bapak.
6: Iya.
1: Ya, bisa dipertegas lagi? Mengenai
6: bacaan tasyahud.
1: Iya, bacaan tasyahud.
6: Assalamualaikum itu bacaan waktu Rasulullah masih hidup.
1: Iya. Ya.
6: Tapi setelah Rasulullah wafat itu diganti dengan Assalamualaikum Nabi.
1: Iya.
6: Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Mungkin penjelasannya ya dari hal ini. Ya.
0: Nah, tentang lafaz, jadi ketika kita tasyahud itu yang kita baca tahiyatulillah wassalawatu thayyibat assalamualaikum yuhan nabi. Itu ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat itu disebutkan para sahabat membaca dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijelaskan demikian oleh perawi hadis itu dan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengajarkan kepada para sahabat dan tabi'in dengan mengucapkan dengan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa lihat di dalam kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani, dan di situ ada terjemahannya. Bisa baca di situ penjelasannya, riwayat-riwayatnya sahih bahwa setelah Nabi wafat kita mengucapkan dengan assalamu ala nabi. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sampai akhir. Yang lainnya sama semua.
1: Nah. Ya. Tapi kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abu Muhammad di Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini apabila ada seorang dai yang mendakwahkan dakwah tauhid, dai ini akan dituduh memecah belah umat oleh masyarakat dan akan dikucilkan. Alasannya yang didakwahkan sudah tidak populer lagi di zaman sekarang. Bagaimana solusinya dari permasalahan ini?
0: Iya, solusinya dakwah tauhid tetap harus dijalankan. Itu solusi yang paling baik.
1: Iya.
0: Artinya dakwah ini tidak boleh kita berhenti sampai kapan juga. Sebab Nabi SAW mendakwahkan dakwah tauhid itu tidak pernah berhenti. Sampai 5 hari menjelang wafat pun Nabi menegaskan tentang tauhid. Padahal pada waktu para sahabat sudah mencapai kesempurnaan tauhid. Dan perkataan orang bahwa dakwah tauhid tidak populer tidak benar, karena Allah yang menyuruh kita untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Allah yang memerintahkan demikian. Kemudian juga Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Falyakun awwala ma tad'u ilayhi syahadatu an la ilallah wa fi riwayatin liwahidullah. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, yang pertama kamu dakwakan agar mereka beribadahnya kepada Allah. Yang pertama kamu dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Ini dakwah tauhid harus tegak di muka bumi ini. Dan kita harus terus dakwakan dakwah tauhid ini. Tentunya kepada yang berdakwah, yang pertama yang harus diperhatikan itu harus dengan ilmu. Betul-betul dia menguasai. Yang kedua, dia harus lemah lembut. Yang ketiga, dia harus sabar. Jadi kalau dikatakan dakwah tauhid ini memecah belah umat, sebagaimana orang-orang kafir, orang kafir menuduh para nabi memecah belah umat. Karena apa? Mereka biasa menyembah kepada selain Allah, berbuat syirik, datang ke dukun dan segala macam. Ketika dakwakan tauhid, dianggap dakwah tauhid ini memecah belah umat. Ini tuduhan sama dengan orang-orang musyrikin yang dulu. Artinya dianggap memecah belah umat, memecah persatuan. Kemudian juga dengan dakwah tauhid ini dianggap bahwa ini dakwah yang kuno, ortodok dan segala macam, tidak relevan untuk sekarang. Justru dakwah tauhid yang relevan, karena kebaikan manusia dunia akhirat dengan tauhid.
1: Iya.
0: Makanya ketika kita berbicara tentang kondisi yang ada di Indonesia ini atau di negeri lain, malapetaka, musibah yang menimpa disebabkan karena apa? Dosa dan maksiat. Tanya kepada mereka dan pengurus-pengurus masjid itu, ini malapetaka yang terus menimpa di Indonesia ini, sebabnya apa? Jawab dengan jujur, dosa dan maksiat. Kita tanya lagi kepada mereka, dosa maksiat yang paling besar itu apa? Syirik, gak ada lagi. Ya. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang paling besar. Makanya kita obati dulu yang paling besar ini penyakit. Jadi kalau antum, dalam tubuh antum ada penyakit yang komplit, apa? Penyakit yang bermacam-macam, komplikasi yang paling besar penyakit itu yang diobati lebih dahulu, yang paling kronis. Ya.
1: Nah, berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dan dari chatting yang dari ikhwan kita di Malaysia. Ustaz, saya mau tanya, bagaimanakah penjelasan makna beribadah kepada Allah dengan khauf dan khosyah? Apa yang membedakan dari dua kata tersebut, Ustaz?
0: Ulangi lagi?
1: Ya. Ana mau bertanya bagaimana penjelasan makna dari ibadah kepada Allah dengan penuh rasa khauf dan khosyah. Apa yang membedakan antara khauf dan khosyah ini?
0: Iya. Ibadah kepada Allah itu harus dengan penuh rasa takut kepada Allah. Itu masalah tentang khauf dan khosyah. Itu soal perbedaannya kembali kepada bahasa. Nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Tapi tetap kita dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh pengagungan. Beda, ada takut yang tidak ada pengagungan. Takut biasa saja. Tapi ibadah kepada Allah dengan takut yang penuh dengan pengagungan. Jadi takut yang penuh dengan pengagungan kepada Allah SWT. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah, harus kita mencintai Allah. Kemudian kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita hanya kepada Allah. Kemudian kita takut kepada Allah dengan rasa pengagungan, mengagungkan Allah SWT. Jadi bukan takut biasa seperti dikejar-kejar oleh orang atau dikejar oleh perampok atau yang lainnya, bukan. Tapi kita takut yang betul-betul. Jadi takut bukan seperti dikejar oleh musuh maksud saya, tapi takut betul-betul dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penuh ta'zim. Ya.
1: Nah, berikutnya dari Bapak Bahri di Bogor. Apabila seorang ahli maksiat yang mengerjakan maksiat selama hidupnya kemudian diakhiri di akhir hayatnya dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apakah dia juga akan masuk surga, Ustaz?
0: Kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap dia akan dimasukkan, dia sebagai muslim, dia akan dimasukkan ke surga. Selama masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, akan dimasukkan ke surga. Kalau dia berbuat dosa dan maksiat, kalau Allah kehendaki, dia akan ampunkan, Allah ampunkan dosanya. Kalau Allah kehendaki akan disiksa, disiksa dalam neraka. Makanya kan disebutkan, mengkana akhirul kalamihi, la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataan la ilallah, dia akan masuk surga. Tapi ada riwayat yang lain, meskipun sebelum itu dia terkena dengan siksa. Artinya la ilallah ini akan menyelamatkan dia dari api neraka. Maksudnya tetap aja dia setelah masuk ke dalam neraka itu dengan perbuatan dosa dan maksiatnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Artinya tetap kembalinya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kita angkat kembali dari penelpon. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Bapak?
7: Ini dari Abu Syifa dari Tambun.
1: Silakan, Abu Syifa.
7: Ini ingin bertanyakan, apakah inti penolakan dari kaum musyrikin terhadap tauhid uluhiyah adalah sama dengan penolakan mereka terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah, Pak?
0: Iya.
1: Tapi begitu saja, Pak?
7: Ya.
1: Iya. Iya cukup.
7: Ya. Sekian, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Iya. Inti penolakannya sama, karena apa? karena mereka menolak tentang tauhid al-uluhiyah, karena mereka menganggap bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka sembah itulah yang dapat memberikan manfaat. Itu anggapan mereka. Kemudian Rasul mereka tolak juga karena Rasul ini membawakan tauhid al-uluhiyah. Permusuhan yang terjadi antara nabi-nabi dengan umatnya disebabkan karena nabi-nabi dan rasul-rasul ini membawakan tauhid al-uluhiyah, mengajak manusia untuk beribadahnya kepada Allah saja. Mereka tidak mau. Jadi penolakan mereka kepada tauhid uluhiyah dan penolakan mereka kepada nabi-nabi itu ya intinya sama, karena nabi-nabi mendawakan tauhid al-uluhiyah.
1: Ya. Baik, untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Haura di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik, Pak Ustaz, apabila seseorang mempunyai amalan bacaan Al-Quran tertentu dan merasa doanya itu tidak akan terkabul tanpa bacaan Al-Quran tersebut, apakah hal ini juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik dengan menggunakan Al-Quran tersebut, Ustaz?
0: Iya. Sekarang ini berkaitan dengan masalah tabarruk dengan sesuatu yang dianggap bahwa ya, dengan itu dia bisa mendapatkan apa tujuannya. Ketika dia mengatakan bahwa ayat ini bisa memenuhi hajatnya, dari mana dia bisa tahu? Jadi nggak boleh. Pada hakikatnya bahwa Al-Quran ini memberikan ganjaran, memberikan bahwa pada hakikatnya Al-Quran ini semuanya adalah barokah. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi oleh Allah SWT, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ketika seseorang menentukan dengan ro'yunya, dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, atau dengan keyakinannya bahwa surah ini bisa mendatangkan manfaat, umpamanya surah Yasin itu bisa memberikan manfaat, dari mana keterangannya? Riwayat tentang Yasin semuanya dhaif. Riwayat Yasin sebagian besar adalah maudhu, palsu. Enggak boleh. Kecuali yang ada nasnya, seperti kita baca surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang sakit, betul. Atau kita baca ayat kursi untuk mengusir setan, betul. Kita baca surah Al-Baqarah untuk mengusir setan dari rumah, betul. Ada riwayatnya. Tapi ketika menentukan surah ini mengandung manfaat ini, surah ini mengandung manfaat ini, ayat segini mengandung manfaat, dari mana keterangannya? Ma'azirallah min sultan, Allah gak turunkan pengetahuan tentang itu. Dan gak boleh. Ini tidak boleh dia melakukan seperti itu. Tabarruk dengan ayat, mencari barokah dengan ayat tertentu. Ayat itu barokah, tapi menentukan tidak dibolehkan menurut syariat.
1: Ya, nah, berikutnya dari Ummu Ibrahim. Ustadz, bolehkah bagi kita untuk meminta doa kepada ulama atau orang yang berilmu, Ustadz?
0: Iya, kalau soal boleh, boleh. Tapi yang terbaik kita langsung kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi langsung kepada Allah. Artinya doa kita pun insya Allah dikabulkan oleh Allah. Meskipun kita banyak berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, kalau kita berdoa dengan yang ikhlas, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Nah, akan tetapi kalau dia mau tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup, kita lihat sekarang ini banyak orang yang tawassul kepada orang-orang tertentu, akhirnya orang itu berbuat syirik kepada Allah. Dengan syarat ini, syarat ini, syarat ini. Dan juga yang bahayanya seolah-olah bahwa orang itulah yang bisa langsung hubungan dengan Allah, yang lain tidak. Akan membuat orang itu tertipu dan dia akan sombong, angkuh. Ujub terhadap dirinya. Buktinya orang-orang banyak datang kepada saya minta doa dan doa saya kabul. Gak boleh.
1: Ya.
0: Berbahaya buat orang itu. Buat si da'i atau si ustaz itu berbahaya buat dia.
1: Ya, kami persilakan di 8236543 untuk antum yang mau bertanya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Silakan ibu, dari mana?
8: Dari Cibarusah.
1: Silakan.
8: Ini ustaz, saat ini ibu kami sedang marah ya sama kami. Kemarin ibu kami minta uang buat selamatan kakek kami yang sedang meninggal. Tapi kami tidak mau memberi dengan alasan hal tersebut tidak ada syariatnya. Yeah. Tapi beliau malah bilang, berarti kalau saya mati tidak akan dikirim doa atau tahlilan gitu ya. Bagaimana cara menasihati ibu yang melakukan perbuatan seperti itu? Terima kasih.
0: Yeah.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yeah. Mestinya dijelaskan dulu kepada ibu bahwasannya yang bermanfaat bagi dia nanti setelah dia meninggal adalah amalnya. Amalnya. Dan doa anak yang soleh. Doa dilakukan itu bukan dengan cara kumpul-kumpul di tempat kematian. Sebab kumpul-kumpul di tempat kematian itu gak ada contohnya. Dan termasuk meratap. Bagaimana kata para sahabat, kunna na'udzul ijtima' ila ahlil mayyit wa san'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. kami menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian dan bikin makanan itu termasuk meratap. Meratap hukumnya haram dalam Islam. Karena itu acara itu tidak dibenarkan. Nabi enggak lakukan. Sahabat juga enggak lakukan. Nah, jelaskan kepada dia seperti itu. Dan jelaskan juga bahwasanya bahwa bukan berarti ibu tidak doakan, tetap saya akan doakan ibu. Ibu sekarang aja, ibu masih hidup, saya doakan supaya diampuni dosanya dan Allah dimasukkan ke surga. Ibu meninggal, tetap lagi saya lebih banyak lagi untuk berdoa untuk ibu. Jelaskan kepada dia, tapi tidak dengan acara tahlilan dan yang lainnya.
1: Nah. Ya. Kita angkat kembali dari telepon. Halo.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dari mana, Bapak?
9: Dari Bekasi, Pak.
1: Silakan, Pak.
9: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Salam.
9: Nah, ini mengenai yang fenomena rukyah masal itu, Pak Ustaz, ya. Itu bagaimana, kan kadang-kadang orang nggak sakit sebenarnya, tapi pengen dirukyah aja gitu. Itu apa, mengurangi tauhid nggak? Terus yang kedua, yang ta'asub terhadap kelompok itu, maksudnya kelompoknya itu atau partai itu misalkan katakan ada penyimpangan, tapi tetap dia membela penyimpangan itu. Itu mengurangi tauhid nggak itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhal Ustaz, untuk yang pertama.
0: Yang pertama tentang masalah ruqyah.
1: Iya.
0: Itu di ruqyah disebutkan oleh Nabi SAW, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu tamima dan tiwalata syirik, jimat-jimat dan tangkal-tangkal syirik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Adapun tentang masalah meruqyah, kita boleh aja kalau memang ada orang yang sakit, kita meruqyah dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Akan tetapi kalau kita sengaja minta ruqyah seperti yang dilakukan yang ada sekarang ini di TV dengan ruqyah berjamaah atau meruqyah orang yang memang gak jelas sakit atau tidaknya, ini termasuk sesuatu yang baru, yang muhdats dalam agama. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang memang ibadah tertentu dengan cara seperti itu. Nggak ada ruqyah dengan berjamaah. Tidak juga orang yang nggak sakit di ruqyah. Kalau memang betul-betul sakit, boleh aja di ruqyah. Tapi ruqyah bukan satu-satunya untuk jalan penyembuhan. Masih banyak cara yang lain menurut syariat. Yaitu dengan dia minta ruqyah mengurangi tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat tentang hadis yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu diantaranya mereka layas farkun. Tidak minta di ruqyah. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, yaitu tentang
1: ta'asub.
0: Orang yang ta'asub pada golongannya, ta'asub pada partainya. Ya jelas mengurangi tauhid dia. Dan seorang tidak boleh ta'asub. Ta'asub hanya kepada Islam saja. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaitu kita berwala, loyalitas kepada Al-Quran, wassunnah, la fahmi salaf. Dan dalam Islam tidak ada kelompok, tidak ada golongan, tidak ada partai, tidak dalam Islam.
1: Nah.
0: Apalagi sampai ta'asub. Tentang masalah tauhid al-uluhiyah sebenarnya sudah panjang lebar saya sebutkan. Bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah dan seluruh bentuk ibadah itu kita lakukan hanya kepada Allah. Dan tauhid al-uluhiyah ini merupakan inti dakwah para nabi. Dan seluruh nabi dan rasul mengajak umat untuk mentauhidkan Allah SWT. Dan seseorang tidak akan sempurna imannya, tauhidnya, kecuali dia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu,
2: satu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula

0: لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wasari'u

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
4: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah, berhutang untuk membeli kendaraan mewah, berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang, tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun, orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja, dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda, dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal soleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal soleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
5: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: La ilaha illallah.
4: Wa innahum mayyitun. Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
7: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
4: Enggak yakin kalau dia akan mati.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Semua mati.
6: Wa in ما توفون أجوركم يوم القيامة.
4: Engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
7: Dunia ini bukan
6: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
7: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzi

Dengan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah Taala, itu sholat pada waktunya, mengerjakan sholat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua, ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita, ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti pada orang tua, berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya, karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka, pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, nggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, nggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Nggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang nggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaina nishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua, jangan marah-marah pada orang tua, jangan ketemu orang tua senyum, jangan dia nggak sama sekali udah sama orang tua nggak senyum, tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan, ini dosa besar, kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah, dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini gak boleh, hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar, antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah gak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju sorga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua.

orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, ridha Allah fi ridha Rabbi fi ridha al walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha-nya Allah tergantung ridha-nya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Kenapa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal yataama wal masaakin wa misabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik orang. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita yaitu orang tua. Allah yang menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua, maka yang pertama. Kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua.

0: termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, enggak baca Quran dibiarkan, enggak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua sudah meninggal, tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini ada yang enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali-kali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anak ini dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamu makama rabbaini saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamu makama rabbaini saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau seorang ustaz durhaka kepada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mutiara Nasihat.
1: Mutiara Nasihat. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
10: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
7: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
11: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
12: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
13: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir.
12: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
14: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki dan menghalalkan alat-alat musik.
15: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
14: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
12: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
16: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
12: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
17: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
18: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
14: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
19: Musik membuat orang lalai, jemaah.
20: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa waj'ala al

0: ikhraja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
0: Qala

0: kubbara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
0: إِنَّ

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رَبِّ

0: Atabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
4: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Akbar.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

akhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

أكبر الله أكبر ولله الحمد

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,

0: الأرض.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kam dangu di mana wae ayana. Dina wanci carang cangtihang, panon poe moncorong, mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharepan. Niiskeun rasa kacape tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajoman

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa diri cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia, illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

Dalam bacaan kami, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan ya. Mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Ya. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengekalkannya. Tidak. Kala, sekali-sekali tidak.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Bueno, firmate su.
1: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: And
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر